0: abah tempoh setiap punya dia pressure dia sampai dia lama pun aku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VB dia sikit dia muap dah aku dua-dua. Oh, ketika saya dimana semuanya 4 hari preparation sebelum show malamnya.
1: Okey, saya ku semua kami memang bisik dengan saya yang apa bila tetuk lepas tetuk berpaket bah. Memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi memang ketika mana berdebar lah. Mendak preparation orang semua besar-besar apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir memang semua pun fikir ke buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
0: Bukan dia jadi spy ke mana?
1: Bukan ada dekunya.
2: Kalau macam berarti ke orang buka dia tuan kira ya kini dan jong orang ke dewan.
0: Lepas dah tu melatih dan tu tadi saya cuci kan kapan. Aku jadi yang dia Hendro. Aku bukan dia pun terilek aja pada aku.
3: Very cool itu.
0: Beri. Datang masa alum main keyboard, mungkin makan alum main keyboard. Aku ketim 4 harinya spending bom.
4: Bakal strado berperang banyak nanti ya.
2: Kak mana magar ni 12 panelisnya.
0: Betul. Kita, ya,
2: kita ya, bagi kita mampu siapa saya ke semak amat saingan bagi kita.
5: Nanti bak aku lah. Mai orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana mengenang memang apa yang kata orang nang segi amat mana magar. Ukai bulat-bulat mana. Ya. Tang kita sama nemu lah, kita sama nemu. Hari 12 panelisnya, 11 panelisnya nang orang ke popularnya. Orang ke popular amat okey tak popular bisik nama. Jadi tanah berenyang tu my identity kemit. Ya. Tajap pun para belakang tabir ya mungkin orang nak nemu siapa tanah berenyang. Tang ya. Nyata deh lah ute tu. Nade kala orang ninga nade kala kita mendak bapis buat siapa tanah berenyang. Nak deh kala ninga. Ya. Nyang tek nilai. Jadi jadi kami itu reti ya kami itu tadi sitik band kebaru pada orang nak temu orang udah nyak ngelaban 11 siku penulisnya ya kebisik nama jadi uteh itu nang nak langsung lah orang segini adanya dan kami munyi kaku tadi laban kami itu orang segi orang pemizik magan jadi kami itu enjoy kami enjoy. Buat terbaik aja deh. Bakal kita naga konsert biasa nyanyi style akhirnya kami kenyalah perancangan kami ni boh kita wudu tenyalah stres tertekan
0: tanya pressure ke tadi
6: kan tu ama bro laban star sampai final sampai ke final tu enda di boh laban orang pun kita itu nyaja target kami itu bisi-bisi nadai nyaja laban nu sigi dah oleh laban magang
0: iya
6: bakal final tu tadi memang ada nemu rintai aja. Kemarin lagi magang sudah.
0: Oke, jadi ada tu lagi berarti tu ada ke lapan
2: nyampe. Mayu tanya ke benar ya tuan deh. Ya ke buat Facebook. Sudah ke benar madak kita. Mayu tanya ke kita tanggi sebelumnya. Kita buat perindang dulu nih tuan.
0: Iya, kita buat perindang kau ya ke boleh penduduk nombor 2 ba carta bukan carta tu. Ba
2: anugerah sampai juara.
0: Kita bukan kau mawat lagu live kedua ya Maya Maram ACSC ke-9 tu tadi.

0: tanya, bagi tanya Uji nanya deh, Abah Rahman tanah bernyampu. Ketika kita benda mawat menyala, Abah kita nemu tu nang segi jeman mawat. Mawat nato nak dipadah kita naik menung top form tambah mega baru jaba menang anugerah ba AIM lagu Boni Warnya. Nak kini ngeri kita terubah ya muda mawat siku ari finalis dalamnya.
1: Nanti ba aku semua kita belas sama namu mawat nasi ke yang pu peminat ciki cukup betul. Mayu
0: aura
1: si,
0: ya
1: aura ya nya nah betul kami pernah sigi nah respect ngaya lah ya laban ya kira ka penyanyi agi biak dinya ya nang bisi karisma siti peminat nah sigi cukup mayu nang aman kami nah sigi berundang nah sigi ya lah saingan kami bapaknya munyi ku aku tadi kita itu bakal kita berperang bila kita berperang tu kita nak mai pistol mai senapan patah aja gila begini cara kita berlawan bak pentas cara ya nyak kebuah kita yang meda jadi kami bisa senjata kami pun gak kena makanya eta teh deh kita nang segi nemu lah nang segi amat kuat amat aura ya.
0: Oh, jadi melati deh menyuh bala kita itu tadi berdoa untuk nemu siapa sidak tanah bernyang tu amat. Lepas nanti disebut nama sidak tu ke nyadi penyanyi, nyadi artis. Beda orang bakal kebaru sidak tu. Bakal kebaru adai kemarin. Tang ya kamatnya.
2: Udah lama
0: dalam industri seminar sidak tu. Lebih lagi ngagai pengawal kita nyebut tu pengawal belakang tabir. Bakal Jesli Jabuni. Buahnya tiap SCSD hari 1 ke 9. Sejak nama sebut kita.
2: Jadi orang lala sidak ya pan hari lagu Arisa tu dia tuan. Tang orang nang lala sapa orang ke dalam tanah berenyangnya dan jadi tu buat program tu 2 pagi tu tua ngasuh sila yang nerang ke penerang pasal sila yang putun ngambil orang demo orang tu nya orang tu anap ya
0: ya betul okay. Lapan jadi aku bunyi kaku nang ya segi komposer ngapain komposer kom jadi ya lalu jambul mudok nya ngerti nama glamour ya
2: nama nak glamour ya
0: nama glamour ada yang buat ya oh ini tadi siku mega orang ya ke suah balik tabir ngopi mega jadi sesionis mega komposer mega ngopi mega tanya okey jadi jambul boleh ada nerang ke mimit ya sekedar sebenar nuan aktif gau tanah bernyang tu bab ngau di belakang stage sebenar tu tadi
3: okey sebenar tanah bernyang tu ditubuhkan aku tu memang sigi musician sepenuh masalah belajar muzik sebab nang full time muzik sehari sobat-sobat kaya dia tu
0: lapan nuan tu sikum ke hari pelajar bekas pelajar aswara
3: ya, ya? Betul
0: jadi aswara tu nanti bala kita nak nemu belon ya nama aswara tu
3: Akademi Fakulti Muzik Seni dan pas bekerja lah lebih kurang ya nyuk lupa lapan sobat aku sebenarnya UKAI Aswara ISK sebenarnya aswara dibuka masa aja benung renovate lah kami
0: udah diganti nama jalan ya keterubah ya jadi Chris sebelah tu mega sebelah tuan engkau band tanah bernyang tu okey jadi kini ke penglibatan tuan music tu sebelah tu
4: Steve
0: salah aku okay. Tinggal tiban sikonya
4: okey aku sebab sebelah aku engkau tanah bernyang tu banyak cerita ya sebenarnya tapi kita pendekkan lah aku engkau berpikir lagu sobat sebenarnya. Kau fikir lagu ba RPD dia nak salah ingat aku nak. Udah nyak tadi
1: penyanyi
4: so. Orang yang menjuri aku mainnya jambul kau Bro Jesli. Jadi bila sedaya nemu aku nemu main drum tadi ketuk tadi jambul memang nemu lah aku nemu main drum tu semua. And then sedaya lu mai aku ngage tanah bernyang. And then before ngau tanah bernyang pun aku kak bisik ngau beberapa buah band lah macam sessionist macamnya ngau sida nading Rhapsody yang memang main international pun lagu lah sida PME Postmortem Education yang baru dah main ngau sida RITC tadi lah Rock in the City ngau sida Babarik ngau sida Senseless kak sama sida Peter Pan sama lah dan sigi bisik kak yang sigi Music Diary yang sebedau aku masuk ngau tanah bernyang tu lah
0: okey jadi sebut ya

0: sikit betul ya ukai tenyak gani melati nah. Ya ba undergo sikit pun kira Siti Ari nama apa ini ya? Ngopi mega ya pan selalu cover mega bala band-band yang kebesai.
1: Ya.
0: Au jadi ya ke nak munyi di ujung itu deh.
2: Atau mayor nak nemung.
0: Okey.
3: Coba musik ekomo orkestra sama sekali. Kayak artis. Mayor artis dari Singapura. Artis ba ba nyalas nanyong dia.
0: Jadi ya non terkabur tu hari ini di orkestra. Orkestra ni sih ba.
3: Aku kan
4: ATM.
3: Ba darat lah.
0: Badarat nih.
1: ATM.
0: Bekas ado. Ya, bekas ado. Maaf ya aku ado dulu. Lalu sulit me. Maklumat. Ya, maklumat. Maklumat lalu sulit.
3: Mau ngiring nah, hati-hati coba di Tanjung.
5: Dia itu udah pincin?
2: Baru pincin.
3: Biasa dah pincin. Udah pincin itu lah. 3 tahun. Katanya pusing kok ke Sarawak. Masuk nyaga kombo aku.
0: Oh si si orang skip terbak ngomusik.
3: Musik.
2: Kombo.
3: Kombo.
5: Ni no sedai Jesli jamu tu tertemu kenuan deh. Bagi ni kau sedai tertemu kenuan.
3: Tidak pergi kak. Pemain keyboard lah masanya. Sayang. Sayang.
5: Kita
2: ketemu ke ya deh. Sebenarnya kita sama nemu tanah bernyang tu nanti di tiah ke ya. Kami itu lebihnya band rock sebenarnya mamat. Nanti nak show besar kami sih kena demo keyboardis. Kebetulan mamat kita sama nemu rock tu jarang bisik-bisik. Nanti ya abis ke show besar lah, makan konsert apa kami sih bisik keyboardis lah. Nanti nadai nanti sebelah-sebelah tu beka biasanya kami nasi game empat ikut saja lah. Tang bila subak bila yang ngau kami dah baik kami. Lama ya udah ngau kami deh, udah datang ya jarang-jarang muncul-muncul. Lah banyak tadi lah kami itu jarang enggak menggunakan keyboardis. Tang bila udah pengawaknya bajak besar, nama tu bisa bisa bakal show besar deh. Kami lu start main ya. Komadah laban kena kita nama tu awak kepenuh lagi deh bunyi ya
0: boleh kan, solid lagi deh
2: nyak pun kami mainnya pun mayu ke Buddhis sebenarnya bertukar udah nyak tang udah nyak udah kami pilih ya semua kami minta background ya jadi kami ngambil ya terus laban dia tu tadi laban enggak kaya tadi enggak kaya laban yang nantu enggak bisa kok nemu kan jadi ya sebenarnya ya tu nang segi bekas pemain combo orkestra ambo ya orang tu membaca ketoge orang tu lande ya orang tu dia jadi ya tu nang pengawak ya reti ya jadinya ya pengalaman itu di baik agi tanah bernyang nyakit ini ngari mendak bila ya bila ya main pun kita temu orang bisik pengalaman ngonak yang temu magangnya
0: ya
2: nanya ditucuk ngapa katanya
0: ya lapan munyi ketua tadi berarti deh sida tu tadi nimda background bapa music pun deh pan tanah bernyang tu ukai anci ukai cacalang orang enggak empat ikut di belakang ya ukai basis di sida buk temu jambol pan kita ngelala ke bagi pala music kita di Sarawak tu pan mayo nemu bakal Stephen temu sida Andrew lalu tu ketemu orang sebenar tu vokalis sebenar tu tanah bernyang vokalis yang nak dua mulian jadi pemuda dua mulian tu tadi nyurut ke diri ketika kita tahu terbuka arun dia atau ngambil kris tu nganti dua mulian lalu pihak enggak jadi patah nyawa dia kena buat lagu Arisa tu ya kemai tu lah ngagi tanah bernyang
2: ok aku nyawanya baru jadi sebenarnya segi aman asal hari tanah bernyang tu nasiginya tadi lah bukulis nasigi dia mulin hari akan dambai band suba tang maya kami bisik show suba nak milih nak akan dambai band atau tanah bernyang Kristo nang selalu ngau kami ya baka sikin bukulis kami semina ayah nak ditunjul ke kami ba
5: stage
2: ba stage saja jadi ya sikin ngau kami berbama ya kabar deh nanti kami bisik bisik showcase maya dua lagu ya si ngau sikit baik kami dia kebetulan mayanya dua madah ya kak metu dulu gua berehat dulu lah madah ke kami jadi mana ngiga buklis dulu lah kita kua nyadi ya pemberi cadangan ngagi kris ambil terus ngau kita kua ngono nyadi ya bila yang menyebut makanya kami lu mai kris lah namanya hanya
0: au jadi ya kris ketika saya terubah ya lebih lagi di asuh orang masuk ke vokal bak lagu Arisa
3: terubah ya lagu Arisa to nang bisa cabaran lah bagi aku. Ha ya te ngagak arrangement-nya jambul nang hebat lah. Lagunya Arisanya memanglah ngambak apa? Ngam di note aku. Nang ngambak suara aku lah. Laban jambul tu tadi ngau jambul merek percaya merek lagu Arisa yang ngagak aku.
0: Ya. Berapa lama proses dari nom latih tu akan audio record hanya sehari sejam seminit?
5: Oh, seminggu gini.
3: Enggak lama. Dalam 2-3 jam kena aja lah.
5: Oh, 2-3 jam aja.
0: Hanya masuk ke vokal aja nya. Mudah ditinggal kita sarung lagu ke lagunya 2-3 jam lu temu. Nah, ya. Masuk vokal entah apa mah mem latih deh.
5: Oh, prosesnya sih panjai deh tu.
0: Dengira lagu ya 5 minit aja didengar kita nge-record ya 2 jam.
5: Iya.
0: Ah, kan nyamai pengawalannya. Jadi kita sembuh ke record tadi ketika saya sudah ninga sudah mixing semua tekenya
3: masanya aku nang puas hati lah ninga lagunya sebab lagunya bisa macam lagu Aris Menanjong lah rentak ya nada saya ku
0: akhirnya vibe tadi nanti kita nanya Korea kita bakal mulai ke baru ngagai zaman glam rock ya bu nostalgia abal lagu Arisa tu jadi udah tu lagi nanti sila lagi kita temu kita kelebih lagi berkawan ngau lagu Arisa
5: siapa Arisa tu lagi kita nemu ne
0: lalu pemka Arisa inspirasi lagu Arisa tu tadi tentang sebenarnya lagi terus main kita pernah tadi kita dah dengar lagu Runner Up tu second runner up by ACSC di Empunuan Siko Phoebe Cloy.

0: Ya, Phoebe Chloe, lagu Dimpu dan Siku. Lagu yang cukup unik pada aku program lah tiba final tu tadi. Lepas ya bisa main sikit lagi genre ibanik ke lain hari ralanya kenyak jadi
1: sebut trend baru kau kita
0: trend ya? Baru jadi itu menanda ke kita iban tu tadi mayo oleh agak baik, lagu kita ibat boleh dibaik bahawa macam genre.
1: Ya, nah segamat tu. Jadi tu pula yang agak randau kita ingau tanda berenyang tu, tuan eh. Balap peningat kita ipan ia ke bedak bawah Facebook tu, ngasuh nanya. Arisa tu siapa? Nama kebuah dalam mayuh-mayuh nama induk tu tak Arisa dipilih.
0: Amai lepas dengan nama Melati.
1: Iya.
0: Mayuh ke depan dia isi bisi. Unika bisi. Nama kebuah Arisa. Siapa Arisa?
1: Iya.
0: Buat cerita lagu kita tu kamat. Lebih lagi Nuan Jasri, Nuan Gau menyari Nuan pengajar Matius kegagal lagu tu. Keti inspirasi lagu Arisa tu.
2: Okey. Nanti di teh ngalamak tu sebab mayuh orang nanya tu, ukai tadi tu, aku tu tadi. Sehari subak-subak. Ngelamak tu kami ini segi ngelamak tu lama kena padah ke kami. Jadi yang tak kami mayuh kita sekali subak udah ada padah ke aku, udah ada nemu utang ke bala peninggal bala luar. Nak nemu mayuh orang umainya Arisanya. Munyinya solo waku, solo cigu, solo jambul kini. Tidak etok lah, punya cerita. Jadi ngagai peninggal ke luar Arisa tu ke Batang memang. Okey, sebenarnya aku kan ingat nyebut dulu lagu Arisa tu dah gagak. Nanti nak saya ingat aku 2019. Pula aku 2009.
0: Wei, lamanya.
1: Lama.
2: Betul.
0: Tu sampai masuk TM.
2: 2009. 2009, 2010. 2010 lah lagu Arisa tu dah gagak. Nama ke buah gagak lagu Arisa tu Ari mayuh-mayuh nama tadi. Arisa tu enya anak Indo abang aku. Anak Indo ya. Nama tu laki magang. Dia anak Indo ya. Keterubah. Arisa de. Ya, mayanya ya baru setahun, setahun saya ke baru berjalan. Dia kami dua mendak ya deh, mendak ya. Jadi enggak salah aku hukumnya. Nyak cerita tadi nyak orang mayo nak nemu jadi nak nama nama anak Indo ya, dia tu Arisa udah pom 5. Udah pom 5 Arisa dia tu.
0: Jadi hanya inspirasi dari nang datai ari anak pengajar Matius yang pom. Nya datai ari inspirasi lagu Arisa tu. Jadi lebu amaya seluai kengaga tu tadi sudah menjadi kengaga lagu tu. Yang kak nak kini lagu tu di peram lama semua udah dikeluar ke tau jadi kira siti fenomena habat dalam tahun 2026 tu.
2: Ya sebenarnya lagu tu udah dua ekor udah main ngai kembali peningan anak mau 2011 petunggal kami dua menyadik kami dua hanya nian limil udah main lagu tu asai aku tina selingat aku terubah aman. Kadang-kadang udah kak syuting kami subah. Jadi bisi penanggul 2011 udah record. Apa pokoknya 2017 karena selingat aku dinya ambil ku baru Niel Mada aku baik ambil tahu ke sana ambil kita. Kan aku break di Akadamai band. Namanya kami Akadamai band. Kak masuk ke dalam album kami. Kami sebab kalau agak album ngena BCD tahun 2014 keluar ke BCD Akadamai. Kak pasuk ke nak ganyadi. Nak awak simpan dulu. Nyari 2017 lagunya ada break ngagai boy boy Kelmushen siko penyanyi lama kita hari subak yang ngau serikat irama TBC jadi ya tadi break gaya adanya pan udah dalam proses ke record pan tiba-tiba anaknya dia ya, mada sana nanti kak ambil kita kena kita ke dalam main bu
0: lepas dia apa muka kau nak confident
2: nah namanya meh nah namanya mana ambil aku baru ambil dajaknya sana aku datang dia senyalai cerita siti udah aku ngambilnya tang aku minta siti kak aku yang aku nama tu minta aku nak aku kau minta nama Arisa nya kak dekah ngasuh nama hal aku ya aku nak bini aku kak beranak dah
1: kan ambil namanya
2: ambil mayanya ambil nama Arisa nya kali amat beranak Mm-mm. Bini tu Alu Arisa nama. Pagi tu Arisa penulis sekolah, dia tu umur 9 tahun. Anaknya sama cerita.
1: Ya, Arisa kedua.
2: Kedua. Mayo Arisa lagi sebenarnya. Oh.
0: Jadi apa sebab kawal ngau Arisa tu dah ada 2-3 hari dah kuda. Post yang itu ke nyau dia kuda bikat, sini mak kuda bikat aku beranak pergi lah ke. Segi Arisa nama aku. Nama Arisa tu dah nemu 2-3 hari tu ya macam trending ke dah.
1: Iya, segi amat. Bah media sosial kita berarti ke orang ke ngepostnya lagu Arisa mega. Background sida ada tun. Wow. Denya bunyi ko nuan puto aja seli jabun eh orang ke nyungante ari ka beranak pan bisa bertelepon ngage kita madah ke uleh kami aku ke meret nama anak ku Arisa. Bisa gane. Mungkin ni ceritanya.
2: Terbaru udah kita pulai semifinal adanya. Bisa siko Indo. Aku nak nemu tiba-tiba ya madah. Aku ko nanti aku beranak ujung bulan 8 tu lah Arisa anak ku. Ko ya dia. Mano ni. Kali aman anaknya Indo. Alu gagak nama Arisa. Cun-cun kita final rinya bab betuang di anak sebulan. Kami kak bertemu ke 8 lagi miat nanya mai ke sudah mai deh. Hanya aku buah nak bertemu dengan Arisa sikok dah. Terbaru. Rinya terbaru ge udah final tu bisi 3 4 ikut dah telefon madah. Sige kak ngena nama Arisa nanya pernah deh salah aku kena aja aku ngono sidai hanya di nagang sida bukai tang ke paling lucunya bisik gas kedaknya ya ku udah ujak ku ngai beranak ge aja ku kak beranak baru
1: nama kebuane ketegak ka perintah mana Arisa
2: ya nya mesti nyelai mar sida yang kan nya minat lain namanya unik ku sida ya
0: kan kita mayu buka nama tu tadi maka ari nama-nama ke tipikal dah dia kesuah dah dengar kita nama Arisa tu amat jarang ya. Cukup jarang kita
3: nama ini, orang seni lain
0: amat lain lah punya tentang sebut kawal ngau lagu Arisa tu nuan mudah lagu tu jabu di gagak
1: 2009-2010
0: arrangement yang agi sama bakal itu tak kebagus sih kalau itu diubah
2: udah jauh ubah lah ya kami impu bila bak datang bak muzik kami impu ia nang diubah kami 100% yang pun muzik lah muzik arrangement melodi semua lagi lah lagi sama
0: jadi bak timpu Chris Mary ke jadal lagu tu nama cabaran tu kepat ya ke mana pedias sepedi laban aku tu laban sigi ukep nyanyi aku karaoke maya kita ujung minggu nak speaker yang riatnya lagu tu tak amat tengah masuk aripun nanti ke ujung okay Chris, nama part paling challenge Tik Mamat?
4: Part yang mencabarlah bagi aku dalam lagu Arisanya. Part yang koros lah. Yang paling last sekali. Lapan kak mesti lagunya mesti Arif mesti apa? Mesti kafir dalam mati. Paling mencabarlah lagunya.
2: Rada-rada
4: penyaja ya.
0: Jadi tadi peninggal kita tadi yang berarti nanya pasal tipsnya tadi.
1: Iya, bisa peninggal kita itu tadi sis Lucy nama tips vokalis Tanah Berenyang tu. Laban sada nyawanya mana mat cukup mana aku ya. Aku tu nah sebedau Chris nyawut bayarnya sebab bedau kita ke namanya ngumum ke semifinal SSJ. Aku ninga gigak lagu lebih kita ke kak gawak deh. Gigak ke lagu naik lagu Arisa tu nguji ningal lagu tu mana lagu tu berpun narinya terus kata rindu ke lagunya ada tu bedau semifinal dan yang bisa madah ke bala mana lagu tu jadi ningal lalu sama kak ningal ada tu
0: satu-satu
1: tapi laban mayanya bedau temu orang Arisa tu tanah berenyak bedau temu Arisa pun bedau temu semadi nyudah semifinal baru orang lala oh Arisa siapa main lagu Arisa tu tanah berenyak siapa vokalis ya nanti aku lah tu siapa vokalis tu nah gigak ku namanya new mic aku tu nak ngagai giga testing ngom tu giga aku bisik ke lagu ya tun tempat durik saya lunga
0: bisik
1: lagu ya kediri maya nyak subah lah berdau semifinal
0: jadi subah ngajak megan sebelum dipungsi ke tim tadi aku siti respect empat hari yang rada nama aku nombor jambuan pun skill mia resel jambu pun skill sama
2: kejam
0: udah aku udah tiga jam nyok aku kenyul lah
1: tanu nak sudah kita ke ngantik ya ke meradak ke nyawanya nyok kita ke saya ke nebuas ulih nak nak aneng nyok kata kau kita
0: final lah tu mula jauh nyawa lepas 4 hari berjuruan aku sehari nyapa nasi aku dah ngayak pengelak dan dengan nyawa aku pergi yang 4 hari meradak but not tone ya ke sebakar ok petua ya Chris
4: nadai tips nama-nama nadai petua nama-nama laban aku sikit remit belajar terus belajar, terus belajar. Lepas aku nang minat lah lagu rock, Iban, lagu rock Aris Menanjong. Ya aku minat lagi rock kita Iban tu segi naik dinamik lah.
0: Dia apa?
4: Nang hari bermula lah aku minat rock rock rock.
0: Lepas apa sebut berkawal ngaunya megaya kita mudah maya semi final tu tadi. Bak disiplin sida tu aku nyebut mimpin kayak ke balap ringa kita ya nak nemu semua finalis kita itu tadi ya okay maya final tu data elu terus lagu ndak ya sida tu tadi
1: seminggu
0: dah dia diminta empat hari nya tadi membentangkan mana nama utai ka gagak sida ya semanya empat hari jadi sida tu pada aku kita ingat tu lacau pada aku dah dulu ga pernah berenyang dengan lacau kama kai ba tanya bagindo malam tadi dulu ga pernah berenyang bagindo nya dulu kita emang kama kai kiki yang sida udah menilai pinggir ya.
1: Hari pengurusan masa sedaya ada tuan kira ke tapi puji mah ngagi kita sebuat deh alaban apa kita ke gibun sedang gibun mah aku tuan deh ala buah kita ke sound check semua deh ndak kira kita tu bagi gak ni sedak tahu ni sedak tahu alaban udah nitiah ke jam kita madah menyak semua sedak udah dia nyak ga nyamai ada tuan
0: au lalu bersebut ngau nyak megat kita itu tadi kita beri kebebasan ngagi sedak milih lighting ko cara penyampaian jadi jambul atau special bersedak tu deh mayuh finalis buka itu tadi lepas sudah bergantung ke sound engineer ya aku mesti ngejar sekedar jadi sudah tanda perlunya sudah buka special sudah ya sudah mesti jambul banyak ya ke ngejar sound sudah ya ngagak tahu ngagak lighting jadi ketika seri 4 arinya pressure kena dek ngadu lighting dimpu ngadu soundnya dimpu balance sebenarnya
3: sebenarnya perkara itu mungkin dipikirkan akan lancar masa kami tidak sudah datang dia sudah kami sound check kami tinggal bisi duiti lagi LED enggak lighting audio bos sebuah memang kumpul agak magang nah kami dua siapa anak kita nah udah settle ya memang sedang pengawatnya lah ngadu monitor apa dan semua yang paling last paling mencabar lighting LED laban kami nanti ada masa dia laban setiap kan tanah berenjang adalah last paling sound check pukul 11, pukul 12 orang dah pulai. Tengah malam mah, okey tengah hari.
2: Nyudini hari.
0: Apa saya belum mah?
3: Ya, nya cuncun masanya cuncun las bisi masa. Aku sempat ngadu ke lighting kaminya. Benih lightingnya warna merah ngau kuning. Laban memang bertemakan baju kekena kaminya. Aku suka suasana ya, bekanya putih, kuning, hijaunya aja. Yempu warna.
0: Jadi kira berbelas dia yang patut beri terima kasih mega gagai siapa namanya handsome boy nya
1: siapa namanya tuan
3: James betul James aku memang masanya mikrofon memang aku minta terima kasih yang gaya beri kuapi kuku everything semua diadu mana-mana kira adik lagu okay saya on ya memang last habis kami event aku memang beri terima kasih kepada kedua ya lah ngosor engineer ngop Peter semua.
1: Ya lah kita main nyak tun sigi ngasuh sida bepangai ba sida ampu bekeni ka bumain ngau lampu bekeni ka bumain ba pentasnya. Ini ko sida ya
0: ne. Laban ba peket tau ngambil ke terang di linga-linga baluar deh. Kami ya ke ngatur tu sembilan ngatur. Jadi kreativiti tu nang diserah ngage sida ya ke bepekiat. Kami nak boleh nagang nama te gagak sida asal nak lalu melampaui batas
1: kita. Ya, nah sigi amat. Utai kena tahu jangan tahu digagak ne. Aku hari SSJ 1 sampai 9 tu tu nanti kita sama berarti ke nama penamanya kita ke sama ngau dia meh bala finalis.
0: Ngerja
1: tanya. Aku menda buat 9 tu kemarin tu maya final. Aku menda mua sida ya mua stres magan. Lebuh kita tanya, segi amai stres. Laban saingan sida ya aku kita semuanya sengit magang deh. Bisiknya last minute, mah aku kan nukar tau. Aku kan nukar tau. Tapi kau bukanya. Oh iya tau mana lagi? Aku kan nukar bukan tau. Bisik. Laban tu tanya, kan diubah last minute nya pan. Kita ngasuh gitu, nampi ke mandi amai lighting kini LED kini ni aku sida ya ane ya. Laban kau mana lagi ngisi kau tu? Aku kan bukan tau. Bisik kau bukanya. Nih, nya aku sinu kau muda sida deh tuan. Nanti kita kemarin nomor satu magang punya nih. Iya segi udah nomor satu. Juara antara juara.
0: Effort semua finalis bisa
3: pan kami udah cover hasil baru habis siap lighting kami. Lalu udah dia apa sepagi-pagi ya kami nya. Lalu terus direct ke rehearsal.
0: Jadi di beka di Steve dah di kan telwa ngau kadang-kadang cover pau-pau kerai bibi-bibi besar. Stress ya sama nak level ngau SSJ itu sepi deh. Stress level ya.
2: Lain. Memang lain selain-lainnya kurang. Lepas kita show tu ya berbeza ngau berpeket wah. Berpeket tu memang dah lah bagata kita tadi nak orang
5: 11 apa solo yang bandnya pun memang power memang tough mm-hmm. tidak ya. Dan mm-hmm. kami nemu yang kami itu pun ada dog band show ngau pertandingan adalah berbeza. Yeah. Memang bergetarnya segi bergetar lah pernah mana. Anak gamen drama jaga bergetar.
0: Oh, expect ya tadi nyo enggak sebaka.
5: Enggak sebaka.
0: Okey, jadi belalak dulu kita ke sekali itu kita mendiang ke Siti Mega kira magis ya kursi jadi bab malam ACSC. Orang kat delapan kris tentang Nade Kudaya ya, yeah. kira rezeki Nade Miami agak keras malamnya.
1: Nah, gawak lah bodoh boleh juara.
0: Apa tu? Lagu Ari vokalis terbaik kita ACSJ 2026 Winnie Albert. Aku keluar.

0: Iya, dia tadi lagu orang vokalis baik kita SSC, ianya Winnie Elbon. Okey, kita nampak baru Randau kita Tanah Bernyang, champion kita ke Sarito. Okey, kena ke Red Carpet semifinal bakanya enggak?
1: Yeah.
0: Final bakanya amat tak bakal mama yang akan belum berian.
1: Iya. Jadi kau sedak ya lagu sedak itu rock betul. Lama kebuah garik kita ngepan ke dikenak kita semifinal enggak umaya finalnya tadi munyi kunuan tadi tuan nyoba bakal lembang. Begini ke cara
0: kita. Nyoba lembang akan nurun imang.
2: Iya. Ya. Siti munyi kok tadi aris lagi dari pemain-pemain senjata hanya si teh senjata kami. Nanti kita meda rock urana Amelia Semenanjung ke Sarawak badunya. Mesti ya rock to tanjut panjai. Cari ya. Bedanya baju kulit. Gambar baju mayuh gambar lah. Kita kenyalai dia. Berarti ya. Buat panjai. Hanya rock selalu pada orang. Jadi bila kami lima berbincang, nanti kami benar kami kan kenyak masih benar ya ke kasut kulit ke cari nanti kenyak orang dah biasa meda kaku uji kita ngagak kelainan kaku ni hanya kebuah kami ke penudi tetadi sebenarnya kami kak ngayagi kena baju sungkit tang ya mayu hamat orang merik cadangan anak ninggal kenyak sana kusidak ya mana hamat nyanyak baka bisi aura baka kita. Jadi bila kami fikir okey boleh tak kami ngan jadi ngenaknya padu aja mesti ke bisi sitik dah utai. Jadi dia aku tadi lu beranda-beranda ngobela kami lu meli puak kumbo. Meli puak kumbo kami tadi lu nganjuang puak kumbo nya ngagai kaban kami orang ke kena mutung baju aku kita nyawa ngadau ke kami nya kami lu ngagak kelambe ku bare kelambe baju puak kumbo deh. Kena bekal mamaknya lah. Ku jakok entah deh. Dengnya baru kami nyerak nak bui sungkit. Bau sungkit tu orang nak asuh ninggal kenya laban tu bisi ora ba kami. Ko sidak ya. Tarun yang ku amat ga ko ku ga laban ke buah. Baju sungkit tu bila kami bergambar ya terang. Siti agi si orang pemayu nanya kami pasal baju sungkitnya. Nyak ku nerang sidak ya baju sungkit tu nang de beli kami. Mau kaban ya dah sekaban kami sponsor dia seperti aku kumpul sebab pun nang meli ngagai menyade kita ngagai Kalimantan kian kami ngagai batang kanyau ngagai sumpak sengkuang beli ke bajunya lebar baju sungkit tu jarang orang boleh lagi deh. Jarang amat kita inti nak ke batang air lubaan tu kengkelili lemana ngkari jarang medak utenya age.
0: Nya oleh kami hari Sabtu dia.
2: Ya, nya nyuku medak sida. Roak-roak ja kita eta kita anang-anang ninggal ka identiti daya.
0: Ya.
2: Kaku mun sida nya kebuah kami ngena baju bekenya pada orang.
0: Jadi cunar ka aura kemunye kudu nang ya cukup mai ong tok heng kita malamnya. Okey, jadi jam kita tu serkat benar. Lepas kita tanda bisi sebahan khas lagi nih. Jadi tanah ke Puludi kan ditemu kita itu tadi melatih.
1: Ya, jadi pak pendak kita sebuat deh. Lepas nanti kita berarti ke SSJ tu masih tak platform artis kita iban itu. Ia ke dia tu, ia ke bisa deh. Nanti kita berarti ke SSJ tu pan ia berpanggai sponsor, berpanggai bala webi ke mereka kita belanja deh. Jadi nanti semua utai tu ni nada ya gila. Begini ko perniang yang kita jauh.
0: Penjalan industri kita. Tujuh mata itu tadi nyawa nak nerima sponsor ke sebelah tu tadi.
2: Nanti bah aku laban siku orang tengah meran ke serta rindu ke industri muzik kita iban hari kelia aku tu. Nanti orang ada sponsor kita lagi. Puntan mute tu ialah nadai platform buka lagi deh. Laban nanti orang nadai kak besawop sponsor ngadu ke ICHJ begitu sige nakaknya aja lu pandak singkang kita nanti kita tu bala orang ke ba atasnya betulung besawop nak milih siapa-siapa jangka aku utai tu ba penemu sige anang ngetu kaya lah anang ngetu lapan tu aja platform kita kena ngangkat ke industri muzik kita iban deh lapan tu cukup mana pada aku deh. Laban aku ngasa itu ya udah ke 9 kali aku mau. Nya kebuah aku nemu. Aku medak. Hanya
0: Okey, jadi hanya mencari ngarap ke utai itu tadi. Bukan ngarap ke mana ke kita ya, jangan dan melati.
1: Yeah.
0: Ngarap ke mayuh mega bala pengiat muzik, pengiat seni, atau ke event management baluar dan cakah gitu, ke ricah lagi. Ngidup ke industri yang muzik kita iban tu, ngambil ke dah taiba level ya ke bukai. Okey, jadi kita panjang dah taiba pengujung ya, tu tadi. Jadi bala peninggal kita mayuh minta tu kamar tadi dan melati.
1: Jadi sebenarnya awak kesedak beri terima kasih dulu ngau peminat selai dulu tuan.
0: Okey, jadi ke penuri kita berungkah reintro dulu.
3: Okey, terima kasih yang semua.
0: Sentimental main.
1: Nyomai-main
0: kita kantor ke kemudian sana. Okey, jemput.
3: Terima kasih kepada WFM sudah naikkan berhenti ke sebakar sehari itu tadi. Sama Nyajah, terima kasih kepada bala peninggal maga yang sudah support Arisa Tanah Berenyang.
2: Okay. Okay, hari aku terima kasih ngagai YFM tu udah ngatur ECJ tu cukup pemanah deh ngau sponsor-sponsor tu udah merek tolong bantu pihak mega semua kru-kru belakang tabir lebih lagi semua aku udah nyukung Tanah Berenyang ke terubah subak sidak ke ngundi lagu masuk cata udah nyak lu telefon ke konti nyak sebenarnya man, orang ke ngangkat ke kami tu. Nanti sidak nak telefon ke kunti, nanti sidak nak nguni ke Facebook. Tanah Berenyang sikit ada yang masuk cerita.
1: Betulnya
2: sebenarnya man, terima kasih yang agak bala peminat semua.
0: Okey.
1: Yes.
4: Terima kasih yang agak bala peminat semua. Okay. Peminat lagu Arisa. Okey, anak laju. Ninggal lagu Arisa. Anak laju. Rindu ke band kami Tanah Berenyang. Okey, nya aja. Terima kasih.
0: Okey, still.
3: Okey, thank you ngagai WFM dah nganjur ke pengawak macam SSJ tu. Banyak thank you ngagai semua bala peninga, peminat. Thank you Raban semua tadi pun dah jakuk ke Bro Yesli tadi. Okey, thank you nya aja.
1: Okey.
0: Okey, jadi yang nutup awak kita ikut sekali tu. Kita mendiang ke Tanah Berenyang. Chris jadah ke lagu Arisa Live Aria Studio. Why?

0: ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif kawalan ekspor sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudius Herath, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levanto dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria, salam manis dan selamat pagi Selasa. Kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi pagi tok, pagi Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM untuk edisi hari tok, bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tok kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah dengan setiap nikmat, dan pagi tok sama-sama kita mulakan dengan sebuah ukiran senyuman dan juga bersyukur selalu agar kita dikurniakan ketenangan di hati dan juga kebahagiaan walau di mana jua anda berada. Pagi tok terus melangkah dengan hati yang tenang dan kita mendoakan apa jua yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya untuk pagi tok pagi Selasa. Yang bertugas selamat bertugas, yang bekerja selamat bekerja, yang berada di rumah selamat memulakan rutin harian anda, apa jua agenda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Hasil lupa juga peniaga-peniaga di luar, selamat berniaga kita ucapkan. Dan yang sedang berserapan, selamat ngopi, selamat berserapan pagi. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Jadi kita mendoakan semoga di pagi Selasa hari tok dipenuhi dengan ketenangan, kesihatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah ruah, dan juga dipermudahkan segala apa jua urusan, agenda, tugasan anda sepanjang hari tok, dan sentiasa diberkati setiap langkah kita. Dan pagi ni kita mendoakan semuanya baik-baik saja, yang kurang baik, yang kurang sehat kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan dari Bintulu suka Zanana kongsikan, syukur alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi walau apa jua yang sedang anda kerjakan pagi ni, tak kira di sini jua kita orang berada, di rumah, di tempat kerja, di luar, dalam kenderaan ataupun di sini-sini, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Baik, menerusi Radio Bintulu FM edisi Selasa hari ini 6 Oktober 2026. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi. Zana ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Dan seperti biasa, waktu sekarang 9.30 minit pagi untuk sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Hazim.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Baiklah Hazim, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Hazim.
1: Baiklah, selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, tiada hujan bagi keadaan laut di perairan. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka dengan ketinggian 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada saya. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
0: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Sama-sama juga. Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

2026 semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintula FM Ceria Bermaklumat. Ha, bersama kami hari itu DJ Zana menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Ha, apa pula kita ketika itu? Mana yang sedang bersarapan pagi? Selamat bersarapan pagi Zana ucapkan. Ha, sentiasa amalkan gaya pemakanan, hidup yang sehat, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Dan sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman yang manis dan sentiasa bersyukur selalu dan sentiasa berdoa yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berfikir yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik. Dan kita mendoakan semoga hari tu dipenuhi dengan segala rezeki yang melimpah ruah dan juga kekuatan untuk terus melangkah dalam mengerjakan apa jua agenda, apa jua urusan, apa jua tugasan sepanjang hari itu. Kita mendoakan semoga hari itu lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat kepada semuanya yang sedang sibuk, terutamanya yang sedang sibuk dalam mengerjakan apa jua agenda, urusan, tugasan, sambil berhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Sudah semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik. Dan pastinya juga Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu, terutamanya yang kita akan kongsikan bersama. Jadi di jam yang kedua kelak, tepat jam 10 pagi, sama-sama kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada rancangan info sehat di jam yang kedua kelak sekitar jam 10.15 minit pagi. Yang pastinya apa yang menariknya, nanti kita ada perkongsian khas daripada seorang pegawai psikologi counseling dari klinik kesihatan Jepak. Mau tahu apakah perkongsiannya? Sama-sama kita ikuti nanti menerusi rancangan info sehat di jam yang kedua kelak. Dan seterusnya di jam yang ketiga seperti biasa, kita juga ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda. Kita mengalu-alukan semua pendengar setia pagi ni, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan. Macam ni cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, cuaca baik pagi tu, cerah. Bagi sekitar pusat bandar Bintulu, tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ini. Jadi mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga untuk hiburan kita bersama. Boleh juga layangkan terus, komen-komen tajuk lagu permintaan anda, judul lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk kita putarkan untuk hiburan kita bersama menerusi Radio Bintulu FM. Baik, kita teruskan hiburan. Mana yang sedang makan, mana yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera kita ucapkan. Dengarkan Jalil Hamid, Makan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.
2: Bintulu FM 97.

0: memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Ya, terus layan mendengarkan siaran radio Malaysia Bintula FM Ceria Bermaklumat untuk segmen rentak 97.5 di pagi Selasa hari tu 6 Oktober 2026. Mana yang baru saja bersiaran bersama kami. Selamat pagi, saya nak ucapkan kepada kita semua apa jua yang sedang kita orang polah ketika tu dan sepanjang hari tu. Semoga dipermudahkan segalanya sambil berhibur mendengarkan siaran kami, semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama. Baik, selamat pagi juga rakan-rakan pendengar setia kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Ujoh Cawong, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Katanya di pagi Selasa, semoga sehat. Pagi ni cuaca sekarang masih cerah di Sabah. Senyum jangan kurang. Happy Konti DJ. Terima kasih Ujoh Cawong, rakan setia kita dari Sabah. Kita silupakan juga Kak Rashidah Edi. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Dan selamat mendengarkan Radio Bintulu FM. Kita juga ada rakan setia kita juga Andrew Ibi. Selamat pagi. Cuaca baik cerah di Tatau pagi ni. Dan rakan-rakan yang lain yang terus setia juga bersama kita juga pagi tu. Ali sini. Selamat pagi juga kita ucapkan. Baik, 9.51 minit pagi waktu sekarang. Satu informasi Zana nak kongsikan sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu. Yang mana untuk program Sarawakku Sayang Jelajah yang seterusnya dipahamkan, program Sarawakku Sayang 2026 bagi Zon Selatan bahagian Seri Aman bakal berlangsung selama 3 hari yang akan diadakan pada 30 Oktober hingga 1 November kelak. Dipahamkan program berkenaan akan diadakan bertempat di Padang Kompleks Sukan Seri Aman dan juga dijangka menjadi antara lokasi tumpuan masyarakat setempat untuk menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan sepanjang penganjuran program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Seri Aman bermula 30 Oktober hingga 1 November tok kelak. Dan apa yang menariknya, program berkenaan juga turut menjadi platform untuk masyarakat mendapatkan maklumat berkaitan pelbagai inisiatif, perkhidmatan serta program yang dilaksanakan kerajaan negeri bagi memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Jadi orang ramai terutamanya yang berada berdekatan di Seri Aman dan juga di kawasan sekitarnya dijemput, diseru mengambil peluang untuk sama-sama menyertai program Sarawakku Sayang 2026 Zon Selatan bahagian Seri Aman yang akan diadakan bermula 30 Oktober hingga 1 November tok kelak bertempat di Padang Kompleks Sukan Seri Aman. Dan program berkenaan juga dipahamkan bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bertempat di Kompleks Sukan Seri Aman. Jadi itu antara satu informasi saya nak kongsikan. Sebenarnya banyak lagi informasi-informasi lain yang kita juga akan kongsikan bersama, tapi sabar dulu satu persatu. Dan waktu sekarang 9.53 minit pagi, tepat jam 10 pagi tu kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kita juga ada perkongsian seterusnya bersama dengan salah seorang pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jangan ke sini-sini. Teruskan kesetiaan anda mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Baik, sebuah lagu untuk anda yang sedang layan perasaan pagi tu, yang sedang beristirahat, mengelamun. Jadi dengarkan Misha Omah, Bunga-Bunga Cinta.

0: media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Kita ucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan siaran radio Bintulu FM pada pagi ini. Jadi untuk makluman, kita bersama setiap tahun 10 Oktober disambut sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia, dan sepanjang bulan ini, bulan Oktober, kita meraihkan Bulan Kesihatan Mental. Dan sambutan ini bukan sekadar acara tahunan, tetapi juga seruan penting untuk kita bersama-sama menghapuskan tanggapan salah bahawa isu kesihatan mental hanya melibatkan golongan tertentu. Jadi pada tahun 2026, tema antarabangsa yang ditetapkan oleh World Federation for Mental Health, WFMH, bersama-sama WHO, ialah pengalaman hidup yang didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Dan apa yang menariknya pada hari ini di Konti Bintulu FM, saya bersama dengan seorang tetamu khas kita yang merupakan pakar pegawai psikologi kita, bersama dengan Encik Muhammad Aiman Nashmi yang merupakan pegawai psikologi dari Klinik Kesihatan Jepak, yang akan membawakan sedikit perkongsian kepada kita semua pada pagi ini. Jadi kita nak menyapa tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi, Encik Aiman.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar kita?

0: tak pagi tu?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ha, yeah. Jadi atau kali yang pertama kan Encik Aiman datang ke Konti Bintulu FM untuk perkongsian hari tu Encik Aiman.
1: Ya, benar. Ini merupakan pengalaman kali pertama saya datang ke Konti untuk berkongsi pengalaman.
0: Ya, apapun, selamat datang ke Konti Bintulu FM dan terima kasihlah Zana nak ucapkan kepada Encik Aiman pagi ni sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM dan kami dipahamkan Encik Aiman akan membawakan topik yang cukup menarik kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM. Jadi untuk soalan saya yang pertama ni Encik Aiman, apabila kita menyebut tentang tema tahun ni, tema iaitu mendengar pengalaman sebenar, mengapakah penting untuk kita mendengar suara orang yang pernah atau sedang melalui krisis kesihatan mental ni? Dari sudut psikologi pula, apakah sebenarnya maksud kesihatan mental ni Encik Aiman?
1: Baiklah DJ, sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat pagi juga kepada semua pendengar. Tema tahun 2026 ini amat dekat di hati saya. Selama ni ramai orang hanya bercakap tentang penyakit mental, tetapi jarang mahu mendengar kisah daripada individu yang mengalaminya sendiri. Jadi apabila kita mendengar pengalaman sebenar mereka dengan hati yang terbuka, tanpa menghakimi atau menyalahkan, barulah perubahan sebenar dapat berlaku untuk memberikan sokongan emosi dan kesejahteraan. Menurut takrifan World Health Organization, WHO, dan panduan NCEM KKM, kesihatan mental merupakan satu spektrum. Ia merujuk kepada keadaan seseorang individu yang menyedari potensi dirinya mampu menghadapi tekanan kehidupan seharian, dapat belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu menyumbang kepada masyarakat. Jadi di sini kita perlu membezakan tiga perkara utama, iaitu kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental.
0: Maksudnya ada tiga tahap yang berbeza seperti apa yang disebutkan oleh Encik Aiman sebentar tadi, kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Jadi sebagai pegawai psikologi ni Encik Aiman, bolehkah Encik Aiman menerangkan perbezaan antara ketiga-tiganya? Saya percaya tentu ramai pendengar menyangka semuanya perkara yang sama Encik Aiman.
1: Ya, betul tu DJ. Mungkin ketiga-tiga perkara ni nampak macam serupa, kedengaran serupa, tapi hakikatnya berbeza. Untuk kesihatan mental yang baik, ini merupakan suatu keadaan apabila mental kita stabil. Seperti contoh, Ethan menyedari bahawa dia mempunyai bakat melukis, lalu dia berusaha mengembangkan potensinya. Contoh lainnya pula seperti Siti yang menguruskan tekanan peperiksaan dengan tenang melalui penyediaan jadual ulang kaji. Perkara kedua pula, masalah kesihatan mental merupakan satu keadaan yang berlaku apabila emosi atau perasaan kita terganggu sehingga kehidupan seharian menjadi sukar. Jadi kita perlu ingat, sesiapa sahaja boleh mengalaminya, termasuk juga saya. Anda atau pendengar di rumah apabila terlalu dibebani dengan tekanan hidup. Contohnya, bibi yang terlalu banyak kerja dan berasa tertekan mula mengalami sakit kepala, suka tidur dan mudah marah terhadap rakan-rakannya. Dan yang terakhir sekali, penyakit mental. Keadaan ini lebih khusus, iaitu gangguan yang menjejaskan fungsi pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang seperti skizofrenia, gangguan bipolar, OCD dan kemurungan. Contohnya, seseorang yang mengalami skizofrenia mungkin mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak didengar atau dilihat oleh orang lain. Jadi penyakit mental perlu dinilai dan didiagnosis oleh profesional yang berkelayakan seperti pegawai perubatan atau pakar psikiatri. Diagnosis klinikal juga boleh melibatkan pakar psikologi klinikal dan ianya bukan sesuatu yang boleh dipastikan melalui andaian sendiri.
0: Jadi sekarang saya faham maksudnya masalah kesihatan mental boleh dialami oleh sesiapa sahaja apabila tertekan dengan kerja sehingga sukar tidur. Namun itu tidak semestinya bermaksud seseorang menghidap penyakit mental, kerana penyakit mental perlu dinilai dan disahkan oleh pakar terlebih dahulu. Tetapi Encik Aiman, berdasarkan data kesihatan di Malaysia sekarang ni, bagaimana pula keadaan kesihatan mental golongan belia kita? Adakah terdapat fakta yang boleh dikongsikan, Encik Aiman?
1: Baik, DJ. Jadi di sini kita mempunyai data rasmi daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS 2023 oleh Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan data tersebut menunjukkan bahawa seorang daripada 6 kanak-kanak dan remaja di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Angka ini meningkat 2 kali ganda berbanding pada tahun 2019. Selain itu juga, DJ, indeks kesihatan mental belia MyMHI23 oleh IYRES dan KKM turut menunjukkan skor kesihatan mental belia sebanyak 71.91, iaitu pada tahap sederhana. Di sini ada beberapa faktor utama yang menyebabkan golongan muda mengalami tekanan, seperti krisis hubungan, kos sara hidup dan tekanan berkaitan pembelajaran atau permulaan alam pekerjaan. Namun dalam masyarakat kita masih terdapat banyak tanggapan salah ataupun mitos. Seperti contoh, ada yang menyangka penyakit mental boleh berjangkit atau menganggap pesakit mental sebagai gila, ganas atau lemah semangat. Hakikatnya, penyakit mental boleh dirawat. Individu yang mengalami penyakit mental boleh bekerja, berdikari dan menjalani kehidupan yang bermakna sekiranya mereka mendapat rawatan yang sesuai serta sokongan daripada kita semua.
0: Angka yang disebut oleh Encik Aiman, angka yang memang besar, seorang daripada 6 kanak-kanak dan remaja, bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni apabila ramai berdepan dengan tekanan daripada media sosial, kos sara hidup dan juga pelajaran. Sekarang saya faham apabila kita melihat seseorang yang bekerja atau pelajar yang kelihatan ceria di luar, kita tidak semestinya tahu bahawa mereka mungkin sedang menanggung tekanan atau kesusahan di dalam hati. Oleh itu, kita perlu menghapuskan tanggapan bahawa individu yang mengalami masalah kesihatan mental itu gila atau lemah semangat. Mereka juga memerlukan rawatan yang sesuai dan sokongan emosi daripada kita semua. Jadi seterusnya ni, Encik Aiman, soalan ni sering membuat saya tertanya-tanya juga, Encik Aiman. Kadang-kadang tubuh kita terasa sakit-sakit, sakit perut, sakit kepala atau cepat merasa letih. Jadi adakah tanda-tanda fizikal ini menunjukkan bahawa minda kita sebenarnya sedang memberi isyarat bahawa ia memerlukan bantuan, Encik Aiman?
1: Ya, betul tu, DJ. Tubuh dan minda kita ni sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Jadi apabila minda kita mengalami tekanan, tubuh kita boleh memberikan isyarat bahawa kita memerlukan bantuan melalui 3 kategori tanda utama. Yang pertama, tanda fizikal, iaitu tubuh, seperti berasa mulut kering, sakit kepala, susah untuk tidur, cepat letih, badan terasa lenguh, jantung berdebar-debar, sakit perut atau kerap mengalami cirit-birit. Yang kedua pula, tanda psikologi, melalui minda dan emosi, di mana kita akan berasa gelisah, mudah untuk marah, hilang semangat, suka memberikan tumpuan, mudah lupa, berasa takut tanpa sebab yang jelas serta berasa diri tidak berguna atau mempunyai harga diri yang rendah. Yang ketiga pula, DJ, iaitu melalui tanda tingkah laku, seperti seorang itu mungkin akan merokok lebih daripada biasa, mengabaikan penjagaan diri, perubahan tabiat makan sama ada makan terlalu banyak atau hilang selera makan, serta emosi yang mudah berubah sehingga menyebabkan seseorang bertindak kasar terhadap orang lain.
0: Maksud Encik Aiman sebentar tadi, cirit-birit ataupun mudah lupa pun boleh menjadi tanda tekanan. Ya. Begitu kan Encik Aiman?
1: Ya, betul.
0: Tetapi bagaimana kita hendak membezakan kebimbangan biasa dengan kemurungan atau gangguan kebimbangan yang lebih serius ni, Encik Aiman?
1: Okey, DJ. Jadi perbezaannya, kita boleh lihat berdasarkan tempoh keadaan itu berlaku dan sejauh mana perkara tersebut mengganggu kehidupan seharian kita. Seperti contohnya kemurungan ataupun bahasa Inggerisnya depression. Antaranya ialah perasaan sedih yang berpanjangan, rasa kosong serta kehilangan minat terhadap aktiviti yang dahulunya sangat disukai selama lebih daripada 2 minggu berturut-turut. Keadaan ini juga boleh disertai dengan kekurangan tenaga, perubahan selera makan atau berat badan yang ketara, rasa putus asa dan pemikiran untuk mencederakan atau menamatkan nyawa sendiri. Untuk kebimbangan pula, iaitu anxiety, keadaan ini melibatkan rasa bimbang atau takut yang berlebihan dan berterusan, berasa otot tegang, jantung berdebar-debar, kesukaran untuk bernafas serta fikiran yang sentiasa membayangkan perkara buruk akan berlaku.
0: Baik, penerangan yang sangat mendalam daripada Encik Aiman kita. Menarik dengan apa yang dikongsikan. Banyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini tentang kesihatan mental ni. Jadi sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu pagi ini tentang kesihatan mental ni. Tetapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Encik Aiman kita yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni. Kekal menemani pagi anda menerusi siaran Radio Bintulu FM. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, bersama dengan Encik Aiman yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsian yang cukup menarik pada pagi ni. Jadi sebentar tadi banyak yang dah Encik Aiman kongsikan kepada kita semua. Dan seterusnya ni, Encik Aiman, apa yang kita nak tahu juga pagi ni, kita nak tahu apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang mengalami krisis kesihatan mental. Adakah kerana mereka lemah ataupun tidak cukup kuat menghadapi dugaan ni, Encik Aiman?
2: Jadi inilah sebabnya kenapa kita perlu mengingati tema tahun 2026 ini, iaitu jangan sekali-kali menghakimi atau menyalahkan seseorang, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, without judgement. Jadi individu yang mengalami krisis kesihatan mental bukan bermaksud mereka ni lemah atau kurang keimanan. Mereka mungkin sedang menanggung faktor risiko yang sangat berat. Antaranya seperti mungkin mereka pernah dibuli, masalah kewangan atau kemiskinan, harga diri yang rendah, persekitaran rumah atau kejiranan yang tidak selamat, masalah hubungan atau persahabatan, kehilangan orang tersayang dan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Jadi terdapat juga beberapa faktor pelindung yang boleh membantu membina daya tahan seseorang, seperti dapat mengurus tekanan, sokongan yang kukuh daripada keluarga dan rakan-rakan, pegangan kepercayaan yang bermakna dan kestabilan kewangan serta gaya hidup yang sihat.
1: Begitu. Dan seterusnya ni, Encik Aiman, saya rasa inilah perbualan yang paling saya nanti-nantikan. Jika pendengar kita sekarang ni yang sedang berada di pejabat ataupun yang berada dalam kenderaan atau di rumah dan berasa hampir meletup ni akibat tekanan ni, Encik Aiman, apakah teknik paling mudah dan cepat yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengawal emosi ni, Encik Aiman?
2: Okey, jadi Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, memperkenalkan kaedah 10B
1: kaedah
2: untuk 10B. Membantu kita menangani tekanan. Jadi di sini ada 10B. B yang pertama, bersyukur. Memberikan tumpuan kepada perkara yang kita miliki dan menghargainya. Jadi hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan hidup kita. B yang kedua pula, bernafas dengan teratur melalui teknik pernafasan melalui perut. B yang ketiga pula, bicara diri ataupun self-talk. Berbicara kepada diri sendiri secara positif, seperti memberi pujian kepada diri kita sendiri. B yang keempat pula, beribadat dengan menyerahkan beban dan kebimbangan kepada Tuhan melalui ibadat atau doa agar hati menjadi lebih tenang. B yang kelima, berkongsi masalah. Menceritakan atau meluahkan masalah kepada seseorang yang dipercayai dan tidak memendamnya seorang diri. B yang keenam, berurut. Dengan meminta bantuan untuk mengurut bahagian tubuh yang tegang seperti belakang badan, bahu atau kepala, supaya otot menjadi lebih rileks dan tekanan berkurangan. B yang seterusnya, berehat dan mendengar muzik. Mendengar muzik yang lembut untuk menenangkan minda kita. B yang ke-8, beriadah. Melakukan hobi yang digemari, berkelah atau berjalan-jalan di taman atau kawasan kampung untuk menenangkan hati dan merehatkan minda. Seperti orang sekarang ramai yang membuat breeze walk.
1: Breeze walk.
2: Ya. Dan B yang ke-9, bersenam. Aktiviti fizikal membantu merangsang pengeluaran endorfin yang boleh membantu mengurangkan ketegangan dan tekanan. Dan B yang terakhir, berfikiran positif. Cuba melihat hikmah dan perkara yang baik di sebalik situasi yang sukar.
1: Cukup 10B. Seperti apa yang dikongsikan oleh Encik Aiman kita sebentar tadi. Jadi Encik Aiman, mungkin Encik Aiman boleh tak tunjukkan satu contoh latihan relaksasi pernafasan yang boleh kita lakukan bersama-sama sekarang ni di konti, Encik Aiman?
2: Boleh DJ. Mari kita lakukan bersama-sama, dan juga kepada pendengar yang ingin melakukan, kita lakukan sama-sama. Okay, langkah yang pertama, pastikan kita berada dalam keadaan yang selesa, iaitu dalam keadaan yang duduk yang selesa. Khususnya letakkan satu tangan pada perut, satu tangan lagi di dada kita. Seterusnya, tarik nafas melalui hidung selama 4 saat sambil rasakan perut kita kembung ke hadapan. Selepas itu, tahan nafas selama 7 saat dan hembus nafas melalui mulut selama 8 saat secara perlahan-lahan. Langkah yang terakhir, ulang sebanyak kali atau sehingga kita berasa senang dan tenang. Bertenang dan rasai prosesnya. Hembusan nafas yang perlahan dapat membantu kita melepaskan ketegangan yang terasa di dada.
1: Wah, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Aiman kita. Contoh latihan relaksasi pernafasan. Boleh kita praktikkan bersama-sama. Jadi dengan apa yang dikongsikan sekarang ni, nampaknya kita sudah pun sampai ke segmen terakhir. Jadi apa yang kita nak tahu juga pada pagi ni Encik Aiman, kita nak tahu apakah maksud sebenar akronim inisiatif Let's Talk daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Encik Aiman?
2: Akronim TALK, T-A-L-K, membawa maksud yang mendalam dan mudah diingati. T, tell, ceritakan kesusahan atau masalah yang dihadapi dengan seseorang yang kita benar-benar percaya. Seterusnya A, ask, iaitu meminta bantuan dengan jangan berasa malu atau takut untuk mendapatkan bantuan daripada rakan, ahli keluarga atau pakar. Seterusnya pula L, iaitu listen, dengar tanpa menghakimi masalah orang lain dengan empati, menyalahkan atau mengejek mereka. Dan yang terakhir K, no, iaitu ketahui saluran atau tempat untuk mendapatkan bantuan profesional sekiranya keadaan emosi semakin serius.
1: Baik, penerangan tentang TALK itu jelas dan juga ringkas dah dikongsikan oleh Encik Aiman kita sebentar tadi. Jadi jika ada pendengar yang benar-benar memerlukan sokongan emosi sekarang ni Encik Aiman, di manakah mereka boleh mendapatkan bantuan Encik Aiman?
2: Baik DJ, jadi untuk mereka yang memerlukan bantuan ataupun ingin mendapatkan bantuan, anda boleh menyimpan nombor-nombor penting ini di dalam telefon masing-masing. Nombor yang pertama, talian HIL 15555, iaitu merupakan talian bantuan krisis kesihatan mental kebangsaan yang disediakan oleh KKM. Yang kedua pula, fasiliti KKM. Anda boleh dapatkan bantuan di Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari, Klinik Kesihatan atau Hospital Kerajaan. Dan yang ketiga, kecemasan. Sekiranya berlaku kecemasan atau keadaan yang sangat kritikal, anda boleh hubungi 999 dengan segera.
1: Dan mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni Encik Aiman, mungkin daripada Encik Aiman sendiri pagi ni, mungkin ada tak pesanan penutup daripada Encik Aiman sebagai seorang pegawai psikologi ni kepada semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ni sempena dengan hari dan bulan kesihatan mental 2026 ni Encik Aiman?
2: Pesanan saya untuk semua pendengar, kesihatan mental bukan sekadar bermaksud kita tidak mempunyai penyakit mental. Kesihatan mental juga bermaksud mempunyai kesejahteraan minda agar kita dapat bekerja dan menjalani kehidupan seharian dengan sihat dan seimbang. Marilah kita bersama-sama menghayati tema tahun 2026 dengan mendengar suara dan pengalaman individu yang sedang menghadapi kesukaran, memberikan ruang kepada emosi mereka dan menghapuskan stigma. Suara sebenar membawa perubahan sebenar. Dengarlah, bersuaralah dan dapatkanlah bantuan.
1: Baik, itu dia pesanan daripada Encik Aiman kita. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Aiman atas perkongsian yang cukup padat, terperinci dan juga membuka mata kita semua pada hari ini. Jadi kepada semua pendengar di luar, ingatlah bahawa minda yang sehat membantu kita menjalani kehidupan yang seimbang dan juga sejahtera. Jadi sama-sama kita jaga diri semua, jaga kesihatan mental kita, dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Aiman kita pada pagi ini, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Aiman, ataupun dikenali Encik Aiman, pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Pastinya kita akan bersua lagi dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Aiman atas perkongsiannya pada hari ini. Terima kasih Encik Aiman.
2: Baik, terima kasih juga DJ.
0: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Baik terus, layan mendengarkan Radio Bintula FM. Walau di mana jua anda berada, masih lagi bersama kami DJ Zana, kekal menemani pagi anda di jam yang kedua ini, 10.50 minit pagi, waktu sekarang. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, terus layan dan terus setia mengikuti siaran Radio Bintula FM. Sebentar tadi telah sama-sama kita ikuti rancangan info sehat, perkongsian khas bersama dengan Encik Muhammad Aiman Nashmi bin Zakaria yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Dan sudah pastinya selepas itu kita masih lagi ada pelbagai hiburan dan juga perkongsian informasi yang seterusnya yang Zana juga akan kongsikan bersama. Apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia mengikuti siaran kita. Iza Sari, selamat pagi. Muhammad Khairul Akmal, selamat pagi juga. Nur Ain yang turut hadir. Kita juga ada Asraf Acap hadir dari Kampung Selalang. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Jeffrey Rahman Jimon. Selamat pagi, salam sehat ceria, semoga sentiasa sehat dan selamat menjalankan tugas harian. Terima kasih juga rakan-rakan setia kita yang lain. Daniel Serang, selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas, minta mainkan sebuah lagu Kain Putih Putera. Baik, itu antara komen-komen daripada rakan-rakan setia kita. Seperti biasa, kita mengalu-alukan pendengar setia Radio Bintula FM, mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tok, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan juga pagi ni. Ini adalah informasi yang kita dapat sumber daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengenai penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara PDU di negeri Sarawak, yang mana operasi perkhidmatan doktor udara di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan berkuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September yang lalu sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Dan dipahamkan penangguhan ini dibuat iaitu bagi memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut yang melibatkan anggota pasukan PDU Miri pada 8 September 2026 yang lalu. Jadi ini satu informasi mengenai penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara PDU di negeri Sarawak. Untuk makluman bersama, perkongsian sumber daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Baik, 10.53 minit pagi di Bintulu juga kita nak kongsikan juga yang mana Karnival Muzik dan Sukan 2026, Kamus 2026, anjuran pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak akan diteruskan pada minggu tok, Jumaat hingga Ahad 9 hingga 11 Oktober, yang akan diadakan bertempat di Universiti Putra Malaysia Sarawak dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pertandingan bola sepak 9 sebelah, rugby, memanah, e-sport, bengkel sapek, bengkel tarian orang Ulu dan juga lain-lain. Minggu lalu, pertandingan busana tradisional dan pertandingan Battle of the Band juga turut diadakan bertempat di Dewan Seri Kenyalang UPM Sarawak sempena dengan Carnival Muzik dan Sukan 2026, Kamus 2026 yang diadakan bertempat di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu juga antara informasi program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Bukan itu saja, sebenarnya ada lagi. Sebenarnya bulan Oktober tu sebenarnya banyak program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Tapi Zana akan kongsikan kelak, satu persatu kita bawakan perkongsian informasi pagi ni. Dan kita nak hiburkan anda, dengarkan sebuah lagu Salim Iklim, Hakikat Sebuah Cinta.

0: 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Man, jap!

Ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintul FM, segmen rentak 97.5. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Selasa. Dan selamat pagi saya nak ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami. Sekira di sini juga kita orang berada pagi tu, sama ada pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, Mukah, Belaga, rakan-rakan dari Kuching, Seri Aman, Sarike, Betong, Kanawit, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara juga yang terus setia bersiaran bersama kita pagi ini. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun kita orang juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu Bintulu FM. Zana juga turut bersiaran menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM untuk siaran radio Bintulu FM edisi Selasa hari itu 6 Oktober 2026. Dan kita mendoakan semoga hari itu membawa lebih baik.

bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bin Tulu FM untuk edisi hari Tok Selasa 6 Oktober 2026. Mana yang bekerja, mana yang bertugas, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan kita orang, apa jua pekerjaan kita orang sepanjang hari Tok sambil mengikuti Radio Bin Tulu FM.

0: Permaklumat.
1: Ya, salam mesra, salam ceria, salam manis. Dari Bintulu menerusi siaran Radio Bintulu FM, pagi ini terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami. Tak kira di mana jua anda berada, yang berada di rumah, yang sedang bermasak, yang sedang mengemas rumah, sedang menguruskan anak-anak. Mungkin ada juga yang sedang bersantai di beranda rumah, ataupun yang sedang beristirahat sambil buka Radio Bintulu FM pagi itu. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur. Si lupa juga yang berada di tempat kerja, sambil pola kerja, pola tugasan, sambil layan, mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan. Dan juga rakan-rakan kita yang berada dalam kenderaan ketika tu, yang sedang memandu, penumpang-penumpang juga pagi tu, sedang layan, mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus terhibur dan terus terperindang dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan. Semestinya buat menemani pagi kita orang. Jangan lupa juga, pagi tu sama-sama kita mulakan dengan sebuah ukiran senyuman dan juga hati yang sentiasa bersyukur selalu. Baik, 11.20 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi tu bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita, pendengar setia Radio Bintulu FM pagi tu, datangnya daripada rakan kita Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Dan katanya semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi. Amin. Terima kasih Kak Rashidah Edi. Kita juga ada Nek Mo. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Moga sehat dan berbahagia selalu. Hendaknya layan apa jak lagu pagi tu, untuk semua sahabat katanya. Semoga sehat ceria selalu dan juga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Terima kasih Nek Mo. Kita juga ada Katerina Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam ceria, ceria selalu pagi tu. Induk Kenawit, selamat pagi juga, selamat bertugas katanya. Ceria, ceria selalu. Cuaca cerah katanya di Kenawit tu, walaupun masih berjerebu. Nak minta lagu Terpambar, nyanyian Anthony Usan untuk hiburan sahabat Michael Bang, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Jana, Syasha Amanda dan ramai lagi, Jaiton S, Tantari dan Mas Mira dan semua rakan Facebook yang lain katanya, dengan ucapan semoga terhibur dan salam ceria-ceria selalu. Dan seterusnya juga rakan setia kita juga pagi ni, kita juga ada Frankie Ngabong. Selamat pagi dari Park 99, minta lagu Ngapil baru DJ. Dan kita juga ada KLSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Kita juga ada keyboard warrior yang sedang tidur katanya, selamat bermimpi yang indah. Frankie Alon, selamat pagi juga. Satu, selamat pagi Satu. Kita juga ada Ibra Angel, selamat pagi juga. Dan seterusnya juga rakan kita Jacob Ragai. Kita juga ada Joey, selamat pagi juga Joey. Dennis, selamat pagi juga. Ilen Umang, selamat pagi. Jeng, selamat pagi, minta mainkan lagu Dayang Bintang Mawat. Dan seterusnya Wahid Talib, selamat pagi juga dari Kuala Nyalau, Semelaju. Kita juga ada Bunsu Pelanduk, minta lagu Garam Cina. Dan seterusnya Joseph Channel, minta lagu Suci Dalam Debu. Kita juga ada Wah Asal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat dan ceria selalu. Dan seterusnya juga kita juga ada rakan setia kita Syahri Wandi, semoga sehat-sehat je. Latifah Tia, semoga sehat dan senyum selalu, minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Dan kita silupakan juga Aduka Gom, selamat pagi juga. Kak Onju, selamat pagi, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Mami Tino, selamat pagi Mami Tino. Jipin Ketungau, salam dari Indonesia. Rakan kita dari Indonesia, terima kasih juga kita ucapkan. Dan Syah Riwandi, selamat pagi katanya. Itu antara komen-komen yang kita terima datangnya daripada rakan-rakan setia kita. Macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, nak menyapa, nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan menerusi Radio Bintulu FM, layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Seda bayaran yang dikenakan, percuma aja. Apa pun, terus setia, terus layan, mengikuti kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Rumah bukan sekadar aset tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, pagi ni mana yang seedar radio, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, boleh juga ikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih yang terus setia, yang baru je mendengarkan siaran kami. Selamat mendengarkan siaran radio Bintulu FM. Mana yang sedang memandu ketika tu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju, pastinya ramai yang dalam perjalanan nak pergi hantar anak-anak pergi sekolah, ataupun dalam perjalanan nak pergi ambil anak-anak pulang dari sekolah, ataupun dalam perjalanan nak turun ke tempat kerja yang bekerja shift tengah hari, ataupun dalam perjalanan nak pulang ke rumah, nak pergi ke pasar raya. Saya lupa juga pemandu-pemandu lori yang dalam perjalanan nak pergi menghantar barang-barangan, pemandu-pemandu bas yang sedang membawa penumpang. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan kita orang, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pagi tu, sambil layan mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan menerusi Radio Bintulu FM, menemani pagi anda hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Baik, sebelum kita nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi ni, Zana juga nak bawakan satu perkongsian informasi yang mana di bahagian Bintulu untuk bulan Oktober tu bakal menjadi tumpuan peminat sukan Muay Thai, apabila Bintulu akan menjadi tuan rumah kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi yang ke-10 yang dijadualkan akan diadakan pada 16 hingga 18 Oktober bertempat di Naim Street Mall Paragon Bintulu. Kita dipahamkan kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak yang berlangsung 3 hari bakal menghimpunkan jagoh sukan Muay Thai seluruh Sarawak serta wakil dari pelbagai negara. Adanya yang dari Iran, Sepanyol, Singapura, Syria dan juga negara-negara lain. Jadi kepada orang ramai yang berminat nak menyaksikan kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi, bermula 16 hingga 18 Oktober. Kita dipahamkan juga bukan itu sahaja, pelbagai acara sampingan menarik juga akan turut diadakan sepanjang berlangsungnya kejohanan tersebut, seperti persembahan bela diri, Dutch Challenge, e-sport dan juga lain-lain. Jadi itu juga antara satu informasi program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk bulan Oktober mengenai kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10 pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia, terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM pagi tu. Hasuni Miku, selamat pagi juga. Dan seterusnya kita juga ada Franciscus, selamat berkelala Ari Kalbar, terima kasih rakan dari Indonesia. Kita juga ada Saniah Ganti, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan kita. Kita juga ada Indo Iban Kepenudi, selamat pagi Milan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Dala, terima kasih juga rakan kita. Kaban Ragai, saya kerja pagi. Mana yang sedang bekerja hari tu, selamat bekerja, jangan ula-ula, terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan. Kita juga ada John Alvin, Cempaka di Rembulan. Kita juga ada WA79 dari Kidurong Panas, Lit-Lit. Di Kidurong Panas dan di pusat Bandar Bintulu juga cuaca cerah, baik cuaca hari tu di sekitar pusat Bandar Bintulu. Kita juga ada Chris minta mainkan lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, Jeffrey G, dari Sabah. Terima kasih rakan kita dari Sabah. Kita juga ada KLSC Salam Ceria dari Kampung Jepak. Orina, selamat pagi juga. Neil, selamat pagi juga. Harit, selamat pagi juga. Hillary, selamat pagi juga. Bang Amok Tobi, selamat pagi DJ. Dari Kalimantan, kita juga ada GM, selamat pagi. Frankie Alon, selamat pagi. Abang Long Fadil, kita juga ada Fair, kita juga ada Ujoh Caung, dari Sebauh. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan kita, tengubalap.com, selamat pagi juga. Franklin Malik, kita juga ada Frankie Alon minta lagu Berkikis Bulu Betis. Judy M minta lagu Hindustan, hutang lagu hari tu, ingatnya dengan hutangnya. Dan seterusnya, Ibra Angel, terima kasih juga Ibra Angel. Rakan-rakan setia kita yang lain, Ramlili, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia. Pagi ni cuaca di Sibu panas berjerebu DJ. Itu juga antara komen yang kita terima daripada rakan-rakan setia kita yang terus layan mengikuti Radio Bintulu FM pagi ni. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga tugasan, urusan, terutamanya yang sedang sibuk berjuang dalam urusan pencarian rezeki, mencari nafkah. Semoga semuanya dipermudahkan dan dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka.

Ya, sebuah lagu yang dibawakan oleh Zena Zen, Madah Berhelah, menghiburkan anda. Membawakan kita pada jam 11.47 minit pagi. Waktu sekarang, dari Bintulu, cuaca cerah pagi tu. Apa juga perancangan kita orang sepanjang hari tu, dipermudahkan segalanya dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga rakan-rakan yang terus melayangkan komen-komen bersama Zana di ruangan komen. Facebook RTM Bintulu, TikTok Bintulu FM. Kita juga ada unggul salam dari Betong katanya, dan kita juga ada Muhammad Fazlik Abdullah, semoga murah rezeki selalu. CY Chi, selamat pagi juga Kak Onju, terima kasih. Get Conan, kita juga ada rakan dari Kedah Black, Kedah Hade katanya, dan kita juga ada Nazri, selamat pagi. TikToker minta lagu Bintang Budak Kacamata dan seterusnya. Induk Bulan, Gabriel, kita juga ada Dangih Jamit minta mainkan lagu Zuraida, Roslin, Remus Samsi minta mainkan lagu Melanau, Perangai Sakai, Joseph MJ dan ramai lagi. Bill Ahlai, Hello DJ Batisa, Judy M, Bujang Lelayang minta lagu Zaiton Samion, Menaruh Harapan. Dan rakan-rakan setia kita, si dapat Zana nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Terima kasih yang terus setia, terus layan, terus melayangkan komen-komen bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu, TikTok Bintulu FM. Dengarkan Anderson Ngalai, Berkikis Bulu Betis.

0: yang memang
1: ceria bermaklumat.
2: Baik, 11.54 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM. Tak kira di mana jua anda berada, nampaknya waktu sekarang menunjukkan kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bin Tulu FM ceria bermaklumat untuk edisi Selasa hari itu 6 Oktober 2026, tepat jam 12:30 hari itu kelak siaran Radio Bin Tulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bin Tulu bersama dengan rakan penyampai Zana selepas itu yang akan menemani anda seterusnya. Jadi apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Isma, kita juga ada DJ Suka-Suka, Asisi Sebeli, terima kasih juga Siti Nyandau, Jalai, kita juga ada V-Shop, kita juga ada Frankie Alon, Azira, Pingin Sinaga, Sabri Gundi, Putra Sina, ramai lagi, Rosita, DJ Elias Icit Using, kita juga ada AS, Erin, Kak Onju, dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang sebabnya masa mencemburui. Tepat jam 12:30 hari tu siaran akan disambung sia dengan siaran menerusi YFM Iban Bin Tulu. Jadi mohon maaf, mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana putarkan. Boleh minta rakan penyampai Zana selepas tu minta lagu kesukaan anda dimainkan untuk hiburan kita bersama menerusi siaran YFM Iban Bin Tulu tepat jam 12:30 hari tok kelak. Jadi apapun, sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang, jaga diri semuanya. Dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam ceria di pagi Selasa, salam manis dari Bin Tulu. Jumpa lagi semua. Bye bye.

0: Tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Pemujuk inisiatif ekonomi digital Sarawak sudah diberi tanda bangsa dengan anugerah ekonomi digital DEA 2026. Bak malam gala conference ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Premier Sarawak Dato' Patinyi Tan Sri Abang Johari Tonopeng mega bisi datai berjadi pengawal tu serta nyuak ke batang anugerah. Tujuh kategori bisi di pelaban ke. Lalu anugerah ekonomi digital Premier Sarawak pulai ngagai unit digitalization Opis Perintah Sarawak SCSDU nengah projek Sarawak PAS. SCSDU mega sama udah nerima anugerah perintah digital ngau anugerah smart solutions. Tanda basanya mega sama ngayan ke ungkup pengawak ti udah dipejalai ke orang siku-siku. Ngau upis sidak lebuh ti ngelati ke transformation ngau pemansang ekonomi digital Sarawak. Jakob pengawak ke sebaka dulu agi arinya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahin Rawi madah ke IDEX 2026 dekat Meruah jadi ke pelasar dikenal negap ke kawal kerjasama kelebagi antara perintah, industri, palan pelajar serta pemekuh teknologi ari menua tu ngau ari menua luar. Yang madah ke IDEX edisi ke-9 dia tu dekat lebih ngemeran ke pengawak diulih meripangka ke benar nengah perujia. Pengawak meranak ke pokok ngau peluang dagang. Yang ada ke perkara ti dikemeran ke megak sama nyerangkum pemintar tiru, innovation semiconductor, konsep mengeri ke jemai ilak, pemansang penau digital ngau space ekonomi. Ngena langgur pemansa Malaysia lompar ke 13, perintah Sarawak berniat dekat ngagak 20,000 pintu rumah ke modah agi ditangkup. Sapir Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ketuk dan dikenak nentu ke guna rakyat bak perkara berumah semampai di perunding ke. Niat tu megak dan sebengkah hari perkara ti dikeranau ke bak awam komiti pengawak Pengatur Pengawak Berumah Sarawak Bilangan 1/2026. Komitinya dekat nyadi ke pelasar, dikenak ngatur pengawak antara Perintah Sarawak, Agensi Perintah Besai, Institution Wang, Company Berumah ngau Raban Profesional di Bekawal. Penerang Hari Upis Statistik Malaysia, DOSM ngayan ke Sarawak bisikira 912,200 unit Nordial. Nanti dibanding ke ngau 677,200 pintu ruang bilik dalam tahun tu. Perkara ngatur pengawaknya dikarau ke oleh ngeruman pengawak tinggal mansang ke rumah. Ukai seminak dikenak nyendia ke palan dur diau ajak. Dan megat nyawab nampak komuniti nyadi ke sebengkah hari perkara pemansang di Sarawak. Bala Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komiti bisi ungkup pengawak ke berguna benar, dikenak ngelati ke pengawak nyadi ketuai ngau penyerakup rakyat ba Renggan Akar Umbi. Sapir Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal, Dato' Majang Renggi, madak ke Bala Tuai Raban Bangsa patut nyadi ketuai ti lurus, boleh nyadi ke teladan serta nemu mutar ke saruk penemu, tau ke penanggul mit dalam tumpuk pendiau ngau rumah panjai. Sida tumegak bisi tanggung pengawak nyadi orang tengah antara orang mayuh ngau perintah. Kelebih lagi lebuah tinerang ke polisi ngau inisiatif perintah. Dato' Majang Renggi mansut ke perkara tu bahawa pengawak Nuria nyerah ke surat padu ngagai 20 ikut Tuai Raban Bangsa di Semelaju bak opis Residen Bintulu. Berbangunnya ia megak merangsang orang numbuh ke Biro Ekonomi, Pengelikun, Pelajar, Pemersi ngau nembiak bak kandang menua Semelaju. Ngambil ke bisik ngelati ke pengawak ngau semangat komuniti bak tiap genturung pendiau ngau rumah panjai. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Geri serta di Salin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau salam sejahtera. ke Selamat Intiang Hari Dua, kita terus ke YFM Bintulu.
1: YFM Bintulu, Ninting Hari Dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Ya, Dolomres, selamat tengah hari peningah nak ngira dinindur kita ke tengah hari itu bakal selama hari dua tentu yang datang beridar kami YFM Bintulu Merindang kita mbak awak ngela tengah hari hanya di asar itu 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita buklai ngaku Flora Libat.

Ya, rancak lagu kita ke tengah hari tu peningan eh. Ha, kena ngerak kita ke benuang. Ni nemu ngantuk kini jam kini tu tengah hari tu. Terbagi engkanya benuang nyedia ke diri dekat merarau kini tengah hari tu. Tau ke baru dah merarau kini kita, baru dah makai kini. Tentu suahge ni, ngasai kita rempuh tu dah makainya tadi mata. Sige alo munyi kurang ngantuk ni. Ngarap kata perinang mengau lagu keterubah kita ke tengah hari tu peningan. Siti lagu hari Lucy M ngai tundek dek aku nadai nundek kita tengah hari itu peningan tang nadai salah ke kita bertundek kebenarnya tang anang ngelui hari kepatut lebih lagi ba jakok ke dipansut ke kita ngagi orang maya kita ke bertundek anang ga ngasuh hati orang simbana. Okay, lengkap ke kita lagu ngai tundek dek tok deka berkongsi ke nama tok tusun program kita tok kerintai program kita 3 jam tok nadai berubah 12:30 aku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12:45 tengah hari bakal selama kita dekat bugulai ngopung lo program rut ampung ya bak dalam program nemu kita udahnya pukul 1 ngali hari kita bisa program temuai YFM Bintulo bugulai ngau sidari klinik pengerai bagi menua Bintulo udahnya pukul 2 ngali hari bisik program kini kitai sarito bugulai ngau punglo program Sharon Ludan lalu 2:30 ngali hari setengah jam ke penudi ngala tengah hari lagi peninga nua aku dekat ngenatai ke tentu ya pesan kita peseri nua tiba hari 2 sarito hari 2 au okey hujung minggu okey hari 2 6/10/2026 okey lagi megah dekat merinang kita atau peninga. Ngau siti lagu dari Andrewson ngalai Janji Hidup Sekunci.

Ya, asai ketua aja embudunya. Ngai ga kurang ka pelingan, enak nyamai ganti dua ikut jangan adunya ke besai tu nah. Akhirnya Siti Lagori Andrew Sengalai janji hidup sekunci mai jam kita ngagi pukul 12.21 minit tengah hari. Okey, sekali lagi merik selamat tengah hari ngagi kita. Anda berasai megak atau peningah, kita dah datai bulan 10 sari tok 6 hari ni kita dah nyingkang bulan 10 tahun 2026. Jadi tanya aku ngagi kita udah kena kita tucum sepagi tok peningah tok ke dia tok ke tengah hari tok udah tucum kita. Bukan nama aku nanya kita udah tucum tau kena laban ke penemu ramah kita semua ni ngambil ke kita sama belak nemu hari tucum sedunia tau ke hari senyum sedunia disambut kita nemu kemaya kini hari tucum dunia tau di into ianya hari tucum dunia tau di into peningat kena hari lima ya bak minggu keterubah bak bulan 10 ninting tahun arti ya bak tahun tu disambut kita 2010 tok tadi ne ha engka mayu ga kita nak nemu kemaya okay semina namanya hari pengada ke okay semina hari nama gini ke di sambut kita tucum pun bisi hari diungkup kena tang okay ngasuh kita tucum 2010 aja ya ke kebenarnya kita patut tucum ti uliah ninteng hari au nak ke kita uliah ninteng sikin kita itu ke tucum ne ngai ke kumai orang suah kita ninga nanti orangnya tucum belama kumai kita gila nak ya gila ke benar ya peningan ka bisi utai ke ngasuh ya ngerindok kati ya ngasuh hati ya lantang kini laban tucum to munyi kurang ne uliah ngubat hati kita ke teli ya kelebih lagi nanti kita meda orang tucum ngagi kita suah kita itu tadi pun bunyi kurang automatik kita sigi tucum pulai baru ni nanti orangnya tucum ngagi kita nanti kita bedau tucum udah memperengut kini muas pagi itu tadi ngereja pengawak sama-sama meh kita merik tucum ke pemaduk manis kelebih lagi ngagi orang ke bespiak ngau kita jam ke dia tau aku nadu orang ke ngau ku dalam konti tau openingan tangku tucum ngagi kita ke bisik beda live TikTok ngemega live Facebook kami jam ke dia tau kita kebukai benung betunga makai kini jam ke dia tau ngau diri sebili ngau bala kaban ok berik meh tucum ke pemaduk manis ngagi orang ke sepiak kita jam ke dia tau nah. Anang aja makai pemakai ke manis atang tucum kita ke patut manis. Akhirnya sebengkai info ke dikunci kaku ngau bala kita enya hari tucum dunia disambut kena hari lima minggu keterubah bak bulan 10 ninting tahun.

Ya, jadi ya, Abad Jam, kita ke dia Tok Peningan, aku dekat Belah Buah yang nantai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu. Jadi ke terubah itu pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datang dari Veron Giang, madah ke Datin Francisca Sadai atau ke bini ni yang Datuk Francis Umpau. Udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bala Mayuah kena 7 hari bulan 10 2026, bak rumah Joseph James rantau ke Midiang ya, serta dekat di Anjung kena 8 hari bulan 10 2026. Okey, gini nak pesan tau, pesan pemati tau datai hari Veron Giang. Jadi tau madah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini ni yang Datuk Francis Umpau ya, udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026, serta dekat di Intu Bala Mayuah kena 7 hari bulan 10 2026, bak rumah Joseph James rantau ke Midiang ya, serta dekat di Anjung kena 8 hari bulan 10 2026. Lalu kedua tu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu datai dari Patrick Sultan anak Nyimuang ya, madah ke pemati bini ya Bari tau ke Ulat anak Langgu tau ke Inai Ani tau ke entua Alfred Geliang ya, anak asun ke udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak rumah layang nangai ibus, kabar melayan bak rumah luang empawong, rumah uncu melintang, rumah luna nyiar, rumah mudam kerubung, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju Lubuk Sengalang Ulu Sebetan, rumah Kerandang Supuk Asa Pian Megak Nuju Kabang Belayan Barumah Beti Supuk, rumah Kendawang Supuk, rumah Mawat Beratung Atas, rumah Selaka Beratung Baru, rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatuk Baram. Ngau semua Kabang Belayan ya ke Semak tau ke Jawah ke nak ulih dirintai ke ditok ya, tok madah ke Bari tau ke Ulat anak Langgu, udah nadai ya, serta dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Lumpuh Beratung Baru Ruban ya, kena 7 hari bulan 10 2026, hari ya 3, serta dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 10 2026 ya. Jadi yang tik dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Alfred Geliang anak asun bak lumo 013-847-4978 ya, 013-847-4978.

Ya, gim mengadakan ngatai ke sitip pesan ngetas ulit ngau berantau tau ya. Jadi pesan ngetas ulit ngau berantau tau datai hari jaga anak penguang ngari ke sidak ya sebilik ya. Madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau ni yang anak ya Kennedy anak jaga ya tau ke tuyang. Jadi pengawak ngetas ulit ngau berantau tau dekat diatur 10 hari bulan 10 2026 pukul 5 pagi ngagai 9 pagi ngetas ulit ya. Lalu malamnya 10 hari bulan 10-nya lalu berantau ya. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah lesiah nanga alat batang uyak sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan kelebih lagi kabang belayan bak rumah abus nanga jelai batang uyak pantau anak kaya bak nanga kain kapit kabang belayan bak batang uyak nanga tamin selangau sibu kapit bintulu miri ngau Brunei serta kabang belayan yang ke jauh atau ke Semak kena uliah disebut di Tok Magang. Hanya dia minta kita ngolok pengawak ngetas ulit lalu berantau ni yang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang ya. Jadi penerang ke siliak kita tau bertanya ngagai jaga anak penguang bak lumo 011-296-40857 ya. 011-296-40857. Okey, nya pesan ya ke bisik diterima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tu lagi peningah. Bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Sebenarnya berperinang dulu dengan sitik lagu hari Natal lah. Nuan ngerubah penghidup aku.

Ya, selamat hari peningah. Jadi ya, kita ya, bertemu baru gulai pa awak ngala tengah hari sari tori dua. Lalu aku kebenarnya limpang dah lama bergulai kita live ba program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke tengah hari tu ke dekat dikunci kaku ngenang ukai ngenang kita mensia. Ukai ngenang ulah kita mensia. Tak misik kawal ngok kita mensia mekak ya. Ianya tahu sebut kita utai tu utai dua mereka. Ketika kita nyebutnya, kaya gini aja lau na ya. Ini utai, engkau kita boleh ini utai kini. Lagi kita nengah cerita, nak lama dah. Okay, jadi nemu kita kita ke sekali itu. Nanti kita hanya menuang ke ngintu diri, aku minta ampun tau, tak nak, saya aku nak ngasuh kita, tanya, tau, ngasuh kita, ketika nyebutnya kau gi makai masuk gi makai kini. Jadi nemu kita attack sekali tau ianya ngenang rahsia ti disimpan gerinang. Ya gerinang ukai kecai kecai tu celum magi gamal ya mit ge celum ge gerinang gerinang curak ya ketika nyebutnya ka bisik ka coklat coklat bisik ge nya gerinang kecai lain ngah kita mada kecai nya di je ukai kecai lain ge gerinang lain au lipas lipas ku jaku melayu ne. Jadi resia ti disimpan gerinang ne ku mai kita nak nemu nyimpan resia gerinang. Jadi gerinang semua kita yang ngelala gerinang. Lalu gerinang tu sebangsa indutai. Aku ungkah ke gerinang tu ba indutai ukai jelau ni ya. Nyalai mayuh kita yang ngai medak gerinang. Aku pun ngai medak gerinang. Aku ku terus rangkum ada. Laban gerinang tu dia butai ti ndak bersih. Gerinang megak ndak milih pemakai. Pemakai bersih ya kak. Pemakai ia kak makai ia kak nutu pemakai ke kamah pan gerinang kak utai kamah kak sida kak dia utai kamahnya nyak madah nyam ku madah utai tu nak milih ya nyak mekita enti medak gerinang alu beruman kita muru gerinang dia tu kemunuah ya lalu pia meka dispray kita yang racun ya. Laban kita nemu ya ukai tek bersih jadi gerinang tu megak peningah. Semua kita nemu ya yang rusak utai lebih agi gari ngap tokap kayaan kita ini. Jadi sidak tu nemu ngerit gari kempak sidak menyokai tak kerit-kerit sidak ya suka tina tang kempak sidak ya lalu pia mega gerinang tu ya betelu birak bak gari tau ngasuh gari kita kamah gari kita celum ya. Nyaldi nya ari sukut ke na manah di pedak kita ba gerinang ari sukut negatif gerinang ba penemu kita ba pedak mata kita ba ulah sedaya ya tang peninga gerinang tu kebenarnya bisik nyimpan rahsia siti rahsia ti baru ditemu sidak saintis kita nak nak kak kiruah ngigak resia gerinang tu kita ya kita medak aja udah beruman kita ke muru ke munuah jadi sidak saintis tu ndak nyalai seraban saintis dari Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine atau ke INSTEM Bangaluru di India sidak bisik berjalai ke pansiak ngagai gerinang bansa Diplotera panchatata nak pemanah-manah nama ya. Ana ngubai gerinang ada nama bisa. Aku kenyebutnya bebelit dilah. Eh? Nyalai pansiak tidak percalai ke dalam tahun 2016 suba. Benar pelurak tawanya maku tu nan tuliah macau tai nama tu ya tu bisa. Jadi pansiak tidak percalai ke dalam tahun 2016 suba nunjuk ke gerinang bansa Diplotera ku nyebut pai ke pandaknya meh nun tuliah nyebut panjai nama penuh sudah tu. Gerinang bansa Diplotera uliah ngemansut ka di mana-mana. Uliah ngemansuat ke, uliah ngeluar ke air tusu ngau meka kristal alus samai. Kristal tidak temu bak gerinang tu, ukai kristal barang kemas, ukai kristal pengantar barang berganya, ukai, ukainya peninga. Ya, tang kristal bakal serbuk ayas, bak peti ayas kita, kenyak ya, serbuk-serbuk kenyak-kenyak kristal ya.
Jadi tahu kayak ais pihak ya, kok kristal namun madah kini ke madah kita lebih harinya udah tahu kita ngiga mansi abak Google in, Grinang bansa di Plotera Pancatata kai manah mana mau tahu amin tahu dikenal nama Grinang tu mana nama ya, jadi saintis ditemu kait tusu ngau kristal ba Grinang tu balat kenyen ati lebuh di pansia ngau silia dia pemutus madah ke ai tusu ti bisi ba Grinang di Plotera tu bisi ngundan protein 4 kali lipat lebih bepengerai ari ai tusu capi ke uliah degagak megaknya di suplemen ke pengerai nya nyak kata kaku dah dengar ta mana-mana anang kare risi yang ketawa kita hei nanti kau kena green ai tusu Grinang kau kita dengar ya nyalai sanggup kena kita peninga ngirup ai tusu Grinang di Plotera Pancatata teh nyo nama tatata salah eh nyakan di Plotera Pancatata ne nyangkunya tiga tatata nyalai sanggup kita peninga ngirup ai tusu Grinang di Plotera Pancatata to nyalainya bekawal ngau ai tusu TBC begrinang tu lalu ba senentang kristal TBC begrinang bansa di Plotera tu kristal sida ya bisi lemak lemak bisi karbohidrat ngau mega asid amino ti diguna tubuh mensia ance Grinang tu tau tupai Grinang tu nang takut Grinang tanak nemu lah Grinang kita di rumahnya bansa di Plotera Pancatata nan nemu mangai bulak jadi tangkap eh plural tu eh yang nanti boleh dengar kelekiak ketawa tangkuk Subramaniam Ramaswamy ti nyadi ketuai raban saintis bak pengawak pemansik tu madah kan ukai semua Grinang bisi air tusu ngau kristal tu ya semina Grinang bansa di Plotera Pancatata ajak nyak ku madah tadi ya kita nak nemu Grinang kita iba rumah kita nyak bansa di Plotera Pancatata nak nemu kini ke gaya gamal Grinang di Plotera Pancatata tu peninga ya suka joget apa peninga sida sada di DJ radio tu modal live ya sigit mungkin terima kasih al kita ke bugul yang kami buat TikTok Bintulu FM atau ke buat Facebook Tim Bintulu nyalah aku nampung nemu kita kita ke atau kujung ya nyentuk ke habis nyalah kebuah tak semua Grinang di Plotera atau di BCI itu so ngobak kristalnya peningan tak ianya Grinang di Plotera ianya Grinang Kaino ya sedak jadi kelaki dah nemu lah nanti pikir ke logik ya segi aman ke baka kita men siapa induk pan induk ke bisa itu so laki ni misai itu so tapi ya nyalai Grinang pan bensanya maka Grinang bansa ke induk bisi ait tusu ngau maka bisi kristalnya ya Grinang di Plotera to jadi sida ya ukai teluk peninga sida ya beranak ne hanya tekepun pun kecai ko sikot ukai kecai to Grinang kumadah tadi kita selalu bedak Grinang ketemu kita betelau jadi tu nak Grinang tu ya beranak ya ngada kana ukai ngenak cara betelau ukai mecah tak baka sedak jelu umenya baka ada kambian tak beranak ndak betelau pihak tadi Grinang tu nyak kebah sedak ya bisik ngundan air tusu jadi saintis dari Amerika Jepun Francis Mega berjalai ke pansiak ti sama pengudah hasil pansiak ngagai Grinang di Plotera ari raban saintis India tadi ditusi sida ya ngagai bala saintis serata dunia jadi kebenar ke ngepun ke pansiak tu ianya bala saintis ari menua India udahnya sida ya berkunci ke berita nak pansiak sida ya ngagai semua saintis di dunia kungucung ke saintis dari mereka Jepun ngau Perancis bisi berjalai ke pansiak tu ngagai Grinang di Plotera nyalai bala saintis dari mayuh bengkah menua tu mega merambu dekat ngam mansut ke tusu ai tusu ari Grinang di Plotera tu kena ngagak produk kena ngagak barang bekaul ngau pengerai ke guna tubuh mensia ngau mega kena ngagak produk ke pengantak mua ne ngadang kita indo anang bis rila bisa ai tusu Grinang bemua ne ya jadi
tang tang me peninga bisik penanggul laban ukai pengawak ke muntang uleh kai tusu grenang tu laban pemesai tu buah saya tubuh grenang tu min ukai besai ukai bakam besai kambin besai tu capin na nyalai nyak ke buah ai tusu grenang tu tubuh grenang tu pedias ka duleh kan laban sida ia min kene ka nguleh ke nyak panak nemu ka mecet lagi pecet tubuh kadang na parai grenangnya ya laba ia min jadi nak ke dia tu nyak meh penanggul alai ai tusu grenang bangsa diplotera tu beda uleh di pansut kasil ya nyalai grenang diplotera panj tata tu mayuah ba menua tungak Asia ngau Pasifiknya di ngau kita Asia tau giga kita grenang tu aku nak lala ngai bola ngai baik kita ngiga ya nyalai udah nemu kita peninga hari berita tu bisi ajar anang kita ngelinye ngemaruah ke utai kena manah di pedak mata laban bisi sekedaknya nyimpan utai keberga kena di pedak ngau mata ti jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perencing tucum ketawa berari. Udah tu kita terus. Kalau ngudi Jeff Flora, nyentuk agai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nuan di mata, nuan di hati. Laban nuan bergah bak hati aku. Ita bedin.

0: Ya, dok lombre selama ngali hari peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ke ngali hari tau ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tau ianya Cik Kimberly Bajik ianya sikuk pegawai psikologi counseling area klinik pengerai bagi menua Bintulu ya. Tentu ya keterubah ngelalu ke penatai Cik Kimberly nama berita nuan dua kali bertemu tahun tau.
1: Selamat ngali tengah hari ya DJ. Berita mana cukup mana ya? So tuk kira kedua kali tu bertemu ne? Dah lebih sebulan dan bertemu.
0: Nak bertemu sebulan. Nanti uliah tiap bulan meh.
1: Tiap bulan ne.
0: Oh Cik Kimberly ngicak ke hati tu gerai menyukuran ne. Lama nuan tu berkawal dengan psikologi counseling. Mama me minta counseling free hari radio tu ne.
1: Betul hari radio bukan anti orang jauh dah ani hari radio makeup lah dah.
0: Oh anti nol yang bertemu muang oh Cik Kimberly. Tau me hari radio kita itu tadi nerima counseling nah. Okey peningannya di perkara ke dekat dia kunci ke Cik Kimberly. Laban ke penemu ramah semua nintiang tahun tu ne Cik Kimberly 10 hari bulan 10 dua kita itu tadi ngelaik tau ke dua nyambut ya hari kesihatan mental sedunia tau ke hari pengerai mental dunia ne bak bulan 10 nah lama sari sari tau 6 hari bulan 10 hari bulan dua kita itu tadi ngelaik hari pengerai mental dunia tau jadi tok kira ketanya keterubah ku ngagen wan tok Cik Kimberly laban nyebut berkawa ngau tema ne okey tema yang tok tadi aku nyebut dalam jakom Melayu ngambil ke yang nyemetak ge ngambil kurang nemu ge tok tadi ne berkawa ngau tema ya inya pengalaman hidup didengari suara sebenar perubahan sebenar ne jadi nama kebuah tok tadi Cik Kimberly nama kebuah kita itu patut ninga tau ke mending ke orang ya ke kalak tau ke benung bertapik ngau penangguh pengerai runding tau ke mental tau.
1: Alright, okay. Bakat ke tema tahun tu tadi, tahun 2026 tu, amat semak lah berhatiku. Selama tu orang mayu seminar berjaka pasal penyakit mental dah. Dan jarang dekat mending ke cerita hari orang tengah sainak diri. Nanti kita mending ke pengalaman benar sih dah lah. Enggak hati terbuka, nak dengutu atau ke, nyalah ke orangnya. Hari ini me baru kita bisi ubat ti benar untuk meriksa ko emosi serta pengerai pengerai tu tadi hari kesihatan mental kita lah minda. Dia menurut tarifkan World Health Organization WHO who enggak panduan hari NCEM KKM kesihatan mental tu ia sitik spektrum ianya yang nunjuk ke keadaan dini siku-siku individu tu yang nemu potensi diri ialah so kita tu mesti nyerara tiga tikas utama lah kesihatan mental masalah kesihatan mental engau penyakit mental
0: bisa tiga tikas ke disebut nuannya tadi kesihatan mental masalah kesihatan mental dengan penyakit mental tu jadi minta nuan kira nerang ke ketiga-tiga perkara aku dah dia sebut akunya tadi Cik Kimberly
1: Okey buat penemu psikologi ataupun buat dalam penemu psikologi dengan sains perubatan tu tadi nah sidak tiga tu ya amat berbeza contoh pertama, kesihatan mental. Kesihatan mental tu ya dirujuk kepada kesihatan mental di mana lah? Kesejahteraan mental. So maksud ya tu tadi, tu keadaan dini, minda, emosi, ngau rohani kita batikas stabil, ngau seimbang. Okey, berarti kita tu tanda penusah. Tak kena kalah berasa itu sehati. Tang tu tadi lah, kita ngembuan pelantik, bahasa Inggerisnya lah coping skill. Aku rasa mula kita ini coping skill pelantik untuk menghadapi serta mutar ke penusah yang nak cara disehat lah.
0: Nyak keterubahnya tadi ini.
1: Nyak contoh tadi ya. Dan yang kedua, masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental tu ya adalah isu lah. Tau ke tekanan emosi sementara hanya kata kunci ya tekanan emosi sementara jadi tu keadaan dini emosi kita pikiran tu ke ulah kita berengkat terganggu laban tekanan penghidup terlalu berat Ha, tu ukai penyakit au, masalah kesihatan mental ukai penyakit ke? Laba masalah kesihatan mental tu siapa-siapa aja nak ngira umur, nak ngira pangkat, tau ke pengharap kita, setiap ikut. Kita boleh kena krisis tu bila-bila masa. Masalah kesihatan mental tu ya boleh pulai ngagai state normal barulah.
0: Oh, lama yang sementara punya kenuan tadi ni.
1: Nanti kita tu ngemuan sokok dengan emosi, rehat di cukup tau ke kita ngulih counseling tau ke keadaan tu tadi ulih pulai stabil baru.
0: Yang kedua,
1: ketiga penyakit mental. Penyakit mental tu tadi ia adalah salah satu penyakit neurobiologi, okey, ataupun penyakit dari perubatan psikiatri. So maksud ya tu tadi orang ke bisi penyakit mental tu ia tu adalah klinikal ngau krisis tik lebih serius. Ianya gangguan bak fungsi bak struktur otak kita tu tadi tik nyata. Tik ngasua kita yang perundi yang emosi serta ulah siko-siko orangnya tadi rusak. Jadi sampai bertikas tik amat teruk. Orang tik betapi ngau penyakit mental tu ia ndak boleh diasuh kita kuat ke tanpa kita ngagak rawatan perubatan.
0: Berarti ya perlu berubat ya tu tadi leh.
1: Perlu berubat. So kategori lah contoh aku mereka kategori lah ngambil ke kita tu nemu beza penyakit mental ngau kesihatan mental. Nanti penyakit mental tu tadi ya bakal skizofrenia, gangguan halusinasi lah kita tak boleh ninggal nyawa, tak ke medak bayang tak ada di pedak orang. Ataukah delusi? Dia kedua kemurungan kritikal. Nanti kita kalau ninga major depressive disorder ataupun singkatannya MDD. Taulah contoh-contoh penyakit mental. Alright, cara diagnosis ya penyakit mental tu yang mesti disahkah ataukah didiagnose dari pegawai perubatan, pakar psikiatri ataukah pegawai psikologi klinikal. Ngenak kriteria khas yang pula, okey? Baka buku DSM-5 sidak ya atau ke ICD-11. Jadi penyakit mental tu tadi ya kai utai uli diteka-teka kita lah. Tok ke kita tong label diri kita itu tadi luar ari diagnosis bala mental health professional tu tadi dah. Nyak yang tadi DJ tiga itik perbezaan tau.
0: Ngambil ke nemu tadi ni. Nanti ya masalah kesihatan mentalnya sementara. Nanti dibanding ke penyakit mental tu tadi nah. Ya ke patut di perubat ke patut diperhati ke kita tengok siliak punya tadi nah. Okey ngarap ke sama nemu membala peningat ke bisik mending ke radio jam ke dia tu. Reti ya tu tadi Cik Kembali nanti kita itu kelalu lelak gawak kini bisi penangguh bab belanja kini tau ke kita itu mudah ringat kini tau ke ngai tinduak kini tau ke suah kat tinduak kini nya baru batikas masalah kesihatan mentalnya tadi ne ukai munyi kurang terus dipadah kita nya tadi orangnya gila tau ke bisi penyakit mental ne lama munyi kenuan orang ke bisi penyakit mental tau ya pakar ya kepatut ngesah ke sidak ya bisik penangguhnya tadi ne. Okey. Penerang ke cukup sili. Jadi tu dekat nemu mega tu Cik Kembali ne. Kelebih lagi nanti orangnya tadi kadang-kadang ya bisi pedis isi lebih nuang bisi nyebutnya tadi ne. Pedis perut, pedis pala atau ke jampat amat lelak. Nyak tadi munyi kurang nunjuk ke tanda fizikal ya. Tau ke nanda ke tubuh kita itu tadi merik warning ngagai kita nama kita itu tadi patut minta bantu kini berkawal dengan perkaranya.
1: Okay, alright DJ. Tubuh ngau minda kita itu tadi sikit bisik kawo tik semai aman. Okay, contoh tubuh kita dekat ngeluar isyarat minta tolong ngenak tiga tanda utama. Nama tanda utama tadi tiga tiknya. Satu, tanda fizikal ianya tubuh kita lah. Kedua, tanda psikologi ianya minda atau ke emosi kita. Ketiga, tanda ulah ianya perilaku kita.
0: Tang berkeni kita itu Cik Kembali ni kita ke bisa beda kini antara munyi kurang tusah hati tau ke tijak Melayu yang rasa bimbang biasa ngau kemurungan tau ke depression tau ke anxiety tu. Nama beda ya tau ke bezanya tadi.
1: Okay, DJ nama si beda lah ke antara kemurungan kau kita. atau ke kebimbangan tu tadi. Dui take tu nang sigi bisi bida, right? So kini cara kita nyararak kedua benda tu tadi dah. Ya bakal kesama ya, kan? Tang ya sebenarnya sangat beda. Ya di pada hari berapa lama? Hari berapa lama yang nyadi tau ke seberapa teruk ya tadi ngaca penghidup kita ya. Okay. So cara paling terang kalau nyata diungkup kena kita nyarara dua perkara tu ya di peda hari berapa lama ya nyadi masa tempo masa tadi dah berapa lama seberapa teruk ya tertering acau penghidup kita bersari-sari ngau tanda khas batu buah serta minda kita hanya tadi kemurungan. Okay, nama bida yang kebimbangan kebimbangan tu tadi anxiety disorder lah bahasa English ya nah. Nanti kemurungan tu ya fokus baras asai tusah ati ti dalam. Nanti kebimbangan tu tadi ya more tu rasa takut ngan nyupulang ngan rasa takut irau ngau risau tik lalu melampau.
0: Ngeluai ari kepatut man ya nah.
1: Ngeluai ari kepatut.
0: Jadi tu Cik Kembali ni nemu ka bala peninga tu jam ke dia tu bisi sekedaknya tadi benuang diupis kini benuang deriba kini jam ke dia tu tau ke benuang dia

0: rumah atau ke tempat gawak, kita boleh
1: ngerja
0: kebenaran. Yang nyak tadi KKM sidak ya tadi memperkenalkan modul kaedah 10B untuk kita bertapi ngau stres.
1: 10B.
0: 10B. B magang lagi.
1: B magang.
0: Satu, bersyukur. Ngenang keterima kasih ya deh. Kita fokus perkara bisik bagi kita. Bersyukur.
1: B keterubah.
0: Betul. Kedua, bernafas ngau teratur. Ngenak teknik seput hari perut. Lagi aku madah mimit lah ni DJ. Ketiga, self talk. Berjakut secara positif ngau kita drempo. Bakak kita bardani medak cemin. Oh bajik mai ku sarito. Ura rindu kaku sarito.
1: Muji dire
0: punya nah. Muji dire. Kita perlu berjakut. Berjakut secara positif lah ngau kita drempo. Keempat tadi beribadah. Sembiang. Hanyalah ke semua pemerat ngau pengirau hati kita yang ke Tuhan lah. Dan kelima, berkongsi masalah. Kita madang ke orang, kita ngeluah ke orang yang kita percaya lah. So adanya keenam, berurut. Berurut pun salah satu cara kita itu tadi boleh handle stress. Dia ketujuh tadi kita boleh berehat ngoninga music lah. Lagu ti lembut, ti boleh nenang ke minda kita.
1: Ninga radio pun boleh nak?
0: Radio boleh.
1: Oh, okay.
0: Dia kelapan, beriadah. Kita ngaga hobi tidak kerindu kita, itu kah? Baka kita berjalan bertaman, berjoging, hanya beriadah tadi ya oleh ngasih minda kita itu tadi tenang. Dia ke sembilan bersenam. Bersenam tu tadi baka kedipadah aku tadi lah jogging, sukan. Laban utai itu ya oleh ngeluar ke hormon endorfin. Hormon endorfin tu ya oleh kena ngurang ke tegangan ngos stres.
1: Pansut mah geng stres sana deh.
0: Nanti kita bersenam. Nyam kita nanti bersenam bunyi kurang. Nyamai ya saya udah.
1: Nyamai ya saya isi.
0: Nyamai ya saya isi udah. Dia ke 10 kita mestilah berpikiran positif lah. Okay, kita mendak himah ngau pemanah dalam keadaan kita tusah. Dalam tusah-tusahnya bisik pemanah yang perlu kita pedak. Nyak men kita perlu berpikir positif walaupun kita benun napi penusah.
1: Nyak 10B. Ke 11 B mesti bisik baby kedi saya.
0: Baby kedi saya.
1: Mesti bisik ayang ne.
0: Bisik ayangnya pun uliah please okay. Stress.
1: Nambah nombor 11. Okey, udah cukup 10 disebut nuan tadi. Cik kembali 10B-nya tadi. Jadi tua pun kira udah datang buat pengujur randau tua ke ngali hari tau. Tentu nuan tu tadi cik kembali ne. Bisik pesan ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninggal tua ke ngali hari tau.
0: Okey, pesan penutup area aku . Okey, untuk semua peninggal buat rumah sempena bulan kesihatan mental 2026 tu. Okey. Keterubah, kita mesti ngembuan penemu tik betul pasal kesihatan mental. Kesihatan mental tu tik sehat, ya ukai semina reti kita, reti ya kita tu nanda penyakit mental. Tang reti ya minda ngati kita ti tenang, seimbang serta tegap ngambil ke uli berjalan kerja serta kita tu uli melalui penghidup ni tiang hari ngau ti menyana. Mending ngena empathy, listen. Okay, maya kita bisik kaban toka diri sepili dekat cerita. Dengar ke sidak ya, ngena hati terbuka. Anang kita japat ngakim lah, toka nyalah ke sidak ya tadi. Kedua, kita padam ke stigma. Nanti kita mendak berposter kesihatan mental megak, kami bisik logo hentikan stigma lah. Berakhir segmen tu aku dekat Mada. Selamat hari Bulan Kesihatan Mental Kebangsaan 2026 lah. Okay, terima kasih DJ.
1: Oh, sama-sama megak. Penerang ke cukup siliak megak hari Cik Kembali ke ngali hari tu peningal kelebih lagi berserimbai ngau kita ke dekat ngelai tau ke nyambut hari pengerai kesihatan mental sedunia ke di sambut ya 10 hari bulan 10 nintiang tahun. Ngarap ke kita berarti ke semua perkara aku dah dikunci ke ya nama utai ke disebut berkenai teknik cara nyak tadi boleh pulai ke penemu ngagi kita ke ngali hari tu ne. Okey, jadi sekali lagi meri terima kasih mayu hanggen wan cik kembali bisik topik kebukai lah boleh dikunci ngau bala peninggal lebih lagi berkawal ngau pengerai runding laban kebayar hari tu ukai seminak pengerai tubuh ajak kepatut dijaga kita tang megak pengerai runding pun patut segulai sejalai sebaka gerai ngau tubuh kita ini. Okey, ya. Jadi terima kasih Mayu Hanggan Wana Cik Kembali. Okey, peningan jadi akhirnya nak mai kita bergelengok kami buat

Siti Lagori, PB Chloe, lagu ke diberi nama Amat Sigat. Merindang kita ke Ninmo, ngasai dan buah Sigat kini ke ngali hari itu. Dia ko tundek je ni semua kita itu tadi. Nang bisi penyigat, pemajik ke diri mpun. Apa ya? Ngarap kena dengan tu meh ngali hari itu peninggal lawan kami di Bintulu, di Pasar Bintulu tu hujan ya. Nyo petang ga di luar dia di pedak kori konti jam ke dia tu. Kini nak gi hari ba ndor kita ke bukai di sebawah di tatau di nigi di miri sibu kapit tau disebut di selampung benua kita di Sarawak di tau kini nak gi hari kita jam ke dia tau. Dapat kami di Pasar Bintulu tau hujan lah. Okey, jadi bak jam kedua atau peningah lebih baik bak setengah jam atau seberapa pukul 2 ngali hari. Nua aku dekat berkongsi ke sekedar berita lagi lebih lagi atur pengawak ya ke bisik dekat di gagak atau ke diatur di bagi menua kami Bintulu di tok ya. Dan sebenarnya merinang kita dulu ngau lagu ke udah di tusun kita ke ngali hari tok.

Ya, rancak lagu opening ah. Siti lagu Berpadu Nyawa Joni Aman ngau Merlin lagu ke diberi nama Adi Hai Apai Jang ya nah. Rancak lagu ko opening kita di TikTok ka ketawa ini ngau lagu ke nah. Nyak mana ngambil kita ke ninga ke radio jam ke dia tu lantang hati senang hati nak tusah hati nah. Okey, Hato terus berkongsi ke sekedap pengawak yang ke bisik dekat di Yatur di Bintulu. Lebih lagi bah ujung minggu tu ilak. Tok madah ke Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Bintulu. Ya. Bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ya ke dekat di Yatur hari 6 tik dekat data itu ilak. 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak The Spring Mall Bintulu. Ya. Jadi tentu ya mayo macam pengawak ke bisik diatur berserimai ngau hari pengerai mental sedunia atau peninga nya bisik booth ke dibuka sidak ya bakal hari AADK Pekeso hari JKM pia mega hari NGO kebukai ngau mega bekawa ngau pengerai runding mega bisik booth ke bisik dibuka ya udahnya bisik randau tak ke mega sesi forum khas ke diatur ya berserimai ngau hari pengerai mental dunia ke bisik dekat diatur ya ngau temuai ke bisik di kangau ke sidak ya udahnya pengawak bukai ya ke bisik diatur kena ngerami lagi pengawak nyambut hari pengerai mental dunia atau ianya bakal pekit nyurak bisik megak pengawak ngecik pengerai nak berbayar megak ngau aktiviti interaktif ya ke bukai ya jadi mensiam mayu di Bintulu di kangau ke sama bela data ya ngambil namanya tadi kita nemu berkawal ngau pengawak lebih lagi berkawal ngau pengerai runding atau laban bukan nama suah nyebut atau peninga laban bunyi ke randau ku ngau temuai tadi pun bisi madah ngambil ke kita nemu 10 hari bulan 10 ianya dua kita ngelai ya hari kesihatan mental sedunia okay, ianya pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintulu ba ujung minggu tu ilak ya hari 6 tu ilak 10 hari bulan 10

Okey, hanya lagu hari Doni Lang, Ndak Mudah Aku Lengkak. Nang gue yang lengkak ke kami, me peningan eh. Lagi bedau jam kita itu, lebih lagi bah awak ngelah tengah hari kita isari itu peningan lah. Lagi menggang bulan aku, Flora Libat, nyentuk pukul berapa? Nyentuk pukul 3 atau lagi nah. Okey, itu madah ke Institut Koperasi Malaysia atau ke IKMA Zon Sarawak, ya, Pampang Miri. Bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai bicara ilmu IKMA, ya. Ya ke dekat diatur sidak, ya, kena 15 dari bulan 10 atau elak. Ba sebengkah hotel ke Tebilang di Bintulu Ditok, ya, berlabuh pukul 8 pagi, nyentuk pukul 1 ngali hari. Jadi, tok pengawak ke diatur tok lebih lagi bisa nyebut berkawa ngau pengerembai ekonomi ngau mega mayu lagi perkara bukai lebih lagi berkawa ngau koperasi Malaysia ya nyak sebengkah pengawak ya kebisik dekat dia tu 15 hari bulan 10 hati dekat data itu ila lalu berita kedua atau peningah atau ke berita kenangkan kenyak atau madah ke pekit futsal ya U23 BIFA 2026 dekat diatur 24 ngau 25 hari bulan 10 hati dekat data itu ila Stadium Mohibah Bintulu ya. Jadi seminak diungkup ke ngagai 12 pasukan aja ke oleh ngau ba pekit futsal U23 BIFA 2026 to ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliak berkawang to kita tahu medak ba Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi Menua Bintulu.

Angela Lata Jua baru dah merinang kita ngau lagu sama ngetan ke menalan api amaga aku penagi ngetan ke menalan aku jam ke dia tok peningah sama nak cukup 3 jam ha sigit nak ngelengkak ke menalan jam ke dia tok nah. Okey, Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak ya. UPMS ngau kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya. Ngatur mayu macam program belabuh 3 hari bulan 10 tok tadi. Nyentuh 11 hari bulan 10 tik dekat datai tok elak ya. Bisa megak ngatur pekit ke dikumbai pekit busana tradisional pekit battle of the band ngau mayu agi pengawa buka ya ya ke bisik ya diatur sidak ya bak Dewan Seri Kenyalang. Lalu kena 9 ngagai 11 hari bulan 10 tik dekat datai Tok Ila Peninga bisi mega pekit main buah dekat diatur pihak mega bisi rugby bisi archery bisi mega e-sport MLBB bisi mega bengkel ianya bengkel sape ngau mega mayu lagi pengawak bukai ke bisi diatur ya Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS nya pengawak ya ke bisik diatur ke dikunci kaku bahawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito.

Ya, Siti Lagori, Julita James sanggup ngelengkak jadi pukul 2 atau lagi peningan bakal selama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Syaran Ludan. Bak dalam kini, bak dalam kini ke? Bak dalam program kita kini, kita sari tok nah. Tang sebenarnya merindang kita dulu dengan Siti Lagori, Niang Michael Jemat. Ngenggam semangat.

Yap tingah bertemu baru kita hebat program kini kita sari tu ninting hari dua kita boleh hebat program tu nyalai minggu tu ba episod ke-40 kini kita sari tu peningah sari tu aku mai kita rawun berjalai ngagai menua tungak Sri Aman ba atas bukit ti betungak ngobatang lupar di Sri Aman bisik si ti bangunan ti nya di saksi ti berguna ngagai sejarah menua tu. Bangunannya ianya Kubu Elis. Dia tu Kubu Elis dikelala dengan nama Mijum Pesaka Sri Aman. Lalunya di situ hari tipan cerita lama tingingat ke kitai. Nikal pula yang agak jeman brok dengan pemansang tumu kandang menua semanggang. Udahnya ke dikelala dengan nama Sri Aman. Lebuah kita berarti ke Kubu Elis kemayari tu. Ya, ukai seminat bunga lama kengembuan rega architecture ngau sejarah. Tang kalak berfungsian nyadi kubu pertahanan, palan pentadbiran. Kalak nyadi kot, spital ngau upis kapal. Retia kubu tu kalak nyadi palan kebenguna ti nyambung pengawak perintah ngau komuniti di kandang menuanya. Pian megak ngagai kandang dur ke ngelingiknya. Dikena kita merti ke sejarah Kubu Elis tu peningah. Kita patut mulai ke diri ngagai tengah abad ke-19 lebuah Sarawak dipegai sidak brok sebilik. Mayanya sungai berjalai ke tanggung pengawak ti besar amat dalam penghidup komuniti. Sungai nyadi batang jalai mindah ari siti ndur. Ngagai ndur kebukai mai produk dagang. Serta nyambung kandang menua pesisir ngau kandang menua dalam. Nyalai, nduar kebesemak ngau sungainya ngembuan rega strategik ketinggi. Kandang menua batang lupar megak. Nak nyalai, nduarnya ngasuah kandang duar tu. Beguna ari sukut pemindah mensia. Dagang penglikun ngau pentadbiran. Tajap ya. Gaya mayanya Jawa berbeda hari penghidup kitai kemayar itu. Sistem pengangkut moden, anadai, communication juga pedis. Nur begiga lalu perintah berguna ke sekedap palan. Dikenaknya ke penglikun serta berjalai ke pengawak pentadbiran. Sebelah kubu Elis tu digagak peningah, siti kubu ke dikelala dengan nama kubu James megak udah digagak. Bak nangang sekarang dalam tahun 1849. Kubu tu diberi nama James Brook, tajak pihak. Nurnya suah napi. Penanggul ampuh bah. Jadi situasi tu pengujungnya, pengujung ke pemutus mindah ke kubunya ngagai semanggang. Dalam tahun 1864, kubu baru digagak di Semanggang. Sekedar hari kerban dari kubu lamanya dikenak baru. Dikenak ngagak kubu baru. Kubu tu dikelala dengan nama Kubu Elis. Nama Elis megak bisik kaul ngau Reni Margaret Elis, bini Charles Brooke. Pengawak beri nama tu mantai ke bekeni sejarah bangunan tu ndangnya bisik kaul rat ngau sidak Brooke sebilik. Kemegai menua Sarawak mayanya subak. Endur Fort Elis atau ke Kubu Elis bak atas bukit nanti diperhati ke dalam konteks pengawak ngetan mayanya. Ia ngembuan penuduk ketinggi merik penglebih dikenak berarti ke kandang endur ke ngelingi. Nyalai sungai batal lupar ke semak ngunyak nyadi jalai ke berguna. Lalu penuduk kubunya megak ngemendar ke pemindah ngelingi kandang endurnya ke dikemata. Bak renggat ke terubah function ngetan kenalannya. Nyadi siti arif patang pengawak kubu yang megak. Nyadi palan dua raban penglikun diau lalu nyadi sebagi arif sistem dalam perintah brok. Dalam sejarah menua Sarawak berabad ke-19, pengawak ngagak kubu bahkan nandur di strategik. Nangyas nyadi siti cara dikenak ngenegap ke atur pengawak ngau penglikun perintah. Tajap pihak.
Sejarah kubu Elis nak ngetu nyadi kubu pertahanan atau ke kubu kenangetan kemenua nyau kelama pengawaknya majak ngerembai. Pengunan nyadi palan petakberan tip berguna ngagai kandang menua simanggang. Itu meh kita atau kendur kita boleh mendak ubah function kubu ukai semina palan tip ngetan kemenua tang ya nuju ngagai palan penghidup pentadbiran. Upis perintah kalak berperasyen bak bangunan tu lalu pengawak bicara kot dipercalai ke megak badiak. Perbendaharannya megak kalak dengkah bak kubunya. Kebendar ya. Perengka guna spital ngupis kapal megak bisik kawul ngau sejarah bangunan tu. Bisik orang kediau ngelingiknya engkau patut nengah sungainya ngambil kuliah datai bak semanggang. Tidak engkau uliah-uliah ke servis perintah. Mutar ke perkara dagang, ngurus ke perkara kot, tau ke sidak ke dekat berobat. Lalu kubu kasal ya digagak ungkup tuju ngetan ke diri, pengujung ya nyadi sebagi hari penghidup. Besari-sari, raban ke diau bak bersemak ngonya. Ubah tu ngayan ke sejarah sesebengkah bangunan, nak boleh dipedak semina hari dinding ngau struktur fizikal ya jak. Di belakang bangunan bisik cerita pasal orang mayuah. Pasal pemesai perintah pihak megak raban penglikun, orang dagang, komuniti ngau orang cil, orang ke kawak orang ke datai ngerja pengawak dagang sida. Kubu Elis udah medak bermacam ubah ke nyadi bak menua semanggang. Timpo dan lebus, dunia udah berubah, teknologi udah mansang, sistem pentadbiran moden megak udah diberi kelala. Lalu pengunan perintah kebaru sudah digagak. Mujung ke tangguh pengawak kubu Elis megak sudah berubah nitiah ke timpuh. Tajak pihak, pengunannya mengkang ngemuan rega tidak boleh dikira nyadi ke pesaka sejarah. Dalam tahun 1971 peningah, kubu tu diaku nyadi pengunan bersejarah. Tu berguna laban nentu kebangunannya ukai seminak dipedak nyadi struktur lama tang nyadi sebagi ari pesaka kepatut dijaga. Datuk temuai nyingkang ngagai mijum pesaka Suraman sidak kebenaran nyingkang ngagai ruang ti nyambung maya datuk ngau jeman keliat munyak. Pemandang bak dalamnya megak mantuk temuai mereti ke sejarah kubu Elis ngau pemansang Suriaman bermacam sukut sejarah di pantai ke dikenak merik penemu ngagai penghidup ngau perkara tik nyadi tik nempak kandang menuanya. Utai tuk meh tik ngasuh mijum tuk spesial peningah yau kes minat endur nyimpan cerita lama ajak sesebengkah artifak engka di pedak emit. Tang bak belakangnya bisik cerita tik usai. Bekenya megak ngau kubu tu. Dindingnya engka ndak agi dikenak nolak serang bakal kesubak. Tajak pihak dindingnya agi bisik pengawak ke berguna. Ianya pengawak ngetan ke pengingat sejarah. Nanti kita berdiri ngelingik kubu tu kemayar itu lalu maliak nuju batang lupar. Kitai nyangkanya ulih mereti ke bekeni sungai nyak subak nyadi ke jalan tang penghidup komuniti keliak. Perauk-perauk mindah bak sungai. Urang nak jalan airnya nyambung sitik kandang dur ngagai kandang dur bukai. Lalu ngelingiknya penghidup komuniti majak ngerembai. Diatuk menua Suriaman udah jauh berubah. Jalan moden nyambung kandang dur ke kalak berpangai bak sungai. Perengka pengangkut berjalan ngau jam 4 gig communication boleh digagak sekecap jak. Pengunan moden menua ke kandang menua tajak pihak kubu Elis akib diri nyadi sitik ari kelaik Sri Aman ngembuan cerita lama. Tiap tiang bisik cerita, tiap ruang bisik sejarah, tiap itik dinding udah nyadi saksi penghidup mensia. Lalu tiap ubah bak pengunannya megak ngayan ke ubah jeman. Nyak kebuah ngawak ngintu bangunan bersejarah bangunan amat
Lebuah penguna lama udah nadai ki kita ukes minat lenyau struktur fizikal aja. Kita mega engka lenyau sebagai ada cerita pasal siapa kita ngau bekeni raban bangsa kita itu ditumbuh ke. Kubu tu udah berjalan jauh, hari kubu di nyadin luar ngetan ke menua ngagai palan pentadbiran, lalu ke penudia nyadi micum pesaka, jalainya ngayan ke pejalai menua Sri Amanpo. Hari kandang luar tipe pangai bak sungai ngau kubu ke nyadi palan pentadbiran, Sri Aman udah mansang nyadi menua moden ti agi ngetan ke kaul rat ngau sejarah suta rampak menua ngelingi. Nyalai nanti semak kita kekalak nemua yang agak Sri Aman. Yang kanya mayanya kita yang mendak Fort Ellis tak ke kubu Ellis no cara tik berbeda. Ya okey semina bakal pengguna lama. Tang yang ngemuan cerita lama. Lalu yang megak ngingat ke kita penyulut tik diasai ke kita dia tu kebenarnya bisik pejalai tik jauh ke belakang. Serta ke penuri ya peninga kubu Ellis okey semina kubu ajak. Ya, sebagi hari cerita dalam kandang menua Sarawak, sebagi hari cerita menua Sri Aman, lalu sebagi hari pesaka asal kena kita ingat ke pejalai komuniti sepanjai batang lupar. Okey, peningah, hanya tadi berkawal ngau topik kita kesaritu buat program kini kita saritu kubu Ellis di Sri Aman. Nyonya ngujung ke program kita kesaritu. Yang nak kita bergulai buat program tu, bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai. Upok dulu aku, hari aku, Sharon Ludan. Pengelola program kini kita.

Ya, Siti Lagori, Sylvia Banyi, lagu ke diberi nama Diau ke Tegah Sayau. Aku tu asai kak Diau meto tangannya tiga. Nanti ku Diau nak berjakuk lagi, nak membunyi radio ni untuk pukul tiga ni. Digigak sidak di kuciang ku lagi, nanti ku Diau direk maya tok jam. Okey, terima kasih. Okay, kita kaki terus sebulan dengan kami YFM Bintulu bak awak ngelah. Tengah hari kita isari tok peningah lagi yang mengkambung dengan aku Flora. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey tok, Siti gerah tok lebih lagi nuju ngagai bala apai indai nembiak ya. Tok nuju ngagai apai indai nembiak SK Nanga Tibo tok berkawa ngau mesyuarat PIBG ya ke dekat diatur kena 8 ribu bulan 10 tok ilak ya.

8 dari bulan 10, ianya hari 4 ya, ianya mesyuarat PIBG bilangan 2 2026 dekat diatur pukul 8 pagi Bak Dewan Sempalai Kenang SK Nangah Tibo. Okey, ngarap ke balapai Indai Nembia ya, ke bisi anak sekolah Bak Dia ngambil ke kita oleh ngenatai kediri Bak mesyuarat PIBG ya, ke dekat diatur kena 8 dari bulan 10 2026 ianya hari 4 tu ialah ya, pukul 8 pagi.

Nuan Milih Pergi. Siti lagu hari Penny McLean kena merindang kita peningah. Pilih dia, kita akan pergi atau kita akan stay. Kan stay ni, kita akan terus bergulai makun untuk pukul 3 lagi. Sawat-sawat dia, mari kita ke bisik bak live TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih Mayu. Biar megak bak Facebook kami RTM Bintulu. Ni demo ya kebedau follow atau terus follow kami. Biar megak boleh share megak live. Terima kasih Mayu, kita sudah magi awak kita ngali hari tu ni bergulai dengan kami. Jadi pukul 2:30 tu lagi peningan ni aku dekat berlabuh ngenatai ke nama tentu yang ngenatai ke pesari nuati kita bak hari 2 sari tu tang sebenarnya tu Siti lagu hari Gilbert Gawung Bungai Ketanda Tua.

Okey, ha, bak jam kita ke dia tok. Nu aku dekat ngena tai ke pesan rindu ati kita bak hari dua sari tok peninga semang le hari ngagai James Pengiran Yasmina Anyapa ja to ne. Semang le hari DJ Flo ko ya. Okey, semang le hari mega. Pian mega to hari Josh Berayun. Semang le hari ke sama berjalan ke pengawak mambam di Engkelili. Jadi ya minta lagu Put Sadin Puang ko ya hari Rofina Salang. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama jenggeng dudum selamat hari-hari ku ya sama berjalan ke pengawak jadi amada di Bintulu hujan lemai to nang amat kami di Bintulu hujan ya bakal ke ngali hari to ne jadi yang minta lagu Dayang Bintang Monica Malia Bunggang sama ngali hari ke panas di Miri jadi yang minta lagu Nuan Milih Pergi udah ditebah ku lagunya tadi dikenak yang berindang dari empu bakal ke ngali hari to Roslin sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Ari Andrew nama tu Andrew hari jauh ke kena merindang semua peninga Arab ke terperindang bakal ke ngali hari tu Margaret Uncing sama ngali hari ke hari si Bo jadi dia minta lagu Meligai Pengerindok ke hari Igu Anthony dikena yang merindang semua bala kabarnya yang bakal James Anyau Stamer Stevie Stay Love Mary Ubun Martin salam sayau nuju kita semua ko ya pian megak tu meris mangali hari ngagai Diana Mami Jackson sama berjalan ke pengawak ke ya. Terima kasih hangenuan siapa tu tadi ni Diana Mami Jackson Andrew B hari tatau minta lagu Meligai Pengerindok ko ya dituju ke ngagai sirai serumah barumah awin nangam merit sangan tatau ke ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawal okey nya pesan dari peninga kita di Facebook bisi megak tadi hari TikTok tu maga komen tu nemu kini kurang nyebutnya ni komen yang nemu nginsit ke atas nanti pedak ba TikToknya pedia ke digigak ke komen tu tadi nah ya ke bisi minta lagu hari Tanah Bernyang band Arisa okey kita berperinang dulu ngau lagu tu.

Ya, hari bagaimana kak nganatai ke tak ke macam pesan rindu hati kita bahari doa. Anda menekan-nekan tau. Lagi mana pesan kau nak dibaca kita tau. Anda menekan-nekan kau ngasuh kau stres kita ke ngali hari itu ne. Tau hari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawak ke minta lagu di baik Lucy M. Ke Rarah Bulu Pala. Pama lagu tu ne. Kena merindang semua walaupun ingat YFM Bintulu ke kelebih gitu Julia, Mambang, Jed, Pada Isa. Rashid kia pian mega entry stang harap ke gerai belama. Juni Ben sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawa hari kami bak miri hujan. Oh, tok 33 minit ke udah lalu ya ke komen tu ne. Madah ke dimiri hujan ya dia minta lagu udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang derimpu ngabala kaban ya ke ngelala ya ku nak tinggal ngagi apa yang indah ya bak tuai rumah murin bakung ai jalai lingga. Terima kasih DJ. Au sama-sama. Nor Agat sama berjalan ke pengawak kayaknya dia minta lagu Ari Erika Joseph Seminak Keluluk kayak dikena yang berinang semua peningan YFM Bintulu bakal kengali hari itu ngarap ke semua terperinang serta tucum-tucum meh selalu udahnya ni tu ya boleh ngigak dulu tu kayaknya macam ni laban tu berguna ke nama kurangnya internet eh Jessica Eaton sama ngali hari ku ya. Bak awak segmen ke jam ke dia tau kan minta tebah ke lagu No One Milih Pergi. Udah ada tebah lagunya tadi Jessica Eaton dikenal yang berinang semua peminat setia YFM bak selampur menua. Terima kasih ya aku yang awak sama-sama mega Jessica Eaton. Udahnya ni tau. Laban tu mayuh ke seminatnya apa aja tu. Tu hari Alice Spencer sama berjalan ke pengawak manah giari ba paku sepawah. Kayaknya dia minta lagu. Hari Penny McLean Nuan Milih Pergi. Mayuh ke bisik minta lagunya. Sikit udah ditebah ku tadi. Nanti kita bergulai ngaku hari pun program tadi. Nah. Dikena yang berinang apa kibin sebilik ba IPD Miri. Anti Rose Berdindang ba Bintulu. Lili Laka ba Tudan Miri. Bala staff ba SK Nangas Segenuk Lu ibau kapit sidai serumah ba engkerbai serta semua kenglala arab kata perindang rindu-rindu me selalu. Terima kasih DJ Flo ko ya au sama-sama me kengangau ke DJ tane sama-sama me Alice Spencer kini kengangau ke DJ nu kak latah ga maya tok jam ne ni bisik tarik peringa kita atau ngu yang ngagai TikTok tu ne kena kia-kia ga pesan dibaca atau peninga ni ngau nak uliah tane Riz Rose nya dia minta lagu ke selamat hari pengada ya dekat merit selamat hari pengada ke ngagai anak ya kena sarito anak daripada kia siapa nama anak ya ngarap gerai selalu ke serta mujur dalam SPM ila ko ya okey nya hari Riz Rose di tatau jadi ngagai kita kenyamuk hari pengada sarito kemarin pergila lusa minggu tu tau ke bulan 10 tau merit selamat hari pengadang ke kita ngarap ke panjang umur makin bertambah rezeki udahnya ngarap ke kita semampai gerai belama.

banyak lagu kedua penudi bawak ngelah tengah hari kita sari tok peningah siti lagu hari bibi sulu lagu ke diberi nama Angkun. Jam kita pun tinggal udah pukul 2:52 erti 8 minit lagi nua kita lagi bergulai bak awak ngelah tengah hari sari tok na. Okay, ngau nak uliah metok ngenatai ke pesari nuati kita atau peningat hari Iba Vincent selama berjalan ke pengawak koya madah kerimpu hari Sibu Jaya panas buat Sibu Jaya kena dia minta lagu Bungai Pinang kari Ricky Anderson dikenak yang berindang balanak bala ucok ngau bala menantu ya pihak megak ngagai Syasha Manda buat Sibu Bungai Cempaka buat Spital Limbang Mary Ubun Matin buat Miri Ibrahimat Akid buat Petaling Jaya Selangor okay, lalu ngagai Isan ya Tawau ke Isan ya buat Bintulu Isan ya buat Miri oh mayo Isan sida Iba Vincent tu neh serta ngagai bala madek ya yang harap ke semua terperindang bakal ke ngali hari to Rita Philip sama berjalan ke pengawal hari kapit ke yang irum ke pesan to ke yang ngagai Luli Genayang Landuh Ganing Wila ke yang Roslin Jelawat Cikgu Julia Supi ngau ya ke Bukai ko ya salam sayau selalu.

Lina Bugis, selamat ngali hari ke semua menjalai ke pengawak Bak Konti, ke Panas, Bak Kota Masai Johor. Jadi yang minta lagu Angela Lata Jua, Ingat, Ingat Lalat, ke dikena yang berinang. Semua bala khabar melayan yang kengelala yang di Sarawak. Sina es bilik di Johor Megak, ko ya. Lalu nuju nuan Bak Konti DJ, ko ya, yang ajak terima kasih. Okay, sama-sama Megak. Ngau mayu ya kebuka itu ya kena sempat dibaca ni bakal Dara Liana, siapa gitu ni, James Anyau, Sindun Idi, Kennedy Ama, Ali Sini. Ngau kebuka meh ya ke bisik ngenatai ke pesan kita ke ngali hari itu ni. Bak titoknya nak disengkawam nyanya nantu uliah dibaca sidak ke bak titoknya ni. Nantu uliah di menyukuran di layan mat sidak ke bak titok tu. Okey, jadi terima kasih Mayu anggai kita kuda bugelai ngaku aku hari pun program tadi peningan untuk anggai jam kita ke dia tau. Jadi bakal selama mai pukul 3 atau lagi kita dekat terus bugelai ngawai FM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita. Dian kita minta lagu lagi ne. Udah cukup kita minta lagu bako. Udah tau lagi minta lagu ba kaban aku ke gawa. Udah tau lagi. Spek saya sida lagi ne. No kita minta lagu. Anda menekan-nekan ne munyi kerja ko orang kemai hari tau. Okey, ya ke bisa minta lagu, mayu agak lagu ke nak uliah ditebah. Okey, semua lagu ke dipinta kita uliah ditebah ke ngali hari itu peninga. Ya bisa buat list, ditebah mantik nadai, buat hari kebukai, kak penak jakoknya, meh dikena na. Ini tiada ripih ke, ilah, tak ketemu gek kini kita minta lagu. Okey, jadi yang ingatkan kita ngau lagu ataupun mayu ada pintak kita megak. Sitik lagu hari Gwen. Okey, lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Mampu aku sama berjalan ke pengawak bahari dua sari tau. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita mujur magang lebih agak bak minggu tau. Rekong tu nak sporting mak tau peninga. Nyamajah ragu tu ne. Okay, bertemu bari kebukai. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur balap kabar Konsil Negeri Baum, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias Tuan Kep melandi arkitek lebih hagi siling ekrium kemanah di ayam mata, kalau disebut Sarawak tu lintah bisik Dewan Dur Baum, bisik kompis untuk Bala Kaban Kusim Negeri, Dewan Dur Makai, Dur Semian, serta Galeri. Dikenyadi yang diketuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin, pada 27.067 tahun 2009, kalai untuk muka tercubah dikenyadi yang diketuan Agung di Malaysia di peringkat gagal turun dalam bulan September tahun 2004. Bercurah, pandang kemenangan etnik kebudayaan bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak memang ke kanan, lalu dikepit hubungan kereta telah ketiba di gagal. Selesai lampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pulindo kepala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: Tabi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Lagu baru YFM hari Helix One merampau lagu kena ngepun ke rentang oleh hari hari tu kena 16/10/2026. Terima kasih dengan kawan aku Flora Libat nemu mat ya neh ngasuh aku nampung ya kena tai ke lagu ke VCD pinta kita neneh ngawak kita boleh kena tai ke lagu peminta kita bawa Facebook kami data lagi lagi nebah meh nyawup kawan aku Flora kenalah nebah lagu kita neh. Okey, jadi hari itu hari dua bakal selama mega dia kita dekat bergelang aku ni saya tambah tag KC buat program hashtag nembi aktif. Jadi hari itu nanti jumpa kita bisik meda Facebook YFM Iban bisik diayan ke poster siapa nak dekat beranda dengan aku buat program hashtag nembi aktif kita ke nemu atau pedak dia tu lagi mah aku madah ke siapa nak ke dekat beranda dengan aku buat program hashtag nembi aktif pukul 4 tu lagi. Okey, jadi live nya lagi megak tidak ada penanggul dia kita dekat medak ba Facebook YFM engau YouTube YFM.

FM Iban. Terus bergulangan kami YFM pukul 5 lemah itu lagi sama benda yang ke berita terita berterus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat benda yang ke tanduk program leman berita. Bukannya ke tusan program kita rentak kali hari hari tu ke 6 hari bulan 10 2026 tu lagu baru buat YFM mega lagu hari Penny McLean Ngumbai Diri Kuat. Rentak kali hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minum matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama otak ke datang jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Beli baik.

0: kasih yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang disebuli artis seperti Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTA, my semua, aku bisa terlibat pada series Jack 9. Thank you.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang terdekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah digumpul.

0: untung hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Sempama ngibun Sawah lagu baru hari Wius Andrew. Lagu kena merindang kita 22 minit dah lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagi kita ke baru bergulang kami buat YFM. Kita ke barang tu jalai. Alakah kita data likun bandur ke di tuju kita ngali hari tu. Oh, jadi kita ke benar kerja pengawal buat UPS kini tau ke dini indur kita dia tu ke benar kerja pengawal sehari tu. Harap ke semua pengawal kerja kita mujur magang di kerja kita. Lalu tu berkongsi dengan kita berkawal dengan pemansang kalai tu ngenang jematan sejingkat di Kuching yang sudah dibuka dengan mesin mayuah kemari serta nyedia ke jalan alternatif kenang mudah ke pemindah orang antara Kuching engau Semerahan. Jadi sapit premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke jematannya mega disadang oleh orang ke Penanggul orang ke Beskut berjalan alun antara Kuching engau Semerahan. Jematannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. Okeynya Siti berita ke di kena ngong lansa bawa awak ke sekali tu. Udah tu lagi lagi mega mai kita berhati ke sekedar berita ke bisanya di bawa menua kita itu lagu hari Gerol Pumpung dan Tapang rentang kali hari YFM.

0: Ingat
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: Da, că mergem la tangul, n-am zis că
1: Hashtag Numbia Activ.
2: Ba, YFM.
3: Tuba klasis tak tibi ianya penyakit yang rusak lembuang. Tibi itu lebrampit hari angin lebuh maya patua atau kengkasi. Tajap ia anang irau laban tibi uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang tibi hari berampit. Berpersa pengerai tibi si patua lebih hari dua minggu. Tabian peluh malam isi rujuk serta patua berdarah lalu kalah begulai ngau orang tikala kenal.

0: kukerti pengujung hidup. Aram ulah munas ke penyakit tibi.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko lembiak bengal agu nak uleh berjangkau tangi yang uleh belagoreng.
1: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
3: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai.

Bisimba.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

Diana Shini Singkang Sikori finalis Kenggau Berpekit Beranugerah Jatah Sapa Juara 39 kena 3 hari bulan 10 tu tadi. Okey, jadi tu nguing ngagai bintang P. Ramli kalai tu 5 ikut orang hari luar Sarawak ke sama ngau masuk renggat ke Perudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 udah datai ba padang biluan Terabangsa Kuching yang sari tu tadi. Jadi si datu ianya Rul Azhar ti ngari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan, ngau Ijan Ramli dari zon Sabah. Jadi zon Sarawak dekat di hari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail lalu renggat ke Penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur kena 11 hari bulan 10 tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semerahan. Jadi ngambat sama ngambat tidak tu tadi dia Director RTM Sarawak ianya Wan Wizana Hashim. Akhirnya tadi ngelansa pejalai 5 ikut ke hari luar Sarawak ke sama ngau masuk renggat ke Penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, lalu tu ngena berkawal ngau Agrofest Sarawak tu peningat kalai Bintulu mengkang jadi palandur ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tu ilak. Jadi Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansa wilayah ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang madahkan perkara tu diputuskan berduduk hari pemanah sambut ia ke diterima. Jadi sebenar tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ndur ngatur ekspor bertanam bertupik ke pemaduk besai di Sarawak. Lalu yang megak madah ke ekspor ke sekali tu ngerikut ke peratai 126,333 ikut temuai ti baru keterubah kali datai ngagai programnya ngau 2.5 juta ikut temuai ti kalau udah datai sebeda tu. Tajap pihak dia hasil jual buat programinya bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding ke ngau 6.5 juta ringgit dalam tahun si tu kemari ke berpun hari sekedar kebuah ti ngenyengkawam mayu macam program ti benun diatur di Sarawak. Okey, duit ti ngena ngong lansak berita ke bisik nyadi atau ke dekat nyadi di benua kita itu lagu Ari Roslina Bilong Buyan Kediri berentang oleh hari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Segulai Sejalai ga YFM, bak program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baadan.
1: Kita sudah sedia.
2: Bersedia ke Kak Menur Sapa Juara Carta Kemialan Minggu Tu.
1: Sapa dekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
3: Alah,
1: dia nak. Lagu dengan kami.

0: Pegunang kami nak bungkas keset. Marilah pukul 1 hari buat YFM.
1: Statistik bandang kepenusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalan.

Ya, Siti lagu Rancari Dexter Ngabung. Gak lama udah ngipak lagu Kena Merindang kita ke benua mendiang ke kami. Dan kiranya dinindur kita dia tu peninga. Kita boleh muka mendiang ke kami dengan RTM klik. Kita ke berdagi download RTM klik. Tau download dia tu. Kalau kita boleh mendiang ke YFM sebarang maya, dini aja endur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi pukul 4 tu lagi dia aku dekat beranda engkau Siko hari finalis eh kan mujur boleh lumur tiga ianya Phoebe Chloe dekat beranda dengan aku berengkah hari pukul 4 lama itu lagi. Jadi kita boleh meda live tu lagi buat Facebook kami YFM Iban. Terus bergelengar kami tu lagu hari Generino Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, Nuri Bangkita, Mintian Ngari.

0: Nali Hari. Tadalamay. Panmarindang Malam.
1: Malay FM. Sibulay Sejalan.
2: Dekat nombor anda berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas tidak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: kita ke bisima.live ba media sosial Ngau Ninga Ba Radio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Selijabu, hari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih agai RTM tu dan agak paket berkata kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dunia agai penyukung-penyukung agai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu berkata sepan juara. Aku beri saya terima kasih agai semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pembasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang yang tu kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Ya, lagu hari Tanah Berenyang Arisa, lagu juara carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Ninga. Dia kita boleh meda kami live ba Facebook jam kedai tu engau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh meda temuai kedai aku munyi ke daripada aku tu tadi pukul engau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 bawa anugerah catat siapa juara di ke 9. Selamat datang dengan Genua Vivi.
1: Hello, hello, hello. Hello, Mian Nyawa.
0: Hello, Mian. Okey kah?
1: Okey, okey, okey, okey. Aku rasa Aku tak rabbit saya.
0: Begini ya saya 3 hari sudah tanya sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh 3 hari sudah ne.
0: 3 hari, 3 hari saya tu hari 2 ne.
1: Sejujurnya tak ada nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam tak percaya tapi apa-apa pun iyalah. Utai sudah jadi kat rezekinya sudah. Udah diberi petara kena lah. Happy.
0: Tapi puji harga genuan udah boleh lebih tiga.
1: Thank you.
0: Malamnya jadi agi saya nak percaya neh.
1: Aku rasa tak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah. Aku ngenang. Teku ketua air lah aku ngenang lagi biar. Saya nak percaya.
0: Lebuh nuan ke di padah nuan boleh lumur tiga maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asai hati namanya tergepang. Dengan nama disebut, lagu disebut sekali ke berkedai ke habis.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisa, okay bisa. Saya tak bisa mahu nengok kita tu sehari tu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nomor 3, 2, 1 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nak ngarap boleh nombor pun. Nak ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya, aku macam alamak takutnya. Kenapa perasaan aku takut. Takut ke sebenarnya.
0: Takut, kesal dia magar dia macam
1: happy-nya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentasnya takut aku. Manusia atau mayuh magian itu sampai atas sampai bersisit baru. Tak boleh aku bayangkan. Tak boleh aku pula lagi momennya baru kesal.
0: Takut ya mempengesal hati dan dapat ke baru ninga nama ke disebut mayanya nabi.
1: Betul.
0: Jadi bos maya nak ke engkau final tu tadi ne. Bisa tak asai tahu ke engkau lama aku bisa tang engkau nuan madah meh nama kini asai atau ke pedekul nuan sekuman ke engkau berkah hari semifinal mai kan?
1: Yes.
0: Nyentuk ke final.
1: Okay, jadi
0: penekul ke dia sign kan?
1: Jadi sebetulnya aku nyawat kan nanya dulu nama utai penekul nak.
0: Penekul hari semua. Hari semua hari kau nya bisi utai ke di perambu nuan ini apa ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Kau begini.
0: Kini kita madah nak. Okay, harapan. Penekul tu tadi kini madah kena.
1: Challenge.
0: Apa kena? Okay. Utai ke anda di sadang nyadi. Okay. Nanti kau tadi.
1: Nanti daripada challenge. Aku memang sebedau aku ngau semifinal ke. Aku sikit dah dalam hampir kenap setahun. Aku memang bisa masalah vokal lah. Masalah pita suara. Nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vocal coach mada mungkin bisa masalah nodules. Nodules tu ya bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete yang tak ini stabil deh. Jadi main aku enggak semifinal mainnya kenyak main bunyi ya. Hanya lah bunyi suaranya tadi. Jadi begini aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama. Aku berehat selama sebulan. Sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tu tadi.
1: Final tu lah. Aku hatkan aku pusho. Ambil aku bisik masa untuk aku heal suara. Untuk aku practice. Aku ngambil kelas vokal. Aku ninga pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku. Tapi sepatutnya aku bising agak check up lah. Aku bedaung agak gini. Mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku kan agak check up lah. Kita nak nemu nama gini masalah yang bisik deh. Dengan persediaan-persediaan lain pun bisik lah daripada segi mental, perasaan. Mesti kah happy, lebih lagunya happy. Aku enggak terlalu fokus engkau cabaran aja. Aku kah fokus membuat yang terbaik, engkau have fun.
0: Nuan nyebut berkawal, mesti nyebut tadi kelas vokal deh. Nuan bisik ngambil kelas vokal, engkau siapa ni?
1: Tapi kelas vokal aku tak lah macam lama. Aku bisa ngambil private lesson. Private lesson buku lain ngau Valerie Tiam. Dan aku bisa ngau bengkel. Bengkel vokal ya selama 2 hari.
0: Di Kuching itu?
1: Kuching itu. Jadi ialah aku belajar.
0: Maya semifinal ngau final sekumbang semifinal dia tu tadi ngau final tu tadi. Nang ya sepanjang berapa bulan tu dah nyedia ke diri?
1: Nanti untuk semifinal aku nak ada yang ambil kelas vokal eh. So aku macam nguji nasib jawab lagu je lepas nak nyangka boleh ada. Tapi sebetul finalnya mungkin aku tak ada lah dalam masa sebulannya. Dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau nak berlagu kena dilimitkan wamai slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah macam bisi jarak. Contoh 1,000 bulan
0: tak bisi 1,2,3
1: tak berdirit deh. Tak 1,2,3 lagi luput kita.
0: Aman galaman nyak mah buat final tu nyak maya nuam ke mantai all out
1: muji. Sampai kan sari tu suara tu nyok begitu bunyi.
0: Jadi buat semi final ke final tu tadi ni asai kesal lagi asai nuan maya nyak bawa stage.
1: Laban aku tu sebenarnya nak ada kesal. Aku cuma kesal maya pengumuman ya. Laban aku barap aneh lah. Tentu lah ni buah lah. Okey, laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku ukai-ukai jaku sumbung, ukai jaku aku kamar dah. Aku tu selalu confident dah. Tapi mungkin dah terlebak kan dah terlebak meda orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nada ya cuma lebih kepada maya kat pengumumannya aja. Maya pengumumannya baru kesalnya tapi.
0: Buat semifinal selanjutnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Apa tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok Maya sekali lagi mereka tapi puji mengenai kagenuan Maya Bibi. Lepas udah mujur udah semifinal ngau final mujur kenuan boleh lumur tiga tu tadi. Jadi buat nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri buat nuan ke ngau berpekit buat anugerah catat siapa juara tiga sembilan tu tadi take di sedia kenuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi hari nak ngiranya hari nuan pu pakaian ngau nuan ke nyaga vokal menyukur nuan tu tadi magi masa magi awak nuan kena ke?
1: Kenyang lah kira kenyang magi awak tanya study lagunya lapan lagu tu kan ya

0: Kori panjai mimi, tuh oleh sebenarnya. Kak panjai gertek baru untuk belakang, kau bisa saya apa? Tapi nak oleh agak. Kita yang enggak apa yang kita yang mampu. Dia hari segi makeup, semua lah. Cuma aku nade my prop. Aku agak pentas kunya simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan, ngai ke lagi nyemak, nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita. Tapi suara kita itu nolih. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena aja lah.
1: Anuan nak jebut apa kau engkau garik. Kena garik kau ke pakaian wardrobe dan mayanya. Siapa kini? Mana wardrobe siapa?
0: Hanya menyadik ku.
1: Oh, menyadik nampu?
0: Menyadik kumpu.
1: Oh, iya ngagak.
0: Ule padah nama mana?
1: Ule, iya.
0: Okay.
1: Ule.
0: Nanti siapa-siapa kita ke interested lah. Ya pun lagi newbie, lagi belajar sebenarnya. Engkai lah ke nganjung, ambil kelah menjahit eh. Namanya Sila. Siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karier ku, sida ya kena mu. Siapa Sila ini tadi? Ngoba dini kita olingi kak.
1: Jadi hari kan kita design itu tadi buat baju lah. Aku berarti ke baju nanya biru macam ni. Berkebeli ya semuanya. Hari idea siapa nya? Duan sekali ke yo meri ideanya.
0: Sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi. Memang kak berkonsep bekerja gede laban lagunya. Aku kan agak macam variety macam pari-pari lah Barbie-Barbie kan ya. So aku pun desainnya aku mana. Beketuk-ketuk tang. Mesti kau beketuk bisa syarat ya. Laban kita gawak ngom jadi kita empu nyamai kita nanti kita kat cerewet mimi dah. Oh nang kalau seksi, nang kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Laban ya yang aku tu nyebut ja, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku menjadi patung jadi ya. Tapi apa pun terima kasih lah enggak ya.
1: Bersabar deh. Mau yang kita sabar. Oh, desainnya tadi punya kenuan tadi. Kenuan ada madah ke idea nono kau berketuk-berketuk. Bisik tadi
0: nak bisik.
1: Ano kau ke bakal fairy tale, bakal Barbie doll bukannya lah.
0: Senanglah gawangnya. Lebat ni apa nemu nama teka aku lah.
1: Jadi makeup nana siapa ngecok mu namanya?
0: Okay, untuk makeup Queen Patrick. Queen Patrick, yang pun social media bisik ba tituk. Adanya untuk buatku Ash Vince makeup. Oleh ngigak ba apps ke bisik warna purple, urin. Kuning gak ma. Mau kita tanya. Warna purple, urin, kuning, warna-warni.
1: Jadi sidak dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas banyak.
0: Bahotel
1: deh.
0: Dalam pukul 9 pagi kuda dani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10. Anggaran lah dalam pukul 10:30 kayaknya.
1: Oh tunggu nana no, makeup banyaknya nabe.
0: Masih kena ambek pecah minyak.
1: Okay, kita ketuk dulu lagi dekat Nampu Randa aku bergelang dengan Phoebe. Kita ke dekat pada kami tu live tahu pada megak buat YouTube. Tahu kena tai ke tanya kita ke kita bisik. Oh tai ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe. Hal lagi dekat maca pada buat Facebook gau YouTube. Ke sekali tu berperina dulu gau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Gayang Bintang.

0: Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis atau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang lapan jam eh Peranak Mata Dunia, kita boleh mantap boleh lebih lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Okay, dia kita Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang berkelukur
1: 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Aku tahu yang.
4: Ya, lagi menggelengok kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Ha, menggelengok kami, ha, medak kami, ha, Duai, ha, Phoebe, Chloe. Live bawah Facebook, ngau YouTube kami YFM Iban. Okay, ha, jadi tu nguyang dulu ngagai Facebook tu, ne Phoebe. Okay. Kau ya bisi tanya kini hari sidak ya, tu ngabas dulu.
3: Takut.
4: Takut. Tanya nada itu Phoebe. Bina sidak ya, mayuh muji nuan. Oh. Apakah Lim Ahsiu tu yang ada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe about SCSJ ke-9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Harapkan orang muncul lagi ke depan tahun dudi lah.
3: Terima kasih
4: nyari Lim Ahsiu. Jadi tu agi arsi agi hari Nilian Yan Ikel ya hamari tahniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni dengan suara no cute nuan ku ya.
3: Biasa-biasa aja.
4: Biasa-biasa aja ku ya. Terus ikut lagi tu Phoebe Mariana Tukang. Aku bisa medak nuan Phoebe cantik. Ku harap ke mujur buat tahun dudi lah.
3: Harap ke ya pun mujur. Amin, amin, amin.
4: Bisa siku-siku ke sebentar tu engkau tanya ke udah tu lagi deh. Hari Moses tu engkau ke danau orang nak baca.
3: Macam nak lah aku namanya Moses.
4: Moses A. Joseph. Okay. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
3: Okay, thank you.
4: Kayaknya meh sekedar hari komen ke bisik di kedatang ke kita buat Facebook YFM kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat merik jakup perangsang kini ngagi yang ada salah tahu kena tai ke dia tu lagi kami dua nyengok ke baru ke jadi nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nuan ke bisik di prati ke bisik ningkil ke earpiece layaknya. Okay. Nama tanya deh ke bendahara ya.
3: Okay, laban earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak boleh kak keep up dengan kita pun suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendiang aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya kes aku maya nama aku pun aku muka ya laban aku pun ya piece ya selalu bisa bunyi kena bunyi bakal radio nada lain jadi aku macam gay kira ngacau aku mpo persembahan buka aku and then aku memang depend habis ngena nama bunyi kita dengar aku dalam dewan kena jam ya mitih nawa itu
4: itu awan kanya lawan nanti boleh nang segi kau fokus ngau
3: suara
4: numpu nah jadi bok semanjai nuan ke bok final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nonari A sampai Z
3: segi nyok main ke situ nyok
4: oh di situ
3: ay ketutu ya jam nemu mayon lah sebenarnya mayon menyadik kumpul menyadik aku yang gengau aku dito menyadik aku wari miri bala bala aku apa indai aku bisa mega orang ke tungak ke kucing kita bala kaban, rakan-rakan seindustri kaban sekolah, ya orang ke saya kaku, sebarang support mana, semampai support, kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak, kita macam di telefon aja pun kita dah sino dah, apa tak lagi intik ya depan-depan
4: nah, masih kita tay,
3: masih kita tay,
4: masih kita orang kita
3: okay, okay, okay.
4: Jadi Vivi, tuan Maya nak ke hengau sedak ya beberapa kilaban finalis ke sekali itu nang sigi ya nang kini kita madah ukai orang ke baru di dengar tu nang sigi orang dah bisik penglama orang ke lama orang ke nang bisik nama ba industri music tu begini nuan laban nuan pandan nang siku hari sedak ya ke tanya gak tang kita tu tadi belaban antara juara ngau juara begini ke asai nomor dak sedak ya belaban ke sedak ya laban aku pelabak aku asal aku nak sikit bisik sekedar sedak yang jadi idola nuan pelabak aku nak.
3: Memang. Nanti baku nak membunyi ke kita mimpi nyari nyata deh. Lepas kita itu hari kumit sebab kita yang medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu. So kita pun macam wah kita emang idolize sedak ya lah. Jadi bila boleh satu stage macam rasa
4: saya kemimpi.
3: Saya kemimpi dia. Padahal saya cukup gagati lepas kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu. Lepas aku pun lagi baru tu dah masuk tahun ke-7 tapi nanti kam ada agak orang kini kam ada nih. Memang aku baru tapi tak bermaksud aku baru sebulan, dua bulan, baru setahun kena. Cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan CSJ. Hanya aja sebenarnya bisik hati kan kau sebedau tu. Tapi macam aneh gara dulu lah. Engkau aku bedau cukup kuat. Maksudku bedau cukup bersedia. Kena jadi bila oleh kau kali tu happy, rasa bersyukur bahawa peluang akan diberi sidak YFM.
4: Jadi bisik kendak sidak ya mereka jaku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini. Tak kena mampu bisik nanya sekali ke ngati ke diri.
3: Sidak itu kini kau ramadhan sangat kini ramadhan tak kedekut dengan ilmu. Bakal sidak rabat masterpiece. Tuan depa, tuan aku angau ni. Ya, siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sih. Saya semampai macam, okay, good. Oh, okay, Maya rasa pun sih dah bagi feedback. Ila dia berlagu, Maya final anak nervous. Kena penyanyi legend kita yang kebukai bakal sih dah Winnie Albert, Kak Saiful, sih dah Diana Shini. Mayon lah sih dah meri kata-kata semangat habis berlagu kami terus bakal page-page pakai jari dan macam meri semangat kena so rasa takutnya boleh nadai lah bang bisi sidak ya. Aku nak kediri
4: berarti tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi ndak lah kenuan siko aja kena merti
3: bela nyibun pangan diri
4: hanya omah tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya ne, final 20-30 mainnya nyentuk ke 3 ribu bulan tadi nang ya berapa hari mainnya nang sikit kene ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nak kalau bertemu dengan orang apa nyadi
3: nyebaka kabar
4: nyebaka kabar kaul ya tadi rat ama maya ya ne jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai ba maya nak ngagak persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke bekene ke
3: aku tak amat tu kayak cakup gagak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke uliah diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lawan uliah fokus uliah ngagak otak kekak digagak aku tu tadi bakal menyikak kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal ndak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke tak pansut nak jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambah baikan ke oleh dek agak kita aku still rasa berpuas hati lah.
4: Nantinya mak laban Nuan mana tadi Nuan berpuas hati dan nantinya mak diberi peluang Nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkenik ke Bisa tak ke kak di tabah nuan lagi ke tau ke oh aku kok berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malam ya.
3: Nanti sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tuh penari ke ataupun bisa prop
4: prop berkeni
3: keni pun bungai ceri blossom ke kayaknya dehnya nanti dari segi suara engkau boleh digagak tu tiba soalnya nanti masuk gitu daripada segi vokal engkau boleh ngagak lebih dynamic ke ataupun musiknya digagak ubah mimik ke apa ke kita dah mulakan tapi overall
4: malamnya
3: sangat berpuas hati.
4: Sangat berpuas hati. Tanya emak boleh nikal baru
3: nasi lebih ke prop lah.
4: Lebih ke prop lah. Yes. Sikit nama prop ke bergeraknya.
3: Kemarnya. Besar bajet.
4: Besar bajet. Okay, baby. Tunggu-tunggu dulu dah lama. Berindah-berindah. Enggak lagu ke dibaik nuan. Malam hanya malam anugerah catat sama juara ke-9. Lagu diimpuh nuan Siku.

0: Gulai Sejalan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai.

0: Bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, yeah, game kelengah kami bahas hashtag lebih aktif. Akalai hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia. Lepas tiga, buat anugerah carta Sapa Cerati ke Sembilan. Ke Phoebe, mu yang agak Facebook tu, laban ku merati ke Hamayo diri ke orang ke nyapa dia, Muji Nuan. Habis ini juga, sudah nanya tu Phoebe. Hari double dip tu, selama lemai, agak seduai ke tanah.
2: Tanah bernyanyi.
1: Tania baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya kau ya.
2: Okay, terima kasih.
1: Selalu pasal dalam kereta kau ya akan nanya. Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
2: Okey, ente nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Kau kena berdoanya meh.
1: Okey.
2: Adanya tapi aku memang bisa target tanah berenyang sebenarnya.
1: Mm-mm.
2: Aku bisa selain daripada 1 2 3 bisa kan macam aku target siapa kakakku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh pokok terbaik. Maka Mami Winnie, Fight Nusida, Aika Saifu, bisa aku bisa. Dan aku bisa expect kakak Diana Shini. Nombor 3 ke Phoebe Chloe nya anak nareng kakakku. Tapi aku senang cerita aku yang kak semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
1: Darah Helena.
2: Aku boleh relate dengan lagu
1: Proud Mean.
2: Walaupun arti munyikah pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kak. Mana yang masuk lagunya?
1: Arti bisa Maya Pangkok buat
2: arti nuan banyak. Betul, aku nak baik dengan lagu Meres. Sino aku dengar
1: lagu. Hanya banyak munyikah aku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magal.
2: Terima kasih, terima kasih.
1: Nanti boleh tadi semua kau break menang.
2: Break nombor 1 magal. Sampai 12. Katakannya semua tu 10 ribu kah? Kena bayar banyak.
1: Ya, segi amat deh. Jadi tanya itu kedua tu deh Phoebe hari agi hari double tip tu ya nanya ke nama plan udah atau elak about career nuan ke bisik lagu baru kini
2: semestinya bisik laban aku pun agi berjinak dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu elak bisa terfikir ke agak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin genggau next SSG main lagu tu tadi pasal nama beda boleh padah lah. Ayla kita ni
1: sama bedak
2: sama bedak
1: sama ngantik lah.
2: Tu udah split tek lagu Danjung.
1: Oh, jadi tahun tu nadai lagu baru ni.
2: Bisik
1: kau nanti.
2: Bisik kau ngagak lagu baru.
1: Dah pansut
2: bedau. In the making. Agi behind the scene.
1: Bisik boleh merik hin mimit.
2: Aku kau ngagak lagu yang
1: genre berkeni.
2: Aku ngai spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisik kau genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak mati sidak ya. Termasuk ngelirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal berkenin nanti kita itu tadi udah ngagak sepemadu mana yang orang itu tadi agi gak kengiga silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
1: Okay, amat kan? Okay, sudah ke buka bawa Facebook tu Mayu lagi congrats ke ya, tapi puji baka Madeline Wilfred tu congratulations ke Kumang Atiku Phoebe Chloe Laban Wang udah mujur bawa SSC lalu boleh nombor 2 keep up
2: nombor 3
1: nombor 3 salah pedak
2: salah
1: nombor 3
2: jangan tahu orang lagi.
1: Oh, aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyukur Nuan hari belakang ke arah kena mujur bawa pengawak bawa dunia pemerintah ke
2: okay, hari share.
1: Hari peringat aku bisa medak tua live bawa Facebook tu jadi bawa YouTube TBC awal lagi nguyang kian eh kanya bisa tanya jadi tu nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke Tamayu balau ke bisa medak mega bawa media sosial bisiknya tadi nyangkal Nuan ke boleh nombor 3 bawa anugerah catat siapa juara ke 9 tu tadi nama komen Nuan
2: jadi aku dekat muka jakuk kutu engkau hati dek baru lucu pala semua peminat-peminat ataupun penyokong kami penyanyi-penyanyi tak kisah rebek baru tahu ke rebek lama buat industri muzik Iban terima kasih meh laban sampai nyokong sampai support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat bisik penemu ketiri-ketiri jadi nyemak si tak nak puas hati aku ngawek kerja nanti ke ngano awek ke ngano dulu laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati bedau tentu runding kita pergi lah sama bakal ke sarito jadi mungkin si tak memerlukan masa untuk si tak menerima laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang laban lagunya pun bunyi kaku tadi genre-nya sikit udah lama seni tu ya besar music tu ya mayu cabang mayu genre bunyi kurang cuma bunyi kaku genre-nya ya first time didengar orang buat SSC tahu kekalak sebenarnya tu tapi ya first time ke tahapnya kini kak Madya laban aku kemahi deh engkau lain gitu penerimaan orang jadi anak-anakku aku minta ngagak yang terbaik aku cuma minta ukai untuk aku ungkup aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke ukai penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakup sukung nanti bisa utai kak ditegur tegur meh kami nerima ngati yang terbuka cuma aneng nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal nadai kita yang mensia kak dituduh tau kak dipinah ni aja
1: ya amatnya jadi harap ke utai ke di anti-antik sedap ya ada tanya genua nama kini komen dan berkawal dengan utai ke benar viral
2: munyik aku tadi awak ke sedap
1: kesedap
2: kan ngano dulu laban kita mesti kini mereka melepaskan utainya
1: laban tak semua utai boleh disawat tu nak
2: pergi lah lusa kita nak nemu ni nemu rundeng sedap bertukar nak talam dua muka jam ya.
1: Okay jadi nak rasa mega jam tu hanya kat datang bapak pengujung Habibi mayu utai kat dikunci kenuan angkanya bisik tak kena lansak tu tanya tanya meh harap semua tanya tadi buat Nuan lebih lagi berkirian Nuan ke hanya di siku orang ke merindang di tu merindang semua peminat Nuan hingga semua meh kenang rindu ke kena kan
2: bos ke berat mata
1: namun bos harap ke mujur buat semua pengawal kerja Nuan aduh di hari lak nah, Phoebe jadi jakut ke peduli Nuan Phoebe gagai hablah peminat Nuan orang kenang sikit nyukur Nuan Ari pun Nuan gagak lagu tu nyentuk ke nyau mujur boleh anugerah bak anugerah carta siapa juara ti ke 9
2: nadai jaku mayu terima kasih nyam ya laban bunyi kaku nadai jaku terlebih mana hari ucapan terima kasih bersyukur aku sebagai mensia lah terima kasih yang agak petara lah paling utama laban ente kayak kita kali ya nadai me aku badunya tu tadi tanya ngagai pindai aku ngagai balam nyadiku ngagai siapa-siapa orang kedianggap aku bakal bala kumpu aku berterima kasih ngarap ke sida murah rezeki dipermudahkan segala urusan tanya ngagai pindah peminat ngarap ke sida tu tadi ukai nyukung aku siko nyukung semua kami mari cakup peranseng munya aku tadi ente bisa pengurang tegur kami akan selalu upaya menerima dengan hati yang terbuka lapan tanpa feedback nadanya kita nemu nama pengurang kita jadi untuk kena aku nutup cakup aku thank you, sese. Terima kasih.
1: Okay, sekali lagi merek tapi puji genuan. Lalu terima kasih lah baru lah oleh yang limpah ke diri ngagai
2: konti
1: WFM. Oh dah tu elok kau nyusi ngangau baru anang jerok out.
2: Oleh.
1: Okay, terima kasih makan kita ke gimana kami dah kami live buat Facebook ngau YouTube kita ke menda lebih 100 sedak ke menda tua tu VB. Jadi hingga tu ngujung hashtag lebih aktif. Ninggalkan kita ngau setiap lagu hari finalis ke mujur nguleh ke vokal terbaik hari Winnie Albert. Ya tu bertemu baru Phoebe.
2: Bye.
0: Hashtag.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berpingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini, sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Safuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Tanda rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat. Tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan ikhlaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual langsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu baru hari Ika Saiful Cik Ngaleng-Ngaleng. Siti lagu kena merindang kita ba awak rentak ngaleng hari jam tik menudi rentak ngaleng hari sari tu 6.10.2026 jadi pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat pukul lain kau Mr. Malangi mendiang ke tanduk program Leman Berita. Jadi tu agi merindang kita kau duiti lagu lemai tu lagu ke dipilih peninggal kita itu lagu Ari Andrew Senggalai Dara Tampun Puji.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Maxwell Franklin Sarai.

0: Bak media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya super asyik dengan support kita semua. Jadi memang untuk orang ini sebuah artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

Temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selamat datang ke minggu tu. Mai ke kita lima itik ke cerita. Udah dikumpul aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia kita. Tang sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Hari menua India ke hari Nigeria? Alamak. Selalu kita sigi minta hari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Hari menua India. Barangku ya majority minta hari menua India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Perkara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di menua New Delhi India di peninga. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kabar aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita hari menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita hari menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke datang jang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang kediau dia tu tadi pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bat nduarnya tadi bat tumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai OPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Begini kati pesidak dua-dua baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita medak bar ba internetnya tadi. Satu tau kedua itu. Anang kaget 5G. 4G semadi. 3 kemayu lagi. Kadang-kadangnya i. Kungujuang sudah cukup pedih sate. Jadi bisi Siti Arin yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya. Ngan juang cikgu technician. Nah, dari pada kenama. Bajalah itu dah tua tadi. Nah, mu nama mu tadi kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh kata dia. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bala sidak tu. Alu ngelingik ya. Alu berjakup ya tadi. Minta ampun ya ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingik aku magang. Aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu. Au aku ya. Madah ngegay sidaknya. Nemo kami jang. Nemo kami. Tang kami dekat nemu. Nama kubah internet kami tu. Padahal di telefon kau tu. Data mayuah mai tu. Tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku ngadu je tau. Oh kami nak boleh. Nyak tadi bala bisi sidak ke bebiak ke tadi. Lalu turun rekam. Tulah tuai. Technician tu tadi. Ukai ngan mu tai. Tak ada terekam orang. Dengan ada pelawak orang. Bakal ke melawak ke katak. Bakal ke melawak ke pamak. Lalu ada tancang si dak bat tiang pemancar. Nyok mentera tuanya duit-duitnya bak. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikup pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli. Madah ke sidak bisik nerima report senentang sikup lelaki. Benar rawahnya bak bat tiang pemancar. Tak iya nak dijamah orang peningau. Minak ianya tadi nur mantup ke pendihati. Dan orang meyak tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Ukai mainin cukup bulan lah tau nak bayar. Bedau dah tai ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat. Nadai kita. Nadai kira ke kami kita. Padahal dia tu YouTube. Kami ke medak orang bertanda tu. Nyuna habis 10 minit tu. Nyuka sejam kami medak. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal. Kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadi nyak mentadi lemah berita di kunci ke kaban kudum dinis nyadi di bunuh India. Ketegah nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang.
Lemah berita kita keterubah. Kita mansang aja menua Nigeria. Dia tu kita mansang aja menua Nigeria. Nama utak kenyadi buat menua Nigeria. Di Nigeria dia peningat selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya kemana dalam persal seda. Kita merik prayas. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik tali pawun kini. Merik macam-macam eh. Barang-barang keberga gadget kini. Bisik merik bungai. Bisik merik coklat. Bisik merik barang bukai. Merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria. Dan siku nembiak nerima kambin. Au kambin ni duup. Umas ya pemesai. Nyadi ke kena nganti bungai lebuah ya yang tadi. Habis persahabat college. Nua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peningan. Jadi, ia ngumbai belakaban tadi seminat nundi ya, lebuah sidak mada. Oh, sanu Promise ke pada adik? Bisi ina adiknya datai mai kambian kita sedia adik. Kita tu. Menemu ke diri nadai indai ku ka berbaik ke kambian ke nadai gerinti mai bungai lagi ko ya peringan ndak uje pedak dekian. Jadi lebuah datai de dian peningar de dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindu sedia sidak ya ke dia ba ubaha eze ba menua Nigeria de pamana mara dian tumpuak pendiara de ubaha eze. Kebenaran yang peningai indai dekat Malay ke ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nada duit meh tu jang ilak meh. Nanti indai dia tu dah bisa duit ilak rusak. Aku Malay ke dia kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Ko indai peningai. Nyak meh tadi ketegaknya tadi. Indai yang kena duit 120 ribu naira. Duit menua Nigeria. Pulang lagi duit kita 370 ringgit. Dia kena Malay kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat. Bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa korang, nanti diberi orang kambian. Depa bahasa korang reti, nanti kita nerima kambian. Nanti kita belayak, belibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din ampit mansang ngagi kin de beri orang kambian tadi kita patut temegah hati laban nama kebuah orang bahasa kita nyadinya mata de ba rabat bahasa Igbo kambian tu nang pemerik ti pemadu ya di pebahasa kelebih ge ba mayuh macam pengawak ya kelebih ginti datai rinai rempu nang segi pemerik ke pemadu ya tinggi bahasa ba dalam rabat bahasa Igbo tu peningah ha nya ya tadi anak yang mudah tu anak kita kumpul ke terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu dirit kita kambian dirit kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua. Mansang lagi laman berita kita ketiga. Kin nikal baru lagi ni akak. Menua atau peningan nama Gwalior di India din. Okey Gwalior, okey Gwalior di India din. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyirkan lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tentu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya. Kelalu saya ke pangan induk ya. Bekini nak gama tu. Baka Aishwarya Rai. Baka Kajul. Kita medak lagi. Nah, siku lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis. Jadi saman kedetak ngagaya RM5,500. RM280 ringgit duit kita. Laban kereta kena kena tadi dia saya ngau nak patut. Ngelanggar undang-undang. Nak tahu. Nanti kereta kita kalau putih. Kalau lumayu ditampal kita gambar. Kalau lumayu dicat-cat kita gambar katun nyeral kini. Gambar keruntuk pala belah kini. Tahu ke gambar mayau benung ramai mua ukui kini. Sikit nak tahu. Apa undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bab menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peningal. Dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren. Ya kenyadi bab menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siu mulut. Namu kita orang Indo tu tadi engkah ya inci nya tadi inselop ba mulut tadi alulu siom kereta kena ngaga bekau beribu itik me bekau nya ba keritanya 4 jam Indo tu. Ngayah ken selop kena e ba mulutnya ya ja nadai ge mai pangan ya adik dia nya tadi. Dan selop e mulutnya alu ditucu le ba keritanya 4 jam ngaganya.
Nanti nak salah aku. Bekau siumnya tadi bak kereta yang tadi bekau mulut yang tadi cup mulut yang tadi lebih hari 3400 itu bekau yang tadi nyak mereka dah kena seduai kereta yang tadi kuluk kilik lalu datang ke polis. Polis madah tahu sikit nak tahu laban tahu bak dalam undang-undang ni teh undang-undang kereta darat sikit nak tahu. Munyi ke pulih. Lalu disamaan orang RM5,500. Kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tahu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualiur. Sida ya madah ke adit ya tu kes mina disamaan mata duit tang. Tekalanya mega ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam teknya di menua orang peningal ya. Nyam tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita yang nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyam tadi tiga itik leman berita. Okay, uji kita berlelak dulu boleh? Kita berlelak dulu, kita mending ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, Sabah.

bincang bak round tiga dua program teman berita kita ke minggu untuk pendengar ngagai kita kebaru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami itu dah lama udah bekejang hari pendaik kami itu hari pengkalan kami itu tanda dengan awak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai nanti nak kita terdengar ke tanduk ya bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa kita mansang agak leman berita keempat ke sekali tu hari ni leman berita keempat agi bermenua India kita ada baik aku ya ha, kita kak main dengar hari menua India kita dengar cerita hari menua India sampai kita nyutur geluak ketegal nuan siku aku sanggup hanya tadi peningar ya cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini peningan. Tuk tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita. Tuk cerita tu ungkup kita balam menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari. Ketegale sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya, peningau ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelese, de kelanyai. Di kemile ke orang peningau. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisik berkena ke air, ngambil air dari sigik telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya ketegal kasta ketegal namanya tikas bangsa laban bermenua India tu nyelai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi menua India ada dia orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat retai pangkat ABC pangkat tikas pemandu tinggi Brahmin udahnya tikas kedua tikas ketiga ya ke pemandu baruah tu tadi Dalit korang kasta Dalit tu nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya ya nanti keliak segi uluan warna tau jadi kasta tu tadi ngai orang meda laban sida tu ari kasta orang ke pemaduk baruah India ke pemaduk ya baruah pendiau ba menua ada dia nya sida tadi nak ngai orang berkongsi ngai sida ya ngai bakaban ngai ratau jadi ko ngujuang ke laki tau dari peninga tusah ti sino emda bini nya ba tanya apa boleh hai ngena genua nya tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danu ni kedai ludah orang meya peninga kasih ai meda bapa rau pun ha ko ya nareng awak ko ya lagi mako ngagak kenuan tanya lagi telaga ai ko bapa rau tau peninga ada yang nak ngelayak orang nak semua. Alu dambe ya cangku, dambe ya sekuap peninga, dambe ya beli uang tak mansang. Tak ada rumah ya ame tanah ba nak jauh hari rumah ndo sidak dia tu. Rumah sidaknya munye ku jako orang nyoba ka pararat. Rumah sidak tu nah segi ensena ora tu. Raban namanya orang ke hari kasta Dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Nduria gawak ya gawak bertanam mutai bergigak ke pemakai tadi 4 jam jadi 6 jam lagi yang rumah katanya 40 hari peningan nak ada yang ngetung-ngetung 6 jam yang gawak ngerumah ke ngujuang ke peningan mayanya tadi musim kemarau lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah sikut-sikut nyabak ama pulai nyawak sikut-sikut nyabak pulai nyawak sikut-sikut nyabak nama kebuah nyawak tadi laban de kelanyai danu di kemelik korada dian ketegal sidak datari kasta Dalit nama ada peningan nak munyi tadi benar apa ada kerumbak-kerumbak ya telaganya peningan ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah lucaknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak bapa raunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh
Nyak tadi berkat dia beri petara ya. Tang sidak ke bukai ke nganuk bininya tadi. Nama ke buah. Nama tak kenyadi. Ha. Datai kia ngambil air. Ha. Leban tak cukup dia dia nak lalu ngambil kia. Nyawa penyawa, nyawa penyawa. Maik mua nak malu kau kita ya. Bukai kau nyebut, kita nyebut. Nyak maya tadi nganuk orang bukai main. Udahnya tadi kak ke nyawa bak telaga ke degaga orang. Ha. Macam-macam tak kenyadi. Tang bapa rau nak nagang sidak. Ambil maik nak ngawak. Utai tuk sama ngenak. Kok ya pendengarnya ngembuan hati-hati cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor lima itu. Ari Karnataka di mana India ada din. Ngenang siku nembia Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan yang po. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua ke dokumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, oh Shriya tu. Oh, nama apa ini pun sebut. Pedih menyebut nama apa itu. Bak Karnataka India ada din. Siku nembia berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai. Tangannya lenyau bak sebengkah penusah bab di okay, lenyau namanya tadi engkanya redak engkanya hancur kini ke ujung kedua pihak tangannya tadi nyu de tetak orang siku ke baruah de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya bae apo dah meto nade guna me dop to agi ko indo bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nade tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku laki besar itu buah laki ceceluam gamar bulu lengan tadi pinga ianya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kak bempu tangan aku kini kersa batu buah ku beri mengagai orang ngai ku maiknya pula ngagai menua sepiak ku ya kira piak memunyi tadi nama dia huntuang Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duite arisiko lelaki ku lutur tang tangannya tak nyelai Shriya mendah nadai ngawak minta uliah butuang minta uliah dekena ku pasang kemai baku ku ya apa ni maka kemasang sepepat dia tahu au ke babula tentu kita ketawa apa tangan pasang maka sepepat amai ke babula dengar kita cerita tu nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutur 14 jam operation dia tur nyambung ke uratnya uratnya kena sambung tali darahnya urat gumpal isi muscle-nya tadi dia sambung bala dutur nemu mah aku nak nemu nyebut lebih harinya tapi bak aku nak sikit utanya mana pasang maka kita ke masang dawai masang skru ya masang nut ya semua ada pasang dia megang ke ngujung ke tangan yang tadi peningat tubuh hindunya borak tangan ke diterimanya tadi besai bebulu tangan besai tangan orang laki atau buah hinduknya mien tang nama tak nyandai peningau mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak buka tangan empu peningau nadai buka tangan orang laki lagi penyelai utai kenyadi itu peningau nyama tadi ya kenyadi basiku induk bernama Shriya bak menua Karnataka di India dan uliah mea peningau nulias uliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu-ngadu kutai uliah magang uliah naib baka orang ke selamanya nyak mutai kenyadi ba induk siku tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ketemu baru meh aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita terima kasih ya kelebih lagi megak ngagi kita di betuang empat lama bersama dengan program Sarawakku Sayang terima kasih ya ngagi kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke bak kompleks lombak ngemayan di betuang dia terima kasih ya ngagi kita semua bertemu baru bak maya kebukai bye bye ngagi kita pengen semua bye bye.

0: さらなまいすなりYFM。
1: Tommy Puji gagal semua finalis SSJ ke-9. Pemutus rengga final SSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sara.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jiswi Jabu.

0: sebab media sosial Ngau Ni Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, aku Jonas Juliaman. Terima kasih ngagai RTM Kuching Sarawak. Sudah nak jawab ke pemeran SSJ ke-9. Jadi, pemeran kemalangan

0: Sada
1: lemai. YFM. Ya, sada lemai. Ungkap ya lemai tu 3 jam di konti 6. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Ungkap ya sehari tu 6 hari bulan 10. Hari 2 ngau lagu ke terubah ya. Jonas Johnny Aman ngau lagu ya. Nuan bisi Intan di Kembuan. Siti megang lagu kau dah dipilih. Ianya lekan lagu Pemadu Manah ACSJ ke 9. Kita kagi dengan kami di Selampur Bunda Kita Sarawak Bumi Kenjalang. Terima kasih nampung penduduk isi tadi ya dalam rentak ngali hari. Hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemah. Di Bandar Kuching, hujan tadi ya. Kita ke Bandar Reba, Mansang Gawak tau ke Pulai Gawak, jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam perengkap pengangkut, ngarap ke Semampai, Berjujumat Ba, Jalai Alun, Anang ke Lalu Laju, Anang Megak ke Lalu Lubah ke kita, Anang Megai Handphone, maya kita ke Bandar Reba ne, ok? Ngarap ke sama fokus, Likun datang kepalan ke dituju, ungkap ya lemai tu. Baga selama lemai hari dua, kita dekat terbaik ngage menua adap ke utara. Hello Amiri, nangkan ketua lagi ya. Tang sedaya menikah lagu ri Yus Andrew, Sempama Ngibun Sawak. Ngau kami, tentu ya, sadar lemai YFM.

0: Halo, selamat malam peningah. Nama berita begolai baru kita bawa program Hello Y Miri kita kelemah itu ngau ngerampas kami mai berita dari utara Sarawak. Jadi ke terubah tu Sarawak dekat nguna pengelan dia ngau data geosign dikena ngenegap ke perambu pemansang. Kelebih lagi dalam sektor minyak ngau gas, tenaga, infrastruktur ngau pengelikun penusah ngenyin. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hassan madahkah geosign ukai seminak berkawa ngau pengeraja asal ari dalam tanah aja dan mega berguna dalam ngelala kanan dur ti suah napi penusah ngenyit nyaga pengeraja asal ai ngau mega mansia peluang ekonomi baru. Ko ya, penusah tanah tusur bak kampung Lereng Bukit di Kenada Hia Miri tinaban ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pematut ngempung pengawak ngagak kal geologi ngau mega berarti ke risiko ngagai perambu pemansang. Koya Sarawak megak berguna ke pengelandia geosign dikena ngatur pengeraja asal mineral di kritika memansang ke carbon capture utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa di meruan agi. Koya asil pansiak geosign nak patut ngetu barengat di kremik ajak tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di Merwan serta merik penguntung kenyata ngagai mensyik mayuah. Ia masuk ke jakutnya lebuh jadi awam geosign kebangsaan ke-39 NGC 2026 ba Pomen Miri Waterfront. Konferensi 3 harinya ngempuruk ke urang 300 ikut peserta hari dalam ngau luar menua serta mantai ke 165 bengkak kertas kerja mungkul 12 tema beramai kejako Innovation and Sustainable Geosign for a Resilient Future. Nyingkang agak berita kedua, Miri majak nyingkang jadi hub pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru Sekolah Antara Bangsa Riam Hia di Kuala Baram. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke pemansang palan pelajar nyingkaum Universiti Curtin Malaysia ngau peramu numbuh ke University Fudan oleh menegap ke tangguh pengawak Miri jadi palan penemu di rantau tu. Sekolah Antara Bangsa Riam Hia beroperation jadi institution berpelasar ke community serta nadai ngigak penguntung lalu ngaunya nyendia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngau bayar ti jalan pemal. Simpoya Miri ukai seminak mansang jadi mengeri tang nempak penghidup dudi hari belalau ke pelajar. Nguyang ngagai berita kita ketiga. Pemansang Miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngau Mainasa community Cina ngamik ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga ungkup robak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madahkah nimbia robak baru mestinya di penggerak ngau pewaris budaya seraya bambi ulih hari teknologi digital merik kelala pesaka asal ngagai mensia mayu. Koya penyelai budaya nyadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berbahasa kepangan diri. Teks Jakoya dibaca Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bak pengerami pasaka asal daya hidup ngau Mainasa Cina Miri 2026 bak Eastwood Valley Golf and Country Club. Lebih 3,000 ikut temuai hari pupu bangsa ngericah kaki pengerami ting meran ke Mainasa belagu, kaligrafi, musik ngau seni pasaka komuniti Cina. Berita ke penudi bawah Hilo Y Miri ke lemai tu peningah tu berkawal dengan program drama darah atau ke program nyalik darah ke dekat diatur ba stesen Petronas ba desa Senadin ya kena 10 hari bulan Oktober 2026 hari 6 8 setengah pagi ngagai pukul 1 tengah hari. Jadi ngarap ke mensia mayu ke berpengerai serta mega ulih merek darah datai nyukung program tu. Jadi program derma darah yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita ke lemai tu mulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.

tadi ya, dalam kandang ya 12 jam. Lemah itu Siri Berkudi, Nyadi Baskedan Durdi Kucing, Surian Semarahan, Suriaman Betung, Surikan Sibu Mukah Bintulu Kapin Miring Gau Limbang. Malam lagi Gau Tumu pagi lagi FC Hujan Bak Sekedan Durdi Bintulu Kapin Miring Gau Limbang. Nada Hujan Adi Kucing, Surian Semarahan, Suriaman Betung, Surikan Sibu Gau Mukah. Gayangin di benua kita di Barat Sarawak, angin berpupu dari utara barat laut ya, lebih dari 10 km sejam. Dia menggadi utara Sarawak, angin berpupu dari barat laut, pengelaju ya, kurang dari 10 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang kurang dari setengah meter peninggi ya. Kesih pengangat gau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Bala kita ke benua berapi jam ke dia tinggal kami. Ha, kita yang agi berperindang tu lagu di Sada Rovina Salang. Gau lagu ya Berjual Madu. Kedua lagi ngejau lagu Lucy M. Gau lagu ya Enggai Tundik Di ya. Di Kota Semarahan, Bandar Kuching. Tinggal kami. Ngenak 101.3 FM.

Lizzie mengal lagu yang gay itu ni dia manyu bala DJ DJ kita ke semegawa ba betuang tu tadi madah ke diri agi lelengau ninda ne pagi nyebut pagi sama makai tengah hari mararau sama makai malam bersama makai salau pun sama tinduk nak sama laban bilik-bilik kediri ne. Okay, kita kediri di Seri Aman. Kalau stadium terbuka di Seri Aman udah ditutup peringkat 5 hari bulan 10 tu meri awak nur ngatur enya pengawak ke dekat dibuka program Sarawakku Sayang 30 hari bulan 10 tila hanya duduk ke 1 hari bulan 11 sebab stadium terbuka Seri Aman. Kali penerang ke silik berkaul engkau pengawak tuan kita tahu telefon ingat gaya bahagian pengurusan perbadanan Sukan Sarawak Zon Selatan kena lumur 017-883-2600 telefon dengan Puan Stella tau ke Encik Yusuf kena lumur 019-866-9196 selalu main gaya DJ Insin Kibong kita hinggau Ibin di Seri Aman. Mendengar lagu kedisada Josephine Jalin hinggau lagu ya ambai tidur dulu ya. Udahnya mendingkan lagu Linda Sinungenang. Udahnya aku beringkah maca pesan ke BCD. Terima kami dengan email, ngau WhatsApp di konti. Terus nol kami. Sandalamai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami Wifan segulai sejalai.

0: lihat nalaki hari taik itu klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Balik kita ke Baru Muka Radio. Lama itu terima kasih. Jam kita pukul 6.39. Minil Maika terbatu hanya pesan pemati. Diterima data dari Dayan Anak Magata ke Indai Edi, Madah ke Sandang Anak Uncan, tau ke Indai Sebit, Indai Mako, tau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah ada 5 hari bulan 10, hari 1, urung dia tengah malam bat Tudan, Desa Ras Fres 6 di Miri. Niang tu dekat di Intu Balot 2501, Tudan Desa Ras Fres 6 Miri di Sengai Balam Manyuh. Kena ke malam tu lagi 6 hari bulan 10, nganjung Niang tu ke Pendam kena ke pagi hari 37 hari bulan 10 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kabang belayan balik kita ke diau di Nanga Baluh, Sungai Baluh, Nanga Selaut, Nanga Ngungun, Nanga Niruk, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah di Kenongit, Bala di Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita akan boleh dirintai ke Ditumagang. Kita kenalan Niang Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako. Penerang kesil atau telefon agai Dain Maga tau ke Indai Edi ngena lumur 019-868-1291, tau ke Apai Edi 019-486-3329. Pesan pemati kedua datari Unat Anak Isau, madah ke semua kabar belayan kengala Terinjun Anak Bang. Terinjun Anak Bang tau ke ini didek, udah nadai kena ke pagi 5 hari bulan 10. Niang Terinjun Anak Bang tu dekat di Sungai Barumah Tua Rumah Iju Lubuk Tabau di Ulu Sekerang. Kena ke hari 3-7 hari bulan 10 dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Pesan dituju ngagai semua kabang belayan kengala Niang Terinjun Anak Bang tu bala kita di Batang Sekerang, Batang Sepak, Batang Tabai ngau di Batang Lemana dipinta datai magang. Pesan ketiga ngalih agai pesan ngetas ulit ngau ngelumbung datai ari Bucar Anak Anggau, tau ke Apai Luncai ngari ke menyadi ia Unca, tau ke Lemu Anak Anggau ari rumah kanang di Nanga Kebiau Sungai Siut di Kapit. Madaka pengawak ngetas ulit Niang Indai ia Jandun Anak Abit, tau ke Indai Uca, tau ke Bini Niang Anggau Anak Enyang bak rumah anak ia di Uca, tau ke Lemu Anak Anggau di Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit kena ke Lemai hari 5-9 hari bulan 10 nguan ulit. Pagi hari 6-10 hari bulan 10 nya ngetas ulit lalu pangwak ngelumbung kena ke Lemai hari 6-10 hari bulan 10. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah kanang Nanga Kebiau bala di Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau di Suau, Merirai, Batang Rajang di Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu Miri, Limbang, Gau Kuching. Gau semua kita ditu ke ngelala Niang Jandun Anak Abid. Penerang kesilnya tau telefon yang gaya ucau ngenak lumur ya 011-2550-3039 tau ke Bujar 011-1568-0904. Pesan keempat, ianya pesan ngetah sulit ngau ngelumbung Niang Gangiang Anak Anduk. Pesan datai hari anak ia Layah Anak Sibat, tau ke Uyung Anak Sibat, sebilik madah ke pengawal ianya ngetah sulit ngau ngelumbung Indai Niang Siratu Gangiang Anak Anduk, tau ke ini dik. Pengawal ngetah sulit kena ke 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu ditampung ngelumbung kena ke malamnya. Nguan ulit kena ke malam 9 hari bulan 10 bak rumah Yempu di Genturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Kala ia pesan dituju ngagai kaban belayan di rumah Roland Bangau Sungai Tisak di Sekayu Ayu Yung Ngemah di Nangadab Batang Rajang Merirai Kapit Nanga Ngau di Ulu Lanjan Sung Nanga Balanggant Belawai Kapit di Musah Sung. Penerang kesilik atau telefon ngagai ucuk ya ianya kiti 010-8280-074 atau ke Imbuang ngenak lumur 013-300-6124. Ginjal lagu Reza Reho Ngaura lagu ya Kerapa Babas Semali. Udahnya aku nampak baru bapasan kita Renggat kedua nangkan kata lagi.

0: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, pesan berapa ke kedua tunggal yang hanggai pesan ngetan sulit diterima datari email dah yang hari ke Jeffrey Yana Jawang nesau kebab belayan bak pengawak ngetan sulit ni yang apai ianya ex terimah Jawang anak janting pengawak dekat diatur nguan ulit malam hari 6-10 hari bulan 10 muih basang na cara sembiang pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jadi pengawak tu dekat diatur barumah Felix Jalin di Jalai Setulak di Julau Pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batu Matup di Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Muju, engkau di Nangagat di Kapit, engkau semua kita kenalan Niang X, tuan rumah Jawang, anak janting, penerang ke silih atau telefon ke Jeffrey Jawang, mengenal lumur 019-229-8219, Lenti Cuat, mengenal lumur 011-1463-2113. Pesan kedua, pesan sembiang 100 hari, tau ke ngintu 100 hari ianya Niang Pandung anak Khartoum pesan dituju ngagai semua kabar belayan bala menjadi kenglala Niang Pandung ngambil ke sama uliah datang baru sembiang bak rumah si Datuk di Jalai Matang ianya Taman Suria Jaya kena kari 5-9 hari bulan 10 pukul 7 lemai pesan dituju ngagai bala kita ke diau di Pelih Lia Kucing, Seri Aman, Sibu, Miri Bintulunggau di Sebarang Alain Dul Diau. Kita ke ngelala Niang Pandung anak Khartoum. Pesan ketiga, sama mega pesan ngintu 100 hari datari Sandy anak Munan mandah ke pengawat sembiang 100 hari ke Niang Indai Sedatu Enya Rinya anak Asum kena ke 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 6 bak rumah Niang Tumpu bak lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan. Pesan dituju ngagai kabar belayan di tuai rumah Tommy Kunam di Kampung Jungguk Mawang di Surian di Kapit Sung Katibah Sung Terima Sebum Nangga Masak Sibu Bintul Miri engkau semua kita akan boleh diperintah ke di Tumagang kalai penderang ke Siliak tau telefon ngagai Sandy 011-1406-1896 tau ke Munan 011-489-9130. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam tau ke berantu jadi pesan tu diterima datari Nulai anak gadah madah ke pengawal ngetah sulit Niang bini Julan anak bunya tau ke Indai Ani tau ke Indai Tuai serta ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam jadi pengawal diatur cara sembiang kena ke 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mah mapang di Nanga Seranggir Ulu Anap Tatau pesan dituju ngai kabam belayan di Muput Kibak Engkau Kanan. Ulu Engkau Ili Anap Sebemban Bala di Selitut Marudi Baram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulu Entabai Julau. Engkau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang Penerang Kesilit Tau Telefon. Ngagai Eni ngenak lumur 011-3153-2039 Tau ke Zalia ngenak lumur 011-6487-6103.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, balik kita ke baru dekat berengkah makai jam ke Dato' Ya. Serumput makai engkau diri sebilia engkau bala kaban-kaban kita agi dengan kami. Kadang-kadang lebuh kita ke lembau dekat berapi nyawai. Kita ingat kira ke gigak palan-palan pemakai ya. Gigak palan-palan pemakai ukai seminat nyamai. Tang mega kebersihan ya. Pembersih bapalan mega patut diperhati ke kita. Anang pemakai jak nyamai. Tang rumah agu ya nyau lain cerita. Akai dai nyau ndak maju. Kak makai nih, tebal lagi bah pintu-pintu agu nyonyondak berkunci lagi keni, mak kita ikan ngadu urusan dalam rumah agu nih. Balat okey, nanti kita dengar program kami ke lemah itu ya. Intu mana mak kunci pintu agu kita ai ya sedia mana-mana ngami kau lihat di flash kita udah kita ikan ngaga urusan berat bah dia nih. Okey, gak kita nyandak maju makai lemai tu ai. Lauk udah gak sedap di panduan ni. Sambil-sambil kita makai menyekal lagu Mary Camilla. Ngau lagu ya tujuh mimpi. Lagu dipinta pengetua carta kenyalang kita. DJ Nana ke lemai tu ya. Sama lemai ngagai semua peninga kita. Pukul tujuh, mendiang ke arah mansang. Tanduk program 7.30 mendiang ke berita lemai. Hari kami di YFM.

0: naman.
1: Kuching 101.3 MHz.
2: YFM, gulay sa jahat.

0: Selamat bertemu baru. Ngaku balap tinggal bahawa program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bahawa program Aramansang ke sekali itu, kita berbual dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita tinggal ke randau aku, ngau siku, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan masin, hari ikan semeh, kena dikena nama ke penatai misik, ianya Encik Richard, anak nyalau, air rumah jala, Sungai Melina, Mujuang, 96800, Kepit. Ngau tahu aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peninga.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nuan pun sih ngau bala peninga kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Bekini nuan tahu bapun ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikena nuan, jadi ke penatai misik bakal ke dia tau.
1: Jadi, maya aku terspa gawak Basrian 2003 sebab aku bisa berjalan yang agak kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin tegak agak diterubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama kapit sedang kapit atau pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, tengada, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi bepun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabuang pihak mega dari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
0: Kak kerja tahu ulian nuan mandega madah nuju pada peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
1: Ya, jadi laban projek tahu punya aku ya kerja tahu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jago kami dia tahu kau mai kena sistem home base lah gagak berumah jadi utai tu dijual agi hari rumah rupiah mungkin dijual pada peringkat kita bawa kapit di tempu lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat lepas ikan tu segi kan mana banyak tadi ya penikan pun segi main kapit atau top popular apa aku ikan gagak ketu tiga itik saiz jadi nanti kita hendak bermarket penjual aku ngau tiga itik regal lah ya ke 400 ngaji 520 gram setiap regal dan yang 520 ngagai 700 gram seterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ngai ngagak ai keluar ai belamak bab market lah. Ha. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
0: Ha, ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan
1: cerah sikit. Ah ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke segi di sambung aku dijual aku pemarket itu ikan masin semah. Jadi nyat tadi aku bisa kena mengalan, ikan masin mengalan dan nyat tadi ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak tek-tek mendapat stiker ke lekat aku ba produknya deh segi tiga-tiga ikan tu lah.
0: Tadi beka ikan kebukai tadi dengan jadi gagak beka ujul beka yang ada ikan buka ikan bukai ke kaya jadi ikan masin tadi tu.
1: Ya kerja tu kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kerja tu. Ya aku buka aku berdau uji tang aku lebih fokus ke duit itu lebih si tidak semua ya kerja tu duit itu kira bisa stok belama lah pak aku.
0: Ya. Satu ikan ke kena nuan ngandu ke ikan masin semah dari nuan pun kini orang anjung yang gini nuan.
1: Ya kerja tu bala kaban kita hari ulu nganjung. Jadi tiap hari 6 sedang nganyuang aku dalam 3 guni, 4 guni punya saya sekir guna aku. Jadi itu kesimpan di perusahaan ke mana-mana. Simpan aku dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa kering saya. Dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah. Nak segi ke fresh.
0: Jadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi. Hari berapa ya olehnya dia mati? Boleh jadi ikan masin kalau penjual pari
1: ya. Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu begitu ya. Jadi nanti aku ngagak ya sarito hari kedua ya di simpan ke bacila. Bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila jalan di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru aku packingnya. Hari ketiganya baru pun ikannya bisa nyamain masin udah masuk asaya penuh dah steady. Lepas ni nanti dia gagak, dia terkelenyak, tergurian, dia ya, mempunyai jadi ikan masin, lalu mempunyai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari sudah dia gagak, ya, baru ya boleh kumai dia jadi ikan masin. Ya, lepas kita yang gagak, ya boleh ngurang garam. Jadi stok tu lepas ni ya, ikan 4, ikan 6 tu simpan, jadi aku gagak ikan 6 coba, masuk ke tadi. Kita namanya pasur kita retest lah stok lamanya. Jadi bila dia agak dalam satu siko seminggu, satu siko bantai kita tentu ya kan. Kita ni agak kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia lama.
0: Jadi tadi nuan milia ya ke ikan supaya terjadi ke ikan sian dari cerita. Lapan ya tadi rumah kita itu mayuh sto ikan semuanya aku buat dari nuan milia.
1: Ya betul. Kita itu sto ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Lepas sudah kena nyuanya pun selalu telefon oleh aku nyuanya cerita oleh aku tapi aku selalu ya benar nama sudah aku sebut lepas aku bisa aku prepare nerima dia kelas ke grade ya dia yang tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam tiaya sengai kejai bisa tujuh aku kira supply tetap aku baru saya tujuh tiap kali sudah ya macam mengikan maya air besar dari kurang gak nyu sudah maya air mana gitu maya gak nyu tapi kira tu setuah boleh boleh punya aku baru terkira sampai bisa
0: katanya. Ambil kebandingan tadi 6-3 guni, tadi ST guni tadi berapa? Bisa guni tadi itu?
1: Iko ya, lebihnya ke 6-700 ya, 80 atau 90 iko seguni.
0: Seguni. Kuliah nama ada berapa anggaran modal, serta kos belanja, keudah dikenal nuan, pengudah, ya nak ke dia tahu?
1: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai ya kira sekali aja lah bakal cila kita mesti kak bisa. Peti ais kita mesti kak bisa. Dengan mesin vacuum kita mesti kak bisa. Jadi nanti bisa, bila bisa waktu itu masa aku tadi nyedia waktu itu dalam 10 ribu cukup ya kan. Kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru ke datai. Kalau kita melihat vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ikan min, ya ke harga 400 lebihnya beli aku bikin set. Jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak, bisa beli ke saya, kena komersialnya tu, nyamai mana dia tu.
0: Sudah bisa beli sudah.
1: Bisa bantu saya dalam, dia tadi cila siti ke saya, jadi nyamai tu aku kena menyimpan dia tu. Nyamai kita minta, bila kita minta produk tu dipasar ke nyamai min, aku yang agak mayuh lagi, kira dalam seminggu tu minta 100, peduli aku minta 100 ikut.
0: Selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
1: Ya termasuk modal atau modal kita melikan ya. Melikan dia tadi yang kaum nama karan kita maya beli tray kita
0: punya ya. Lupa ikan tempo peguam sen nuan.
1: Kecil-kecilan tu aku enggan jadi kunci kena lah banyak nak main wah. Aku jadi bisa.
0: 25 hari nyawulian nuan lapan jatari lain gaya ke angka lapan jatari gaya baru ke ngepuan ya. Dan wan tanjung binjai 2021 2022 ikan punyo mayo ge dijual mayo ge permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ge kita ke kita tadi kemarin ke projek tadi teh ambil lah mania teh tahun 2025 modal atau ke kos banyak ke gadi ungkos tuan anggaran
1: ya ni ko kita ngepun ke segi ge ari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ko bekerja magang bapen muka ngam saya ya jadi bila udah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual hari tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu segi dah enggak kena dia makan.
0: Apa ikut ikan kau lihat gagak nuan jadi ikan masin tu. Tahu kata dia lepas nuan nyawa ikannya dalam pasti ada siko nak. Tapi ya bisa 240 ada kaya 240 ikut ah.
1: Ya. Untuk itu lepas kita berjual tu kita muda market. Bila bisa pengerami bermakit menua kapit itu bapa salah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman sikit mayo sikit laku ya mayo pihak aku tuan dan mayo udah neri mayo ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas si tidak aku nyaga kualiti si tidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temerah bermakit jadi nyu nak mana harus segi marketingnya ya aku penemu aku lah
0: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, tadi ya.
1: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang lo detail lah cara ngagak ikan masin tu. Jadi ikan tu tadi datai rulunya dah bersih. Cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. serap semua ikan-ikan tubuh ikan yang masuk garam. Ya, dari segi teknik tengah kalah kemarin bisa kemarah secara detail tahun 4 tahun sekuanya. Mayuh diri kurang medak. Macam sidaya medak tu itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
0: Ikan yang itu akan ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier yang diwan tadi ikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
1: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebeda aku enggak tahu.
0: Harga berapa selalu
1: nyonya? Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku nyonya 35 ringgit siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
0: Amin.
1: Dua itu harga lah, dua itu harga. Jadi untuk pengetuan kita ke Baluau, ke Ningau, jadi bisa ke orang minta ke 800-900 nya ke maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke ada goreng dia masih usai ke pihak ya.
0: Ini indoor nuan kanjuang atau kanjual ikan masin kali ada eta berapa anggaran hasil untung ke bisa diulih nuan dalam kandang sebulan ambek ke bandiang.
1: Nanya. Ya kedek tu cara marketing agak kira baka COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngiga dini ikan masin tu kesatu jadi kedua leban kita yang nyungna media sosial de tuan engkah ko buat Facebook engkah ko buat status tu kejempat men jadi bala kita bakucing atau dah mayuh nemu bamintu lu pemayuh dah nemu pihaknya jadi sidato bila nemu ai kakapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu ya, sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di makin tersang dia.
0: Itu lah cara kenyawa tadi berdagang ke ikan masin semah nonton tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya.
1: Tambah mega aku selalu ngambil peluang maya program besar ke maka dekat kita tahu lah
0: agro-base
1: SKS selalu aku sayang dia nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
0: Anggaran hasil untung ke bisa diulih nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang cek-cek
1: munyi aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuah-mayuah lagi ya. Nanti aku ngagak mungkin kekutan 50 lagi satu sikot seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 sikot seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 iko ya kerja 50 itu 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300-400 iko sih bisa lah break kita nanti average leban bisa kemarin ada yang tengah bulan
0: Cik Richard ulian nama dagi bala peningan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerjaan nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
1: Okey, jadi leban bunyi aku mandah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu atau aku bisa bawa buka air jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam. Jadi ikan tu dipansut kita repeti ayes kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula repot tu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi. Udah melah kade tos jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan bacil lah. Jadi utai tu gagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selmai aku ngagak dalam paling mayuh 50 ekor. Lepas aku jaga kualiti ikan tu barga.
0: Malam mikah tepuk nuan tadi dalam cilat ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
1: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tua semua timbal mencilat jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga ia nyurangkai dia celut-celut cilatnya kita terus oleh vacuum ya simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker banyak aja proses minyak tadi simpan bercilat dia baru nanti orang beli tiar beli 50 ekor terus anjuang tiar beli 5 ekor anjuang jadi simpan bacila terus
0: Encik Richard nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tau
1: ya Keturbaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pian mega bagian kapit. Leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak produk ikan masin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamiahnya nak lama habis
0: jadi lepas ke toko kemudian tarik tahun kemarin 2025 makanya bila luan mohon tersubat eh
1: mu aku bisa ngagak ikan masin tu tahun 2023 tapi punya ku ya di peda-peda saya dulu kan maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masinnya jadi 2023 hujung tahun bisa saya ngagak aku ok mendak saya proses ngagak niat ku ngagak bermat-amat hujung tahunnya saya ngisip pom lepas tu punya ku ngepom jadi 2025 pun tahun saya ada tayo terus mereka bantu lah tu.
0: So nak kalian tahu ia ke perengkah dari Cila ke Bekium ya betul. Ngau ia ke labeling. Labelingnya terus 1500 UIT.
1: Kalian tahu laban munyi ku aku ikan masin tu leh merek menua kapit bisa rita. Kelimpah hari popular ngau ikan semahidu, ikan burau, ngau budi bahasa orang kapit, ngau buah dabai. Jadi ikan masin tu sitik sama tarap pada aku. Jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana. Jadi bis ngau jumlah permintaan. Jadi bantu tu pun aku dah tu dah cukup. Cuma aku mendak nanti baka utai tu di komersial ke cara besar kita yang punya aku nanti baka bisik bantuan macam agak sitik kedai. Awak ke semua orang datang kapit ni buah telefon aku agen dua no prosesnya dia mungkin kita juga agak megap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi itu tuan Jawa oleh Jawa ke masa itu
0: Cila nonton oleh nepo berapa ikut ikan tu je
1: Richard sekali agak ya nanti ya penuh Cila tu oleh 500 lah saya tu dan aku bisa Cila Siti jadi akan ready untuk dijual Cila Siti ni
0: Jadi bekium nantor ya ceri cepapa penyampai ikan oleh tepuk.
1: Ya ke diberi sirai tu subak aku nak bekium main tarik. Ya ke site nya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap. Jadi bila sirai mereka bekium ke mesya tu dalam masa 1 minit nya boleh 4 ikan sekali tu sekali. Cuma kita ngena tu lawan tu mesin dah dia sedutnya lah 2 3 minit baru bekium baru pihak aku. Nyaga, kena nyaga
0: ya. Jadi tadi yang pu kadar tadi satu minit oleh empat ikan ikan semua di bekium
1: moy angin yang nari angin. Maka tay ke bekium kita nyam ya disedur kita angin dalamnya bersih ya.
0: Cat oleh nuan mega kunci mana kepala peringat kita nama khusus tapak latihan kebisa dipelajar ya kamat merek nuan pandemo kesilia dalam berjalan ke projek nuan ke datau.
1: Sebenarnya utai itu berpuan dari minat. Bila minat, aku mendapat opportunity-nya bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus, tentang aku mendapat peluang market, lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu itu, utai itu nyadi. Udahnya tadi, aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah. Kedua itu, kaya di kangau ni ngak ada itu. Nyu kangau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah ngajar bala kita JKK Rumah Panyai ngajar presta-presta bisik dan jual ACB bisiknya dan jual pertanian pakai grupes kemarin aku diberi setengah jam nerang ke bala mayu.

0: cerah kongsi pengalaman dengan awak ke muka rundiang mah kami kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakannya di sosio ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu.
1: Semuanya Pak Sita Kapit tu mengah. Menua Kapit.
0: Iya iya kita tu Sita Kapit.
1: Cik Richard, nama jula tinuan jemai hari lah dikena ngeremai kaget projek ke dadunuan dia tau awak ke datai ba tingkat ke jauh kaget jemai hari lah
0: ba tau saya na perambu saya na keingin hati lah leban siti kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu lagi jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku takir aku tak. Jadi nanti ya bakal kaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh kerai ataupun kerai. Awak ke semua proses sedia dengan tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli.
1: Apalah menjual ya?
0: Apalah menjual. Apalah menjual. Lalu bakal kilang nung agak ya meh. Kira-kirai.
1: Pia tu, lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari pia tanam dari kebisi, bak labeling packaging nuan yang tadi.
0: Iya iya kita tu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah, udah orang lawat cuma yang pakai close aja home base tu. Kira home base. Tambah mega jadi munyi ke kumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai hari menua muka betul kan?
1: Umai.
0: Nanti kita nyebut tahai menua limang. Bang. Jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kangen saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market, bah market tersang dia. Awak ke sistik gerai. Sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa bayar mahal ke bisa patut awak kau tahu jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tuan.
1: Dan normal dah kepada peningkat kita ente siapa yang kau beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meliari nuan tadi yang cerita kata nuan kak kunci kalau tidak tadi bekal ulin nuan kunci kalau social media nuan nama telefon nuan kak perintah ke dia yang cerita nah.
0: Terima kasih Tuan Hendrik jadi nanti kita bisa nemui ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemui ke Bukai kak nemui oleh-oleh ikan masih semah jadi tahu kontak ke dia tahu kami di WM laki bini tahu ke menjadi aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nomor telefon 0331 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059 6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah
1: kata aja
0: G-I-S-A-N-G di Sang
1: G-I-S-A-N-G
0: Kapit
1: Kapit to social apa
0: FB
1: Facebook
0: mayuh page aku dia mayuh boleh berkaitan dengan mesin
1: jadi apa kepala peninggal kita ke bisa ke beli atau ke ke nemu ngusi dia lagi pasal berkenan ngoi ikan masin tiga hari ikan semua tu boleh kontak ngerti duit nombor ke bagi nuan tau ke ngagi Facebook page sang Kapit
0: ya betul tu
1: kena ngunjung ke jako ranau tuan cerita minta nuan mereka jako peransang nuju balap peninggal kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke ngepon diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan nuan
0: sekali lagi ku medah ke bala peninggal ke bisa ninggal radio kita ke lemah itu jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan pertanian

0: adalah peniagaan. Jadi anak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua oleh di kemaju magang leban anda kemaju orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama perempuannya
1: bekalan
0: makai saya kula asal segi padi dari semuanya dia anak tak kuat. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua itu ikan masin tu lebar gaya ukai RM5 ukai RM10 tang dia tu balap ninga aku benda macam nak cukup 50 hari 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu nyun tiap malam main aku agak lebar gagak kalau main 3 hari baru dah jual bisa kedua nyun 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala arti aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara membantu negeri membantu pemilu dan pun ada segi income ada segi penatai pemisai di samping dia nama-namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu. Pada mata aku lah. Jadi aku tu tadi walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku. Berbaloi ya. Jadi pesan aku kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit. Jalai dia tu dah datai. Jadi menua kita tu penyum majak mayu temuai. Mayu perami datul. Jadi kita akan bisa minat pertanian anak malu, Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung. Sebaik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita itu pelabak ku. Jadi anang-anang lejo, jadi dia kita ibu, ni kita balaya, balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian, penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian. Sawap kita ya, awak kemana kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke benua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari benua bukai
1: jadi mana apa pun si anu tadi yang cerita ya kira anu matau yang meri motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira baka tadi kena si daya tadi nama kepada tadi misi nama nama ngop nemu si daya empo ne motivasi kedua beri ruang tadi ngarap tadi datang kepada pinggah kita tadi yang so si daya tadi ngeri yang ke semangat si daya tadi awak ke si daya tadi uli berjalan ke pengawak tau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari unit radio Indopias Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Genuan Richard anaknya Lau Lapan, dari awak takkan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang tanam, petupik dengan bumai. Terima kasih.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
3: Jam kita ada terbukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi dengan kami nambuh ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 2 sehari 6 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubah ia batang berita. Raya Hotel nyukung renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 pelasar mantai ke Hospitality Sarawak. Air Borneo merambu nambah ke 5 buah lagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Plan besar jadi ke kuing penuju gaya semekih ngau pemeruan PKS. Kita mending ke isi berita. Perkara Kelai Raya Hotel and Convention Center Kuching jadi penajar rasmi tinyedia ke Palan Endur bermalam untuk berengkat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 diperhati kenyadi tanda bangsa ti cukup besar. Pengurus Besar Sidan Nasaruddin Naina Muhammad madaka hotel tu berasai terbegah hati laban ke ulihnya nyukung programnya. Ia madaka kelimpah hari tinyedia ke Palan Endur bermalam serta servis sebagai orang ke enggau masuk pekinya serta bala temuai bukai kerja sama nyembega dengan jadi ke peluang Endur sidang mantai ke Hospitality Sarawak ngagai bala temuai hari serata dunia. Ia madah ke hotel tu endang udah tu menyedia ke Palan Endur bermalam pemakai serta nyaga pemerusi enggau pengelikun. Ia madah ke saup ke diberi sidak dalam program besar bakanya ukai seminak bak pengawak ti nyedia ke bilik Endur bermalam tang megah ulih ngangkat ke nama Kuching enggau Sarawak kenyadi Palan Endur ngatur pekitnya. Nasruddin Naina Muhammad mansik kerja ketuk ngagai pengarang berita RTM udah tembuk pengawak ngambat penatai orang ke enggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli Balraya Hotel Kuching. Lima ekor orang dari luar Sarawak ke Semenggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 mudah datang bak padang bilun antara bangsa Kuching sehari tadi. Sedia tu, Enya Rul Azhar tinggal ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hassan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan Gau Ijan Ramli dari zon Sabah, Zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani tau ke Mahazal. Rengat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 dekat diatur kena ke 11 hari bulan 10 tu Badewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Sama si ngambat penatai si Datuk Enya Director RTM Sarawak Wan Wizan Hashim. Kompani bilun Sarawak A. Borneo merambu dekat nambah ke 5 buah lagi bilun dikena nambah ke kapasiti penerbai bilun tidak. Premier Sarawak Datuk Bertinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke tu cukup berguna dikena napi pemanyuh orang tambang lebih lagi lebuh manyuh macam pengawak berperingkat antarabangsa dekat diatur di Sarawak. Yang mada ketunya ikau melumbak gamain Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 Kongres Ngau Pengawal Pemandang Perkara Air Serata Dunia Gerembung Air Antarabangsa 2028 Ngau Lumba Solidarity OIC 2029 ia madah ke E Borneo dekat Mungkau penerbai bilun ke Jakarta kena nangka guna bak perkara pemindah nyingkam ungkup sektor pengerai Datuk Tinggi Tan Sri Ambang Johari mansit ke Jakarta bak sebengkah penawak ke diatur di Kuching. Dekat terus negak ke ekosistem dagang meat ngau jalan pemesai PKS ngambil ke pemansang pengawak meran ke pukuk di Sarawak sama tahu nguntung ke pengawak dagang di menua tu. Perkara tu dekat dikelati ke ngenak plan besar daya semekih PKS tidak pesawat ke perintah menua ngau upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meran ke pukuk Mintward ngau University Malaysia Sarawak Holding Sendirian Berhad plannya dekat nentu ke kuing penungak PKS dalam tempoh ke panjai ngami ke ulih bersemekih serta meruan. Plannya megak dekat sama mekuh ke innovation gau atur digital, akses pelanjang gau market serta pemansang kapasiti urang dagang. Pengundur bersilih ke surat sempekat plan besarnya di Kuching dipenyadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Hali Hassan. Kaul kerjasama antara Mintrad ngau Unimas Holding nyemegak dekat nyerangkum 6 kluster tinjing kaum pengawak ngelaku, pengawak mansi, innovation ngau pemansang kapasiti. Upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk Sarawak Mintrad dekat majak ngenegak ke ekosistem pengawak dagang. Penerang media ri upis menterinya madah ketuk dikenan duka Sarawak semampai ulih bersemekih serta ulih mata orang meronak ke pukuk ke berkualiti. Penerang media nyamadah ke dalam timpuh kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke 2025 tu kemari pukuk ke ngelui hari 116 bilion ringgit udah dikemendar ke lalu dalam timpuh 6 bulan ke terubah tahun tu pukuk 11.2 bilion ringgit udah dikemendar diperanak ke dalam sektor prima ngagak barang engau sek servis. Berbangunnya lebih 950 juta ringgit udah diperjalai ke agensi perintah besar engau perintah Sarawak dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 10 tu dikena ngukuh ke ekosistem pengawak dagang. Pengawaknya diatur nengah komiti besar pengawak pengatur pemansang urang dagang Sarawak lalu nyengkaum pengau nyedia ke pelanja pemansang kapasiti latih ngau akses ngagai market. Kita datang menemudian ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Orang itu patut nyingkang jauh lagi hari ke semuti ngambil bagi dalam semua macam bidang tang nguji nyulut bak pengawaknya diketuai ngagak pemutus ngau pengawak dagang dalam ekosistem digital Sarawak. Menteri Pemansang Indu Admin Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke orang Indu ukai semina patut nguji ke bidang STEM ngau digital ajak tamaga patut diberi peluang jadi ketuai serta diberi akses tip mana lagi ngagai pengawak meranak ke pukuk ngau peluang gawak ia dekat ke kaul kerjasama antara perintah universiti pengaji ngau peranak pukuk digagak tegut kagi ngambil ke manyu hagi orang Indo ulih jadi ketuai bab bidang teknologi nyeng kaum pemintar tiru. Ia masa ke Jakutul Buhia ke berjadi Shitech Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda pemeruan patut digagak nyadi ke pelasar dikena nentu ke pemansang dimiri tau ngerembai ngau cara tinjerangkum semua efisien serta uliah bersemekih ke penguntung rebak orang ke Dudi Arila. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak mata orang meranak ke pukuk, ngada ke peluang gawak serta negap ke infrastruktur gau servis dalam negeri dapat dibejalai ke gau cara tiberuan. Atur bakatu berguna benar dikena nentu ke sektor pengangkut oleh nyadi ke penyukak sektor dagang temuai pengawak meranak ke pukuk gau pengawak dagang. Dato' Sri Lee mangsa ke Jakarta buat pengerami anugerah pemeruan JCI Malaysia 2026 di Miri. Pengawal dimulai ke pengerai mental. Hari baru upis Menteri Pengerai KKM udah ngayan ke hasil di mana Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah nak bulan 6 tu tadi 76% hari orang ke bisik penanggul psikiatri udah mujur di Suman ke lalu udah pulai gawak baru. Ia madah mulai ke pengerai mentalnya hendak seminat mekuah ke pengawal ti ngurang ke kelai penanggulnya ajak tambelak nulung si Datuk mulai ke fungsi diri ngambil kuliah ngerja pengawal nintiang hari kuliah gawak serta nemu ngati ke diri. Berbak nganya pemanyah orang ke bisik penanggul mental ti berubat ke baru bak hospital dalam tempoh 3 bulan nyak seminat 6.3% saja. Dalam tahun 2025 tu kemari reti ia jauh kurang lagi hari penyampau ke disadang upis Menteri Pengerai enyak kurang hari 25%. Dato' Sri Dr. Zulkifli masa ke jaku tu buat sesi bertanya sahut buat Dewan Rakyat. Menujung ke berita lemai kita ke lemai tu, lagi kita menjeng ke batang berita baru. Royal Hotel nyukung renggat ke pendudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 pelasar mantai ke Hospitality Sarawak. Air Borneo merambu nambah ke 5 buah lagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Pelan besar jadia ke kuing penuju gaya semekih gau pemeruan PKS. Dalam kita ke lemah itu ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Hidup pusah ngau langgu ya di lah ngau racun. Oi di lah racun nyawa kebenar ya mejam kita ya 7.49 minil mai selamai gai aki muam sebenarnya ke program kita di miri ke lemai tu mambam ke kia ya minta lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua peningkat kita ke lemai tu selamat hari dua ke kia terima kasih aki muam si korang ke bisi sponsor kita empat program ke diatur di betung yang pun mega bisi data ingin mata ke pengawannya di Dewan. Okey, Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan, terima kasih. Nyapa dulu peningkat kita buat fanpage kami ya, Dara Liana minta lagu Reza kerapa Babas Mali udah berlagu tadi Reza Roho kerap kita perindang Cecilia Kumin Megap sinyapa terima kasih. Arina Mami di Johor mendengar nuan online MA yang minta lagu Reza Roho terima kasih. Annie Tinggi mana gayari di Betuang MA terima kasih. Hui tu megap siku kawan kita yang udah nganjuang karipap ngagai bala kru sarinya terima kasih. Annie Tinggi Naura pilih mega di Batu Niah dengan Nuan MA ngarap ke semua terperindang ke kia Sibu Jaya Ujan MA ke kaban kita Iba Vincent Juniban bisa nyapa kita mega terima kasih. Rini Sambai api yang mega Bundang Babi Huai pesan ngagai DJ Lama Subak Wet Malang ke kia ngagai driver ya Gabriel Ukin ngarap ke Bejimat ngagai kaban lama ya Subawong di Kampung Mangkat Kota Semarahan ngarap ke terperindang. Andrew Sengalai, berangkat kedua lagi, nginjal lagu Rimenuah, kebendaria.

Lagu menua kebenarnya mai jam kita ngali hari digit 7 ngagai digit 8 malam jam ke detu adeh. Anda berasa ini, okay? 3 jam sudah lemai ke lemai tu lagi ngau tu dapangan DJ MA atau ke TUD Conti. Lebuh kita ke berandau senentang Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Sari Tumaga di Bandar Kuching dalam Sari 2 tu. Mensamanyuh ke berandau ke senentang Jembatan Sejingkat ke udah beringkah dibuka ngagai mensia manyuh ya. Kebelian kurang ke timpuh pejalari kota Semarahan ke Demak Laut enting lama tu dereba. Urung ya sejam setengah ya maya kita ke traffic jamnya tang dia tu oleh dikurang ke pejalaya dalam tempoh masa kurang hari 30 minit ya. Pejalan ke lama tu mengukur penyawah ya 29 km. Dia tu dah dipandak ke ngagai 16.5 km oleh ngelimat jam oleh mega ngelimat masa kita ni tiang hari kita ke Kuang Kuit Gawak ya. Hari menua kota Semarahan tebal lagi kita ke Gawak bak genturung Sejingkat tau ke di Demak Laut. Jadi jembatan tu boleh pemanjai ya 1.281 meter di mereka sungai kita muntang untuk kita berengkah mulai ke diri tau ke mansang gawak ne. Manyuh kabar-kabar kita ke dah berkongsi ke video tau ke gambar-gambar sidak ya bak jematan Sejingkat ya tang jematan baru dah bisik jematan ke lamaknya anang dak dikingat ke ambil lah gambar bak jematan kuah jematan megak ke nyadi penyambung kita di kota Semarahan ke Kuching ne. Okey, anang bisi orang kebaru orang lama nak dikingat ke kita. Lina Bugis, selamat malam MA sama tugas dengan Wan secara online di Kota Masai Johor ke Kia Syasha aman dan megap sinyapang Jessica Itan di bau bisi hujan dah lama tadi MA ke Kia Mary Nanta sinyapang hujan di Kapit Induk Kenawit. Selamat bertugas MA nya ari pesan dengan kita bak grup peminat YFM Iban PWI Siti Agi fanpage kita ianya YFM Station pemerintah kita. Terima kasih bala-bala admin keudah kiruh yang update bala-bala penyampai ke gawak ninting hari ninting jam. Honey J ngau lagu yang ukai aku sepiak nuan mali aki bak kanan dulu nak ada utai ni bak konti okey lagi selamat ke kita. Kedua lagi nginjau lagu hari mawa Dayang Bintang lagu secara live kita diambil hari final ACSJ ke-9 tahniah ngagai mawat ya.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak tadi tu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak. Udah nyingkang, lapan, jam eh. Kena mata dunia, kita boleh mansak kalau lebih lagi. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.

Ilmu yang kedua kita mendengar Minasal kita hari pukul 8:30 lagi ianya pelian hingga pihak malam tu sudah mendengar berita di pusat berita di Kuala Lumpur ditangkan gau pemerintah malam ya. Nyapa dulu dengan kita Monica Giman MA. Hujan tadi di Kakup Entabai ke Kia yang minta lagu lama hari ABJ Buah Hati di rampas orang kena merindang semua peningkat kita. Agnes Indah Robin saya nyapa. Terima kasih Catherine Robin Jerami Kemega, okay, sama tugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Niang Jeffrey Molly Anang ngelebu aku utang dulu lagu nyau kena merindang peningat-peningat kita hingga semua kaban kebenar belelak ngenat ke derimpu dah ke gawat sari tu tadi neh. Richa Unamega di Simpang Semunjan MA minta lagu dari Sylvia Bani Diau kata gaw sayau kena merindang kaban-kaban FB hingga semua peningat kita. Rina Manja minta lagu Reza Reho Sojo Somari Unamega sinyapa kita terima kasih Roy Kuang MA ningan wantuk sambil belelak ke Kia bisi beribut gaya hari kita di Seri Aman lemah itu di menua kapit ya hujan tadi MA kaban kita itu lada anak Anggi Enjob di sini dengan program kita terima kasih ya mendekat lagu rancang hari Felicia V baduk ngenang pengerindu lama kedua lagi berangka jarup bisi ungkup diri.

Yang berangkat ke lagu yang bisa ungkap diri yang lagu atau ke muzik mereka tahu nyadi ke terapi minda kita yang lebih kita yang berasa puang lelengaunya. Kita dengar lagu tahu ngasuh hati kita yang rindang ya anang kelalu lama kita nyatu sah hati ini. Okey, tanpa baru dengar kami, sudah lagi dalam bawa kita pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Kita kedah nampak ke komen bak fanpage berpintak ke lagu-lagu kena sempat ditebah. Dekat ditebah maya kita ke bertemu baru pemerindang malam, malam hari 4 terilak ya. Penyegan ke pemaji atau endar ngasuh hati kita terkait ya tang personality, karakter nyak ke begunagi ya. Laban penyegat ke pemaji atau berubah ya tang personality atau ke karakter kita nyak dua tip perkara nyak mai kita lebuh kita kemindah ia tetap sebaka megak lebuh kita kemindah bekin kia neh. Selamat malam semua kita ke gini dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 menyikau dah di padah tadi abang jam ke penudi lagi ya hurungi pukul 9.30 mending ke pelian main asal kita pukul 9 mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur pemerintang malam dekat bergulanggau Rogers Booking tau ke DJ RB kita 3 jam agak di konti 9 nyentuh ke 12 tengah malam. Lagu Linda Kaul Ati Tua kepedulian dar lagu Sound Van udah enggai agi malam lagi kita bela langgau hati ke juga belantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak megaknya sudah kita Dani ungkap ya pagi lo. Bekasama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia kita bertemu malam hari 4 pemerindang malam.

Inti kita ika mansang marau ngansau sa mengau sidak kak lenyau laya pamu nyalai jaku lansuk manang genai aku ngai marau ngau du yungkang lenai nama pasina lama sulu amai aku nak ngau. Aku nepan daluan langkan inu barangai aku ngai ngau ngai kakul lebu nandang palengha mariak ngarantai nyalai timunyinya kangau masamua perinyai patinau atau sulu amai ngekitai di batang julo lenai ari li kangau nangkarni. Uang badai kangau kulu nangkat jaliu uang mantawai habis semua orang ada baru iya.

kati solo amai niat nikitai degenai manang laciat kangau tesau nengka rantau urang aika nawiat nyale kili ngakir ni pasang aminiat nyale kulu ngaki jali uwai ngamanciat abis semua perinya yang mai solo kimiat kita batangka nawiat.

Dinyara manang tuban tiki teka marau ngansau sa mengau rekak linyau layang padam tiki tai depan dasulu pangku aluan uji kangau tesau kinau atau sulu dalam tiki tai degenai manang tuban samua kita di batang lah mujan ngagai ai apa pakan baik samua beparinya yang mai sulu apa armam kita nangka di uai ria.

katikitai kamansang bagi gaksa mengau lantang tajau anak engkau bisikali nyau layalak tikitai kamrau ngau duk jungkang panyelima nang maruan bisi dia talinga-linga bakadia sawa lingkang ura muka kelaihu ay lingkang ye muka ka lingkang nyalain ti prau ngabaru kita nyara kaban ngabidut dak manah ngaudu bagamang tak leno-leno baka kuda temu ado ai bicur nang mansau.

Sabda kita ilangkan nyara kaban ngatuban aye parau panyelengan nam tak maruan diwa nyaratan ganggang bedau hadaihu aye ganggang bedau dagangang timunying nyak telu dalantar kenyara keban ngasutar bangkuang bidar taganyar ganyar bakapasilar ular balalang pedau tinyo genduang genduang bangkuang nyarak kaliwang bak.

Aquí está, ahí está, ngaluan kemana bangku tuban kita kemarau ingili eka manu letuang dalam ngansau samngau sidak kalinyau laya dan yan nadai murah bukai kujuk parinya amai sulu apa remam uji ayak kita manang jugam nya urang segi nang besai tulung ganggam besai tapak eta.

ketau ngamuk ngarengat aik mana bangkong mana recap kita kang ili kai mana ngananap ngan sawu sangau lantang tajau sida daran lap kakalnya lanyor ngar sap nyalai nadai murang bukai jakupari nyai amai sulu aman ni lebih hari ayak kita manang ingkat nyak urang segi nang lancat basila tau ba pencap nyalai urangnya jampat meladi wah kajat lakang urang malik kebaihu.

kitae ketau ngambu nganimo kitae ngai waka juang bangku ang panyae ngalimo ngan sawu ci mengau sedalan tang tajau anak ngangka ingkap bisil nyau layang alelak taban ketalian hujan nganyala taban karibut bapuput angin nganguak nadai murang bukai tau kuja kupahari nyai amai sulu ngagagak nikitai kuja kukumang dayang lentak dini bisik tau ari ayak kitai manang kerak nyak urang segilan catau abah pencak malik kanan malik ngakibak kaki jampat ngau tangan jari kibak tiba ke diwa dan ya ruang.

nga kitay ketau ngamu angamudi kemana bangkong manani ngansau sam ngau lentang tajau anak asing kitay kak silinyau kak ngalisi taban karibut bapuput angin manyadi taban ketalian hujan ilabuh nak berhenti nadai murang bukai ku jakup perinyayan mai sulu adudi dini lebih hari ayak manang ababinya urang gangga mengantan ngajari jam

tebang ubah mekite nyara kaban nyara lamu mekite ditu wae sama ka batumbuh ki ngansah nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka i ngansah i baruga bataan nga anuang ai ukai nak bantai gesamilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai siti di kiri ngau ngajaluang ai

Yang berkepala ikan aduang tang lalu palintang kaban menang perapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didiat kapal ngalam uang ansah bata munyi ngarcak pala ngawang nyalai tak tajam pegarnya nyentua akau juang nyalai pedak sepuah nyar nang nyentuk ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang ai apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikena marandang metok madang rumput ngamambuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngawujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngampalak gunung ngariai tok makili ngaki ngawang ai ari ulu bunga ruku tan siang sidak galanyang manang bidu nangkat jaliu palak ngalepuang ai ukai naim peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sidak jaban manang ampuang pedak i rumput bakal kedah cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinyi ngatawas bakal balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang bakal takang hai remang bagantuan pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringan-ringan pan siang sidak menang baka dia pantang ringguang aku tungku hai ringguang

Karina dan Karincan Idag yakmanya yan ketancam layu ngau juang dan pungu ida jau kasida iya tadi di wai sanu buruang aka tebuak hau wai buruang tebuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rak kaban nga genai ai ya ka tu ai tekuang berangang wang mata na i ti rumput madang mampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai ta melan melan baka di ya suyam kampuang.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oke, selamat malam. Selamat kita bertemu baru ini dalam segmen Pemerindang Malam UFM. Oke, malam hari 2/6/10/2026. Jadi ke malam tu bergulai hingga waku Raja Sebuking teka Arbi. Jadi ngelalu ke semua kita, ninga ke kami, ngena frekuensi radio UFM ke Semandur Tediau, bakal di Kuching. Boleh ninga ke kami, ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Seria, nulis ninga ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur Ndor Kebukai, baka di Seriaman, nulis ninga ke kami dengan frekuensi 89.5 MHz. Okey, di Bintulu 97.5 MHz. Kita kediau di Sibu 87.6 MHz.

Okay, di GMA kita ulang kita dalam segmen Sada Lemai berenggari pukul 6 lemai tadi nyentuh ke pukul 9 malam tadi. Okay, ya, jadi berikan terus kita berpindang, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku mai kita dengar ke lagu Ari Ika Saiful, lagu baru pemegah BC, lagu Ari Menuah. Okay, terus dengar ke kami Pemberita Malam WFM Segulai Sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu.

0: Bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Okey, terus saya gulai sejalan hingga ke pemerintah malam UFM. Okey, 6 bulan 10 2026 lagi gulai hingga waktu Raja Sebuking untuk ke RB ke malam tu. Okey, jadi pendengar pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Tu lagi anda ingat, hingga ke program Galeri Artis. Jadi dalam program Galeri Artis ke malam tu, aku Mike tengah ke Randau. Bergulai hingga Jonas Johnny Amannya pemenang anugerah leka lagu pemandu manah atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 sudah datur pian lama tu tadi. Okey, jadi malam tadi ba jam ke penudi segmen pemerintah malam aku mai kita dengar ke Randau bergulai jauh Jonas Johnny Aman. Okey, ya, jadi ingat tentu kita terus gelas jalan dengan kami, tentu kita dengar ke kami untuk ke penghujung program kita untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alex Swan, lagu Merampau. Adanya lagu Ari Rudy Peter, 7 bulan 7 malam. Pembagian bisa lagu Ari Yus Andrew, hingga lagu terbuka pengingat lama. Okay? Terus dengar kami 24 jam WFM merindang kita semua.

Okey, pendengar, Anang Guai Bina Kebukai. Tentu kita terus segulas jalan dengan kami dalam segmen Pemerintah Malam. Jadi, maka selama pukul 10 malam terlebih, dor kami nabur ke Berita Malam dari YFM Iban, RTM Kuching. Okey, jadi munyika di Semayau tadi, pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam terlebih, buat jam ke penuh di, dor kami keluar ke program Galeri Artis. Jadi, dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu, aku Mike teringat ke Randau begulai engkau pemenang anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik SSJ ke 9 ke tahun untuk 2006 nya Jonas Johnny Aman. Okey, nyadinya bab program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, yang nyadi sebenarnya kita teringat ke Berita Malam pukul 10 malam kita teringat ke dua itu lagu. Lagu Ari Priti Nina yang lagu kali beri nama Melekat Kediri. Pembagi setiap lagu, lagu Ari Brangka Jarup, duet ngau Sylvia G, ngau lagu Ngirai Pengrindu. Okey, terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, dia tu kena bawa ke berita malam YFM 6/10/2026. Air Borneo benar berarti ke potensi market Korea jadi palan baru di kena ngerembai ke rantaian penerbai bilonia. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Madah gaya peminta ngal pemayuh penumpang nyadi perkara kedekat di perhati sebedau atur pejalai baru di tuku ke. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesagi entik dibanding kenggau Bangkok. Ya madah ke penerbai bilun ke Bangkok udah bisi disetia ke company penerbai bilun kena udah bisi dia tu. Nyalai pengawal ngerembai ke Air Borneo mesti setipa ngau peminta serta guna ungkup rantaian pejalai ngena langit. Kapasiti Air Borneo mega dekat ditambah nitih kerenggat hari 2 ngagai 5 buah bilun dikena nangkup guna servis penerbai bilun Sarawak. Atur nambahnya mega di pelabak kulit nyukung peminta penerbai bilun maya dekat ngatur lumba C 2027 serta ngatur Kongres ngau pengawal pemandang air sedunia gerempuang air antarabangsa 2028. Berbangunnya Premier madah ke pengawal ngemesai ke spital luar di Kuching di karab kuliah ngenegap ke potensi menggeritu jadi palan dagang temuai perubat. Sekedar spital luar di Kuching dia tu benuang serta dekat ngerembai ke kapasiti sedampu. Pengulih batur servis ngintup ngerai ti dikemanah ke oleh mata menyuhagi pesakit dari luar Sarawak berubat di negeri itu. Pemansang sektor tu guna ke sukuang dari perengka guna hotel, perengka pengangkut, ngau palan dagang temuai dikena nuku ke ekosistem dagang temuai berubat. Yang mana ke pesakit megah oleh mengkang diau di Kuching pengudah berubat seraya napi proses penyuman sidak sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Replika kubur rentap di Bukit Sadua dikarap kulihnya di produk dagang temuai berpelasar ke sejarah tulis mata mengagai temuai datai ke betuang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah pemansang yang megak ngembuan potensi nyungka aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dekat mandang kelangkar kubu asal tidak pegulai ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus RM16 juta mungkur 10 buah syele kedigagak ngena konsep gaya rumah panjai ban palan penerang ngau perengka guna sukuang kebukai. Naka kedia tu penyulut fizikal projeknya udah manggai 11.56% ianya 2.37% dulu hari tempoh kudah ditetapkan. Projek keberengkai di gagak kena 24.3 tu tadi di pelabak ketemu gagak kena 28.3 dalam tahun 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 ngagai 29.11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Kejaku Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan madah pengawannya ngempuruk ke 200 si kurang dagang craft timungkur 30 iku ari menu luar 30 iku ari negeri bukai ngau 140 iku ari Sarawak. Pengawak ke diatur penglama 5 arinya nagit 30 ribu iku temuai datai. Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang agai pemekuah pengawal craft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Semenyampau 25 ikut pengelica terbangsa deka nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 ngau 26/11 tu ila. Pengawalnya ila mega bisi mandang ke hasil craft kelas master, pengawal mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Ya, madah menyenyap maya awam pengarang berita di Kuching. Renggat penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 mengenak konsep tiba bida nengah cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang Niang Tan Sri P. Ramli.
Pengeluar program Bintang Piramli 2006, Ashraf Ishak madahka edisi ke-38 tu bisi 6 iku pemakit tingari ketiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Konsep tu berbeda dari edisi ke-dulu hari tu di nyerangkum karakter Indo Maya Jeman Piramli. Kelimpari pengulih vokal, pemakit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter Piramli. Tiga iku penanyi Indo Aris Ramaga dekat Ayan dalam segmen trio kalai teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemakit ngau elemen visual berkawal ngau legasi Piramli. Pakiat penudi Bintang Piramli 2006 diatur kena hari Minggu tu pukul 9 malam bak Ditar Putra Unimas Kota Semerahan. Nyerahkan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Hajauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Melani, salam sejahtera, selamat malam.

0: Freddy Andrés.
1: Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak waktu itu ternyata aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh kena mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Franklin Sarai.

kita ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

Saya syukur kasih yang support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuah artis seperti Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you.

0: sebagai RTM Kuching Sarawak. Dia sudah terjual ke pemerintah SSK ke-9. Jadi pemerintah kepala itu aku cukup betul, nama kuat. Pemerintah kepala itu aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Okey, terima kasih peningnya. Lepas pagi terus, saya gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, Malam Ridua, 6 bulan 10 2026. Jadi peningnya, pukul 11 malam tu lagi, anda ingat, ninya ke program Galeri Artis. Okey, jadi dalam program Galeri Artis, aku mai teringat ke Randau, bergulai ngau Jonas Joniaman, inya pemenang anugerah lagu, lirik lagu tau ke leka lagu pemadu manah, anugerah carta siapa juara SSJ ke-9. Okey, aku berandang yang nak cara telefon lagi. Okey, nyak pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi anda ngawai minda kebukai, anda nukar frekuensi radio kita. Tentu kita terus segulas jalai, tentu kita terus tinggal ke kami. Okey, ngena frekuensi radio YFM ke Smart Door ke Teriau, bakal di Kuching tu, tinggal ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, haram kita tinggal ke lagu ke sekali itu, kita bisa lagu Ari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru, pemegang bisa lagu Racun Dunia, kini by Win Albert, berpadu jawang gau Oliver C. Dan yang bisa memegang lagu Chris Tingum, lagu Tebak Duri Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM.

Kecamatan Megah, Mengawak, SSJ Sebelantuk dan Mujur. Terima kasih kepada para pembinaan dan penyokong kami dari Albert Anis Sumbak serta dari Depok dan Mujur dan Mujur Bau. Thank you so much sebagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke Sembilan tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

kayu Selijabu, hari bintana pernyang. Kembali lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM, itu yang agak paket berkata, kita cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepa juara, aku berusaha terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Dinyaka Galeri Artis Nintia Hari 2 pukul 11 malam. YFM sekulai sejalai.
2: Tabi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekamotiun, Jesli Jabu,

0: kita ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, aku Jonas Juliaman. Terima kasih ngagai RTM Kuching Sarawak. Dan udah tanya ke pemeran SSJ ke-9. Jadi, pemerintah

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulanggau aku Raja Booking ke malam tu, okey? Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur tadiau kita mengawali dengar ke kami kena cara online, okey? Bahawa website atau ke aplikasi RTM klik kena TV channel Astro 871 pemegah My TV kita megah oleh dengar ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okey, jadi terima kasih ya laban terus segala sejalan dengar ke kami YFM. Okey, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali tu kira ke special mimit okey nama laban temui aku ke malam tu ianya siku penanyi ke baru udah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kedai Tu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu kau dah nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas John Yaman.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita tajapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas, kita dia?
1: Oh ya, di tu pun bisi hujan kat tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan.
0: Oh, nyame sama tapi aneh. Okey, jadi terubah tu mari terima kasih ngenuan Jonas laban nuannya tadi setuju meh beranau ngaku ke malam tu. Kira ke meri awak nuan beranau ngaku ke malam tu. Kalau bagi randau tu aku malam tu ya tentu yang ngenang bekal nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas nah. Okey, jadi Bapak aku cukup mana nanti nuan pu tu kira ke introduce diri pu tu meh ngambil ke bala peninga ke bagi sidak ke aku nemu aku percaya mayuh udang lala tang tanya pihak bisi megaknya baru ngelala nuan yang ke baru muda nuan belagu apa lama tu tadi bapak kid bapak panggau SSJ ne jadi minta nuan mada ke nama diri nge-whatsapp nata nuan tu Jonas out.
1: Okey. Jadi aku Jonas anak Juni Aman. Mm-hmm. Jadi asal benatai aku inya Ari Menua Sekual. Betul 28 Jalan Oyak Sibu. Mm-hmm. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Sekual Sibu.
1: Orang Sekual.
0: Ya. jadi dia tu nuan diau di ni tu Madik ba Sekual ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Sekual dia tu Madik.
0: Ba Sekual ne.
1: Dia tahu ba Sekual.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Sekual punya korang yang tadi termegah hati atau kebangga. Bisik penyanyi Ari Menua Sekual tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari megah hati dengan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke beranda ngosile bakal ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu kai dulu tu Jonas.
1: Okey.
0: Jadi minta nuan madah ke ni maya nuan ke benar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke nuan tahun ya ni maya nuan berengkah kira ke belagu metu na Jonas.
1: Minta nuan madah
0: ngepun ke ya. Minta nuan madah ke dalam dengar tu.
1: Okey, jadi pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang buat dia tahu.
0: Ya.
1: Ianya coba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit coba ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagu yang mereka udah mujur ngau masuk berpekit ajal sebab. Kalau ngau ajal sebab ya. Lagu sebab ba anugerah juara rentak ruai sampai ku diajur ke Kit FM di Kuching.
0: 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan ya.
0: Nuan kejebut tajuk lagunya aku alurannya tadi bisa lagunya itu Jonas.
1: Bisa? Ya.
0: Lagi aku main lagu.
1: Sudah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri. Dengan aku ngetu dah lama semua mana deh. Lepas Tegal, nitya saya pengawal aku gawak di Menua Orang. Ya, aku sukanya juga gawak ke Menua Orang Bukai. Ngetu dah lama. Dengan sudah Yeah. Tepung udah 11 tahun dia nak masuk ke lagu, baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku boleh menyadari aku dia Jackie Johnny Aman baru perabung ANP banyak tahun 2020 lah.
0: Okay. Jadi nya kira ke Semina ngong lansak me perjalanan nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau lagu
1: ngepun ke
0: dalam tahun 2009. Okay, lagu hit me nya lagu Darah Simunja. Okay, laba lagunya bisi aku ke mai bala dengannya ke lagunya. Ha kita ka dengannya bekeni nyawa Jonas maya tahun 2009. Ah bisu bagi biak macam mate. Nya benya me nyawa agi biak suban.
1: Ya.
0: Okay, Jonas, lagi tu Abrana Waru. Kita ninya ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunja.
1: Darah Simunja.
0: Okay, terus tinggal ke kami Galeri Artis UFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Johnny Aman Pak Rusti pun kita ke malam tu nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan lagu dalam tahun 2009 tadi nama dek.
1: Ya betul.
0: Punya kurang kira benung bujang darmenya nama dek.
1: Ya benung bujang darmenya nama dek. Lagi biak mana menya?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas. Lepas pun fast aku. Nunggu result SPM.
0: Ya ni. Jadi aku sempat mega medak ba YouTube tu tadi Darah Simunjan. Nuan kena nama Jonas Saman Subana.
1: Oh ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman.
0: Oh, betul. Jadi ngai bulak nuan tu tadi yang kau makumpu yang kau bala peninggal tentu bisu saruk ngumai nuan tu benar ya. Menyadi Johnny Aman. Mayu orang yeah. Nanya bekerja. Nuan pu kalau datai pendiang nuan pu kalau datai jaku tanya menyinya mah dek.
1: Oh, bisa. Mm-hmm. Madah aku tu menjadi apa yang kau dek Johnny Aman dek. Oh. Oh, lepasnya namanya tadi nyu Jonas Aman tadi. Arti nyu kasemek tadi teh. Nadai Johnny Aman. Oh. Nama kau kedia tau.
0: Ya. Oh, ngaso saru katanya ni tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia.
1: Nah. Penuh apa yang kumpul ya. Jonas. Kebetulan tidak ya nak saru juga.
0: Betul. Oh.
1: Ya.
0: Oh, jadi nyameh ngenang bekau ngon nama ke tadi. Okay, kira ke munyi kunan tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Oh. Okay, jadi tu kira ke tanya munyi kurang selalu ditanya tenti enti bakal kita ke anak penanyi tadi madik.
1: Oh, ya.
0: Kira ke jaku munyi kurang tanya klise munyi kurang. Okay. Oh. Bakal okay, bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu bab pengawal lagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh hapai nuan laban ia tu tadi penyanyi deh bisik kaya tadi ia ke ngasu nuan jadi penyanyi atau tanya datang rindu pun minta nuan nyawut soalannya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal lagu atau sebab nang sikit hari rindu lalu ditambah ke perancang hari apa yang kumpul lah ketegar. Aku nang sikit area mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyok besai ninga nyok kini orang madah nyok minat kita itu tadi nyok kita nyok minat belagu nyok rindu ke belagu je tadi. Oh. Berpun darinya tadi.
0: Ya, menyi kurang made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kau berkeni pan tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ke pengawal belagu tu tak
0: ada. Oh, okay. Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu, pemgia hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu, nama dek.
1: Ya, betul, mada betul.
0: Okay, nanti dikira tu, ulir diingat kini mada berapa itu lagu udah dikeluar tak ke direkod nuan, nanti dikira, nanti ulir dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai kena tahu
0: nang. Oh.
1: Sampai kita tahu saya speku subas album solo. Sitek kami sebab sitek album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Banyak lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingatlah tajuk aja Matek.
0: Oh.
1: Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa nama Matek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih ke ni?
1: Bisa ya dalam 40 lebih
0: saya dah. 40 lebih ya ne. Oh, nyame. Nak boleh nak lebih ingat ke magang kan nanti nyom 40.
1: Ya
0: nanti
1: kau.
0: Nanti lagi ngelima itu ya. Boleh ada kingan.
1: Oh ya. Lepas sebagai zaman VCD sebab apa ni? Satu album sebab
0: lagu. Oh, okay. Oh, jadi nuan tu Madi Jonas ne ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landia nyadi katanya ngagak leka lagu nyadi komposer yeah. Mega jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nampu ngagak atau ke bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak Penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak empu liriknya lagunya
0: ni mayano berengkeh ngagak lagu kediri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu Kediri Maya 2020.
0: Oh, lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Oh, Badok Agi
1: Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Oh. Dia baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku, Julu Atiku Mayang. Ya, Ibun Pengerinduk Tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan Dikembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak megang.
0: Jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu Ibun Pengerinduk Tua. Lagu tu ni maya tahun Nuan ngerekod ya.

0: Ibuan pengrindu tua lagu kerbaik Jonas John Yaman. Okey, Madi, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak dikumbai lagu tu kira ke nyelai hari lagu bukai lah. Lagu tu rentak ya lubah, slow.
1: Ya, slow ya, rentak melodi.
0: Bisa
1: ya.
0: Gena ngeriku lagu rentak slow, ne?
1: Bisa, Madi, bisa. Ya, maya zamannya, mayanya, maya benung, tahu mayanya benung zaman ke mayung agak lagu slow berkenyak, ne? Jadi aku pun lalu nguji, agak lagu slow berkenyak agak.
0: Oh, ni teh zaman di Corona.
1: Ni teh zaman now, ya.

0: Okey, au. Ha, jadi tu nya pula ngagai lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu madi. Ha. Okey, jadi terubah tu tanya bakal ngagai lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu laban lagu tu digagak Nuan Pu deh nama dek.
1: Au, ya. Yeah.
0: Minta Nuan madah menusi bekeni Nuan tulis ke idea ngagak leka lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu madi. Minta Nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video kedepannya kami asyik sejauh banyak. Ya, aku bisa madah ke begini aku tahu boleh idea.
0: Yeah.
1: Agak lagu yang banyak. Maya hujan cukup banget selama lemainya deh. Banyak hujan. Udahnya hujan yang itu suasananya tadi nyo dingin celap sayung. Banyak aku boleh idea. Agak lagu Intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa idea ko agak lagu nya. Tahu. Suasananya.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama Nuan nembuk ke lagu tu deh Madi? Berapa lama?
1: Aku nembuk ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan Madi.
0: 5 bulan. Berengkari leka ya, kompos muzik ya, rekod ya, apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama sikit agak lirik aja lah ngadu ke melodi lirik semua. Nang sikit diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru double check baru. Harinya chorus semua.
0: Sampai puati. Sampai
1: tinggal cerita dari mana hau. Susun dengan mana ya.
0: Okay.
1: Jadi salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang dek. Nyak nanya. Kau lagu tu. Laban lagu tu. Udah berpekit pak SSJ deh. Bak Nuan pu ke ngempu lagu. Nuan penanyi. Nuan ke nengkebang lagu tu. Percaya kini Nuan lagu tu boleh datai bak panggau SSJ madek?
1: Memula ya. Memang aku sikit nak jangka lah lagu tu boleh mula nyentuh ke nyari finalis SSJ.
0: Yeah.
1: Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana laban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis tu bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku. Tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau? Nyentuh ke boleh anugerah. Ya, ya.
0: Ya, betul. Abang Nuan pun dah, Madik. Nuan nemukan nama kekuatan lagu tu. Nemukan, Madik?
1: Kekuatan lagu tu, ya, Siti, orang ke di sayau ke kita. Cerita bakal kita laki tu di ayah kinonya lah. Di ayah kia, labanya cukup percaya ke inonya.
0: Yeah.
1: Cukup sayau ke inonya. Dalam pengenonya, memang ya disagi ke mamai deh. Tapi inyo lenyau ngorang bukai. Jadi, kang amai ya pulai baru pernah dari uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah dari uliah.
0: Nyak meh
1: dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Habis itu, kang aku bala lemah yang ambil semangat nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkeng kata ya, bawa orang bukai.
0: Bawa ya, pada kaya tu sah mainnya.
1: Ya.
0: Terima kasih ke penerangan Nuan, Made. Munyi kaku tadi, Made. Nuan kata kena tadi laban Nuan kena agak leka lagu tu tentu Nuan nemu leka tu kata kena boleh main lagu tu jauh ni mana kena ni
1: laban ya Siti laban ya bisa jaku dalam jaku sinup jaku kelawang nyak meh aku benda aku berarti ke lagu tu boleh boleh pergi jauh lah lagu tu laban lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari
0: nerima sambut ke mana
1: minat udah nerima lagu tu mana lagu tu mana leka lagu tu cukup mana
0: Leban aku sempat megang medak bah YouTube tu nak ke dia tu nya lebih 5 juta view bah YouTube
1: lima juta lebih view tu
0: nanti udah datai jutanya bulan mana nya okay jadi nya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu main Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Teban boleh nyingkang lagi panggau ACSJ okay lagi itu berana baru aku mai balap dengar ke lagu anda buat aku ingat lagu nama lagu tu ne lagu duet lah lagu duet sudah madik dua now
1: Boleh boleh mari.
0: Tajuk ya ketik tajuk tertrene hanang wai. Lagu nama tu madek lagu duet seduai Jacqueline tu. Lagu nama anak gue. Laban nak depeda ko tulisan tu. Sabar ke nama tu ni?
1: Sabar dalam pengidu.
0: Oh, asai ku ya au.
1: Ya madek.
0: Asai ku au. Okey, kita dengar ke dulu. Ah, madek.
1: Okey madek. Okey. Okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas, Stuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai Stuai ni?
1: Ya tuai kira aku madik.
0: Ya tuai ni. Ya, kira kira kakak mana?
1: Tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang maya yang record maya bisa cuti pulai ke Sarawak pakai gawai kepala gawai dia yang record lagu
0: ngambil peluang
1: main lagu itu di Semenanjung dia ada
0: piano laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna kata lagi saya ku
1: ya betul betul lagu di gagak aku nya ya
0: nak gagak mana dek
1: aku gagak mana
0: boleh tahan
1: lagu yang menyuh di gagak aku lagu-lagu solo ya menyuh di gagak aku bagang
0: nanti bisi peluang lah aku ngerandau ya ni mana dek
1: kau boleh ya mana
0: okey jadi tu meh nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi Made nak ke dia tu lagi bisi lagu baru Made tidak salah ku udah lagu Nuan bisi tadi kembuan bisi lagu sebulan serak
1: sara setahunnya ba betul
0: nyak nyak ke pemburu baru kan Made bisi lagi baru
1: yang kebaru dia tahu benung dalam proses Made benung aduh ke music
0: afiane beda pasal ni asal saya ni Maya
1: ya, lagu barunya lah.
0: Asal okay. Saya Made ni Maya di Pansu.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun-tahun mana?
1: Dalam tahun-tahun. Kakak keluar aku ujung tahun tau. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari detik lagu tu.
1: Rancak hari ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu Made.
1: Jadi cerita dalam lagu sebulan sara setahun nyaba atau jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi kalau bersara dia tadi setahun siko nyaba lagi kena yang
0: Biak
1: laki au siko nyudah ngora bukai nyudah limpeng hati au
0: lain mencerita remade kesal kuningnya. Bekeningnya meda cerita penghidup orang bekeningnya made.
1: Ya. Cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ininya kita meda tajapan kita udah kira-kira udah melabak bekening ceritanya deh sebulan sara setahunnya ba. Maka kesalnya.
1: Ya, sino. Karena aku oleh matuak mela kau.
0: Amin, okey tai ne. Okey, jadi nyak meh made laban nuan tu. Ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke penang kebang lagu metu ne made.
1: Aku
0: nuan patut nibar ke seleka dua jako ke merik jako lalau ngagai bala kira ke rebab baru me bala nembia ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai sebenar bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jakuk ditinggal ke ngagai sidaya me tu made
1: jadi pesan aku ngagai nembia ke rebab baru dia tu nanti rindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai kebakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji ngau berpikir belagu, mantai kebakat ada malu. Jadi ana takut juga nguji nak kebang lagu. Nak kebang belajar berdikari. Nak kebang lagu. Ni kita nemu tuah manuak pada bakaki, tuah mensia ada sapa nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tahu dia jadi hit.
0: Betul. Bahkan ampun dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh nyingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ne.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey Made, sebedau jaku ke penudi lagi. Siti lagi lagu Made boleh ne.
1: Boleh Made, boleh.
0: Lagu nama tu Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey Made Jonas, tu mai bala peringan ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Madik. Okey.

0: Okey, nak berasai Jonas Juniaman Made hatuanya kena tiba penghujung program galeri artis kita ke sekali itu. Okey, kira ke special munyuk tadi laban nuan tu baru dah boleh anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik ACSJ ke 9 2026. Jadi ke penudi tu Made kira ke meri peluang nuan meh. Datai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan Nuan ngagai semua sida ke Mayu support Mayu nyukun Nuan bab pengop lagu kelbagi sida ke Mayu support Nuan Mayu Nuan ke berpikir tu tadi beringkat hari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di ACSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri desai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebili kaban melayan ti udah mayu nyukung pengawa aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi maya ACSJ tu tadi taban ti ukai kita sapa agi nyukung aku napi amade
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemandu mana ACSJ ke-9 tahun 2026 tu tadi pemandu 9 ketemu mak
0: tubuh dia mak dek
1: nang awak tadi
0: Evan
1: jadi ada lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman ya dalamnya lagu lama lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Yeah. Okey, jadi nya memang ada terima kasih awak laban nuan bunyi aku tadi oleh ketikanya ketika beranda aku mai ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami hari WiFi ngari ke kami RTM tu ngarap ke nuan bersampai ke nuan semua pai mujur ba semua pengawal kerajaan nuan. Nangira ya, tadi ma pengawal hakiki nua laban nua bisi pengawal hakiki pegak
1: betul amin
0: pemerindang ne
1: ya betul mane
0: okey jadi nyame made terima kasih salam ngade ya. Pai nuan kita sebili ya au
1: au sama-sama made okay, menyampaikan salam nuan ngade sidaya
0: bisi peluang kita bertemu lagi lah au
1: okey made okay. Terima kasih
0: salam bye bye
1: selamat malam.
0: Okey, ya jadinya benarnya temu aku ke malam tu nya Jonas Juniaman penyanyi atau ke baru dah finalis aku kini buat finalis tadi penyanyi ke baru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik ba pekit SSJ anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 apian lama tu tadi jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua kita kudah dengar ke kami menduai randau ke menduai berengkari pukul 11 malam tu tadi neh. Okey jadi tu nak kita mulai dalam program galeri artis nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Okey selamat malam semua tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

yang sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak muka bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya. Kunuan
3: tak ada nuan dah penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung. Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wi-Fi segulai sejalan.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar nanti boleh lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia udah. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau mai engkau dengan gagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Tabi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siku,

Stasiun Maxwell Franklin Sarat.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin.

Maxwell Franklin Sarai.

bisima.live buat media sosial ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSB.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

saya puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siku,

Maxwell Franklin Sarai.

Bisima.live buat media sosial ngau ni ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SES.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu saya ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesse Jabu.

0: Pisimadatlife buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya terima kasih yang support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuah artis seperti Sporting, okay, thank you very much. Okay, my event, okay, artinya yang semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9 kali. Thank you.

dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarat.

0: bak media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Terima kasih kepada PM dan juga pengawal SSJ ke-9 untuk dalam jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyukung kami dari Alamak Tanah Sumbak sebagai depo nak menunjuk, nak melembau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu, ya. Juri-juri Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anak putus asa, bertemu kita tahun ini. Thank you.

memuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jisli Jabu.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun Jisli Jabu

0: Visi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, dua persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh Peranak Mata Dunia kita boleh mansak walaupun lebih lagi. Hari aku Mawat Daya.

0: Seterusnya ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sara. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: sosial ngau di Ngabo Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Seligabu, hari bentarnya pernyang. Kembali lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke-9. Aku beri besar terima kasih yang agak RTM tu dah agak paket berkata. Kita cukup manah-manah kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Bercata sepanjang juara. Aku beri besar terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembasar ke Kumagang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk ke yang udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kan lagi ya. Kaban.

0: Aram, rangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagorek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: kurang mimin kita 480 kini kau ke sida yang mari kadang sida yang punya buat ML atau bau rabukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedeke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
0: sama
2: anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Akrobata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: bisi sekedak madah semengat orang ke mati itu lagi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku ngenak lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tanya sebutkan sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya, ertinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi tu anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilia. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita. Aku dekat kin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Ngamik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyok kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngorai duduk sepiak. Nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datai ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya ti nyadi ketuai bap ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami doa ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
1: Nah, nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: ya,
1: ni
2: ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke menang sampai juara carta kemialan minggu tu.
0: Sama ketika lebih surat kabar, ketawa ngel kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu ngel kami.

pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah ti driba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebo driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Extra pagi.
1: Semiang pagi hari, gereja Anglika kena ke 7 hari bulan 10. Keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi hingga semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang aku dinindur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau semiang. Kita patut beri terima kasih hingga Tuhan ke pemanah ia ku dah ngintu kita. Hari ke udah, ngau malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengaku patut beri terima kasih ke semua berkat ia kuda sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Pai kami tidur surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam penghidup kami. Jadi ini biak Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan ngau kami. Nga semua mensia megok. Kami muji Nuan oleh kami sudah digagok. Sudah diintu Nuan, oleh semua berkat dan beri Nuan ke kami dunia itu. Lebih lagi dari semua, kami muji Nuan oleh perindu dengan kuasa Nuan. Itu dah nebus dunia. Oleh Jesus Kristus, oleh Nuan kudah beri jalai boleh penghidup. Sudah mai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati terselalu bersedia ngatur ulah dengan peniau kami. Nitiah kepenikau Nuan. Beri kami hati terkering laban semua macam penguji. Sampai itu, diminta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus, Tuhan engkau melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Renyel St. Luke, pagi 11, berkah dibaca buah ayat 1. Jadi sekali Jesus bersampi buat Nur Siti, lebih ia sudah badu bersampi siku ori sida murid ia lalu berjaku ngagai ia. Tuhan ajar kami bersampi. Maka John kengajar bala murid ia. Jesus lebih jakuk ngagai sida. Lebih kita bersampi sebut. Apai kudus menama Nuan. Datai me perintah Nuan. Beri ngagai kami sehari itu pemakai. Umas dipakai kami. Ampun kami dosa kami. Laman kami kengampun orang keselalah ngelaban kami. Luar namai kami ngagai penguji. Lalu kuyo berjakuk ngagai sida. Ti semua siku orang kita bisi siku pangan, lalu yang masang gaya pangan yo, nyok bu urung tengah malam lalu berjaku gaya yo, oh wai, jali aku tiga iti tuku roti, lebat pangan aku kepegi udah datai, lalu aku nerai utai kena aku meri yang makai, lalu pangan ya nyok dekat jauh hari dalam anang iroh aku, pintu udah dikunci, lalu kami menyana udah berternah tinduk. Aku tidak boleh angkat merik Nuan utai. Kumandah anggih kita, tak jauh pengiyo ngai angkat, lemerik pangan dia utai, tak leban dia nang pangan dia. Nang pangan dia, lalu leban pangan dia, itu minta, ia dekat angkat, lemerik pangan dia, utai tidak pengguna dia. Nyalai kumandah anggih kita, pinta, lalu kita dekat nerima, giga, lalu kita dekat nemu, sekung, lalu pintu dekat dibuka ke kita. Lepas mengenam ikut orang ke minta, dekat nerima, lalu orang ke ngigau dekat tertemu, lalu orang ke nekuang pintu, nyok dekat dibuka ke sida. Kati kita, ke apa yang beri anak kita batu, nanti ia minta roti, tau kemeri ia ular, nanti ia minta ikan, tau kemeri ia kalor, nanti ia minta teluk. Nanti kita ke jai, nemu beri utai di mana ke anak kita, apa yang kita terdisergo, tentu lebih lagi nemu meri Roh Kudus sebagai orang keminto Ario. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau tolong sampai kita eh. Pai kami di surga, kami beri puji ke semua pemanah Nuan, ke udah ngintu kami malam ke udah. Lewat kami berengkah ngerjau pengawal kami saat itu, kami sampai minta Nuan apai. Ngiring kami lah semua pengawal dekat kerja kami. Sau kami ngatur ulah kami, ngau peniau kami, ni tiak kajar ngau pesan Nuan. Kami ke orang timadok kami tak ngelala Nuan bisik dalam kami. Sampai itu apa yang diminta kami lama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama Nuan datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan bakal dalam surga kenyam ke dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa ngamulia, dia tu udatai ke belamo lamoya. Amin. awak berkata Allah paya nak ngurwal kudus nurun atas kita sarito lalu keblamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun 84 gulai ngabala kuaya resen Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita timendian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
3: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
4: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5 gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kitai ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ga

0: Umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Benaka jatuh Nanyi nanam padi Pagilak kekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batu nak udi
1: Kucing 101.3 FM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gilau, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Okay, ya.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Ahad Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Alun lupeng tujuh anang kurang nya segiamai peninga tujuh anang kurang padah ngagaran sepia tujuh anang kurang wai. Eki jadi meri selamat pagi nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari 3 hari tu 7 hari bulan 10 2026 kita begulai ngau aku email dah Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peninga jadi meri selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM ke pagi tu banyak kenyak kita mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak ndo kita diau tau ke ngena RTM klik ke pagi tu tau ke ngena channel Astro 871 ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita nak ngira dini alain ndo kita jam ke dia tu pendinga ya jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela pendinga ngarap ke bak pagi hari 3 tu semua kita belak gerai lantang serta penuh ngau berkat ya pemegak ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke kita benung nurun gawak kini jam ke dia tu au serta megak kita nyangkanya bisi pemindah metak ke pejalai ya ke dekat di atu kita sari tu peninga tau ke muak ke pagi tu ngarap ke sama belak berjimat maya berbaik ke kereta tu tadi peningan eh jadi ngagi kita ya ke benung ngiru pagi jam ke dia tu peninga selamat pagi serta selamat mendiang ke kami ba YFM ya seruran pesampi ngarap ke kita sama bela likun nak ngira ba dini lain dua kita jam ke dia tu peninga sekali kenyak kita benung baran tu jalai benung ngerja pengawal ba luar rumah kini jam ke dia tu nyangkanya udah tumu pagi udah ngerja pengawal di luar din pihak magak nyaki kita nyangkanya benung ngirup pagi kini jam ke dia tu au tau ke benung jalai ke pengawal shift terlebih lagi au kita ya kenang yang ngemeran ke pengawal shift ngarap ke terus ransing hati berjalai ke pengawal kita sambil mendiang ke YFM ya jadi sekali lagi meri selamat pagi ngagai semua bela peninga ke pagi tu jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peninga tentu ya nada berubah how bak jam ke terubah tu aku dekat berkongsi dengan kita mimit meh info-info atau ke berita-berita lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia ndo aku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan rabat uliah terus email ngagai yfmiban@gmail.com uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching jadi bak jam kita ke penudi tu lagi peninga kita bisik 2 pagi Y jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu ianya patut kena kita nusi semua utai ngagai kaban kita ha tak kena tai ke komen kita bak page Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi maca komen kita out bak jam ke penudi terlegi bak 2 pagi wai berkenyak mai tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu peninga bak awak pengerak pagi tu lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Telai-telai YFM segulai sejalai.

SCSJ gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jiswi Jabu, Gaul.

0: kabisi.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kabisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah penghidup orang bukai. Jalai besai.

0: en Borneo ungkup semua ukai palan nuar-nuan ngeso kediri nyawa bergagi ari awak tau kemasa
1: datai ngau selamat nyameu tai ti pemadu berguna
0: pesan penyiroto ari YFM Miri
2: dengar ke YFM radio keberitaan kita ditinggari.

Dara Tampun Puji, lagu kedip baik datang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi. Ngagai kita nyangkanya baru aja masang radio kini ke pagi tu baru bisi awak. Begulai ngau kami ba YFM. Terima kasih laban milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi tu peninga, mai kita berarti ke berita pagi kita tau ke info-info ya ke bisik dibaca ku ba surat berita kita. Okay, jadi tu ba surat berita suara Sarawak Indo diberi mayuh agi peluang ya tu di Kuching jadi program tu ke diatur Menteri Pemansang Indo nembiak meet ngah pengelantang komuniti Sarawak ya KPWK tingenang pasal Indo ya dekat diberi mayuh agi peluang. Okey, pemaga tu madah ke 30,000 pengusung ditaga datai ba Brunei Craft Global 2.0 tidekka diatur berengkah hari 25 ngagai 29 hari bulan 11 tu ilak ba tebing ai Kuching ngena rambai jakup crafting tradition and innovation ya. Jadi Brunei Craft Global 2.0 mega meri peluang ngagai pemekuah pengawak craft nguliah ke penerang penau ngau akses market ya. Jadi bisi 25 ikut pengelica antara bangsa dek ke nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi pengawaknya ilak megak bisi mandang ke Asia Craft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, itu tadi Brunei Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 hari bulan 11 bak penentang Sungai Kuching Peninga. Okey, jadi bak berita ke Siti Tok Peninga. Anak mit terpeku mujur di Selamat tu kebisinya di Betung ya. Jadi berita tu madah ke Raban Bomba mujur nyelamat ke siku anak mit lelaki ke berumur 2 tahun ti terpeku dalam sitik kereta kena ke tengah hari ensana ya Peninga. Penerang madah ke anak mit tu tadi terkunci tau ke terpeku dalam kereta tu tadi. Jadi lebuah sidak ya ke datai nyelamat ke nembiak tu. Dia nembiak tu tadi nadai apa nama ni. Lalu pengawaknya tadi mujur dipejalai ke serta anak miat tadi likun tau ke uliah di bai pansut udahnya anak miatnya diserah ke ngagai indah ya pengudah operasinya ke tembok di gagal. Okay, nyak tadi sekedar berita ya ke bisi di pedakku ba surat berita suara Sarawak Peninga ya. Ikin lalu ke kita ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu Peninga ba awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagai kita biamaga berjimat ngagai kita ya ke driba jauh pagi tu Peninga ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita pagi tu ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisik dengah jalai Pan Borneo kini ke pagi tu tau ke jalai pesisir pantai serta magak kita ya ke bisik berkena ke jematan tau ke ferry ni ngarak ke sama belak berjimat. Okay, jadi ngenang pasal jematan tu Peninga Siti berita mana ngagi kita rakyat Sarawak. Okay, kita sama belak nemu minggu tu tadi dia jematan sejingkat di Kuching udah dibuka ngagi mensia mayuah kena hari satu tu tadi 5 bulan 10 2026 serta menjadi ke jalan alternatif kena ngemudah ke pemindah orang antara Kuching ngau
Pulau Samarahan ya. Jadi jematannya peningah ke boleh 1.28 km pemanjai ke berungkus 365.7 juta ringgit udah dibuka kena hari satu tu tadi ya. Jadi jematannya peningah disadang oleh ngurang ke penangguh orang ke bersekut bak jalan alun antara Kuching ngau Samarahan. Okey, jadi kita terus berperindang sebab aku maca pesan berat dan lepas tu lagi peningat tu lagu ke Dubai Roslina anang berumban angagi kita ya ke bedong terima ngarap ke sama bela berjimat anang berumban YFM segulai sejalai.

0: Tripa, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bolo.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngatuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba, kami yang bertuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak Nenggau Semangat Tantuya Pak YFM.
3: Isi, oh Isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Ngemunan?
1: Oh, bakanya Bah, bakanya aku kan nganjung yang udah nyok dah Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjung ngena email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Ngemunan? yfmiban@gmail.com
2: Iki bukannya meh cara dikenal kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM Peningan jadi pesan ke Terubah tu pesan pemati tu datai ari katun anak Jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang runai anak sayang tau ke Amoy tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026 jadi iaitu deka di Sengai kena 7 hari bulan 10 2026 ba rumah Musa Sungai Minus Jakau lalu deka di Anjung kena hari 4 8 hari bulan 10 2026 ba pendam Rabutuh ya jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba rumah panjai atas ruban rumah panjai Baruh Ruban, Seri Aman, Kim San, Seri Kai, Jakau, Bau, ngau semua kepemelayan yang kebukai, ia kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai apai kong, bernumur kusung 1831248 tau ke abab 017647 1061 okey ku nanduk baru pesan tu peninggal jadi pesan pemati tu datai ari katun anak Jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang runai anak sayang tau ke Amoy tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026 jadi dia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 rumah Musa Sungai Minus Jakau lalu dekat di Anjung kena hari 4 ya 8 hari bulan 10 2026 berpendam Rabu Tua jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Barumah Panjai Atas Ruban Rumah Panjai Baruh Ruban Seri Aman Kim San Seri Kai Jakau Bau Ngau semua pembelayan dia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai apai kong bernumur kusung 1131 183 1248 tau ke abab kusung 17 647 1061 okey lalu pesan ti nangkan ke tu peninga pesan pemati tu datai ari Madeline Mac anak tanggai ari rumah tingkau nanga ulai rimbas debek ya jadi pesan tu madah ke Melaka anak Dennis Sunggung Melaka anak Dennis Sunggung tau ke laki mek tau ke laki mek tau ke menantu tanggai udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5 serta dekat di Kubur kena pagi 10 hari bulan 10 2026 ya ianya kena hari 6 jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai pembelayan ke Semakai ianya Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian ngau semua ke pembelayan di Kuching Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri piamaga ke pembelayan di Terumah Gara Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baruah Terumah Libau, Sungai Buluah piamaga Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo pembelayan di Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya, di Semunjan, Frasia Richard Murphy menyadi di Sibu, Rubin Sebilia di Stambek Ulu, Pembaga Kebelayan yang kebuka ya, yang kengelala Melaka anak Dennis Sunggong ya, Melaka anak Dennis Sunggong jadi penerang ke Silia. Kita tahu bertanya terus ngagai Madeline Banumo 019-948-2153 tau keliman anak tanggai 013-332-4298. Aku nanduk baru pesan pemati tu datai hari Madeline me anak tanggai madah ke Melaka anak Dennis Sunggong, Melaka anak Dennis Sunggong tau ke laki mek, tau ke laki mek, tau ke menantu tanggai, tau ke menantu tanggai udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ba rumah tingkau nanga ulai rimbas debek ya, rumah baru ya, ba rumah tingkau nanga ulai rimbas debek rumah baru. Ekinya dia tu dekat di Anjung kena pagi 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Madeline Mac bernumor 019-948-2153 tau keliman anak tanggai 013-332-4298. Jadi pesan tu tadi dituju ke ngagai kebelayan Batang Rimas, Batang Paku, Batang Krian, kebelayan di Kuching, Seri Aman, Betung Sibu, Bintulu Miri, kebelayan Terumah Gara, Belasa Debek, Rumah Intai Suri Baru, Terumah Libau Sungai Buluh, Praja Terumah Nuil, Praja Kabo, Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya di Semunjan, Frasia Richard Murphy menyadi di Sibu, Rubin Sebilia di Stambek Ulu, ngau kebelayan ya kebuka ya kenglala Melaka anak Dennis Sunggong ya, kenglala Melaka anak Dennis Sunggong. Okey, lu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Jadi pesan tu datai ari bujau anak angau, tau ke apai luncai, tau ke apai luncai ngari ke menyadik ya uca tau ke limo anak angau ari rumah kaneng nanga kebiau Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jandun anak abit, niang jandun anak abit ya, tau ke indai uca, tau ke indai uca, tau ke bini niang anggau anak inyang berumah anak yang pu ianya berumah uca tau ke limo anak angau ber country high jalai ulu Sungai Kapit kena lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026, dekat ngawan ulit lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit nyadi pengawal lumbung kena lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ya kediau berumah kaneng nanga kebiau Sungai Sud, Sungai Benar, Sungai Bali, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batarajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wek Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu Miri, Limbang, Kuching serta kebelayan yang kediau Pasau Kapit ngau kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kenglala jandun anak abid ya, kenglalan ni yang jandun anak abid. Penerang ke Silia kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-2550-3039 tak kebujau 011-1568-0904 tau ke sudih 017-801-0829. Nanduk baru peninga pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Pesan ngetas ulit tu datai ari bujau ane angau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ya unca tau ke limo ane angau ari rumah kaneng nanga ke biau sungai sud kapit madah ke ngetas ulit ni yang jandun ane abit ni yang jandun ane abit tau ke indai uca tau ke indai uca tau ke bini ni yang angau ane inyang ya ya ke diau nyadi ya tu dekat di atau tau ke pengawak terdekat dia tu baru meh anak yang pu ianya baru meh uca tau ke limo anak angau ba country high jalai ulu sungai kapit ya kena lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya jadi pengawak lumbung kena lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya kedia baru meh kaneng nanga ke biau sungai sud sungai benar batang balih sungai gad sungai ibau suau merirai batarajang belawai menuan kapit sibu igan uak pakan marau anap tatau bintulu miri lembang kucing kebelayan bapa sakapit ngau ke bukai ya kena uliah dirintai ke ditu ya kenglala ni yang jandun ane abit ya ni yang jandun ane abit penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo kusung 11255030039 tak ke bujau kusung 11568-0904 tau ke Sudiah 017-801-0829 okey lalu pesan ke sekali tu peninga pesan ngetas ulit mega jadi pesan tu datai ari tuai rumah radi anak Melayu dekat ngari ke jelawat anak acup madah ke pengawak ngetas ulit ni yang menjadi ya ni yang antan anak Melayu ni yang antan anak Melayu ba rumah radi nanga selabi sungai Pakuh Oya nguan ulit malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetas ulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi hari 6 pengawak tu bisi bermalam au jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau ba batang oyak batang pakuh batang bunau bekikik skim gempuruk skuau rumah digad sebindang nanga tamin igu tamin dijah tamin bayan bayan tasiak batu singit Sengkabang, Ibu Bandung Ana Entering Balakabadi di Bintulu ngau orang ya kenglala ni yang antan Ana Melayu ya ni yang antan Ana Melayu ya kena uliah dirintai ke ditu magang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah radi banumo 013-974-4011 tau ke Queen Ana Acup 011-992-6713 ya nanduk baru pesan ngetas ulit tu pesan ngetas ulit tu datai ari tu rumah radi anak Melayu ngari ke jelawat anak Acup madah ke pengawak ngetas ulit ni yang menjadi sidak ya ianya ni yang antan anak Melayu ni yang antan anak Melayu jadi pengawak tu dekat dia tu baru meh radi nanga selabi sungai Pakuh Oya jadi pengawak tu nguan ulit kena malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetas ulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi kena hari 6 pengawak tu bisi bermalam ya jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan bayak kena jauh tau ke semak ya ke diau di batang oya batang pakuh batang bunau bekikik skim gempuruk skuau rumah digad sebindang nanga tamin igu tamin dijah tamin bayan tasik batu singit sengkabang ibu bandung anak entering bala di Bintulu ngau semua ya kenglalan yang antan anak Melayu ya, niang antan aneh Melayu. Okey, jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan kaitu rumah Radi bernumor 013-974-4011 tau ke Queen Ane Acup 011-992-6713. Kita menggal dulu pesan berat ke pagi tu peningang dengan lagu ke Dibai Austin Matthew ngau Reka Baby Lelengau YFM Pengerak Pagi.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagi dampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati itu ngari ke petunggal sidak ya. Harry jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apa ya. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ain. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ain. Udah nadai kena 6 hari bulan 10. 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba rumah layang nanga ibus, rumah sati sungai pituh, rumah dana kup ibus, semawang bintulu, semuneh bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah libau sungai tanggap, bala di batu kawah kucing, bakar sibuti, pakut sibuti, berkelit ngau semua kaban belayan ke bukai. Ia kena ulih dirintai ke ditu. Ia kengelala acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ain. Semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji sekaluh tengah au. Laban ia tu dekat di intu kena malam 8 hari bulan 10 2026 serta dekat di anjung pagi 9 hari bulan 10 2026 ya, ianya kena hari 5. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernumor 014-997-4267 tau ke Harry Jepit 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-821-933 tau ke Ramping 013-933-7653. Okey, kunanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu ngari ke petunggal sidak ya. Harry jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apai sidak ya. Acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ain. Acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ain. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia baru Malayang nanga ibus, rumah sati sungai pituh, rumah dana kup ibus, semawang bintulu, semuneh bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah libau sungai tanggap, bala di batu kawah kucing, bakar sibuti, pakut sibuti, berkelit ngau semua kapan belayan ia kebukai. Ia kengelala acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ayen tu. Semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji sekaluh tengah. Laban ia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 8 hari bulan 10 2026 lalu dekat di anjung pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernumor 014-997-4267 atau ke Harry Jepit 010-595-3723 atau ke Henry Lanyau 013-982-1933 atau ke Ramping 013-933-7653. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetah sulit ngau berantu datai ari nulai anak gadeh madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu niang bini ya, niang julan anak bunya, niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermuput kiba, muput kanan, ili anap, ulu anap, sebemban, selitut tatau, marudi bram, ujung daun miri, Brunei, Sibu, Bintulu, Ulu Mirin Tabai Julau Ngau Semua Kapamblayan Ia Kebukai Ia Kenglala Julan Niang Julan Anak Bunya Niang Julan Anak Bunya Ia Kena Uliah Dirintai Ke Dituk Magang Ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah mapeng nanga Serangi Ulu Anap Tatau kena laban pukul 10 malam hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit Niang Julan Anak Bunya udah tembuk pengawak ngetas ulit deka diatur pengawak berantu Niang Julan Anak Bunya lalu ngambil ente balu ya penerang ke siliak peningat kita tahu bertanya terus ngegai nulai ianya laki Niang Tumpu 010595 0466 tau ke Rosliani 011-315-3239 tau ke Zalia 011-648-7613 ya. Ikannya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM aku nando baru peninga. Sebentar kita mendiang ke berita nangkan ke tuk legi ya. Jadi pesan ngetas ulit ngau berantu tu datai ari nulai anak gadeh madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu. Niang bini ya, niang julan anak bunya, niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke diau bermuput kiba, muput kanan ili anap. Ulu Anap Sebemban Selitu Tatau Marudi Bram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulu Mirin Tabai Julau Ngau Semua Kepemelayan Ya Kebukai Ya Kenglala Niang Julan Anak Bunya Ya Niang Julan Anak Bunya Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah mapeng Nanga Serangi Ulu Anap Tatau Kena 10 hari bulan 10 2026 pengawak tu dekat dia tu pukul 10 malam ya dekat ngetas ulit Niang Julan Anak Bunya nangkan kenyak dia pengawak berantu dekat dia tu lalu ngambil entebalu penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai nulai bernumor 010-595-0466 tau ke Rosliani Rosie 011-153-2039 tau ke Zalia Zarana 011-648-7-613 Okey, berkenyak meh pesan berat ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali itu peningat kita boleh terus nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com biar maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami ba nombor 013-862-8422 ya dan lepas tu lagi nanti ku nak sempat maca pesan berat kita ba awak tu dia pengelola program kami ya kebukai dekat maca ya ba awak ngelah tengah hari ngau ba awak sada lemai jadi 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: 25.
1: Sama Mayan yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM, pagi hari 3, hari tu 7 hari bulan 10, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Teknologi AI dikenegap kaget pengawak ngatur pengawak bumai di Sarawak. Air Borneo mansik market Korea serta ngerbai ke rentaian penerbai bilun. PKS Sarawak ditegap ke merik penguntung penumbuh pengawak beranak ke Pukul. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ngatur kandang bumai di Sarawak dekat diangkat kagik dengan cara ngenak teknologi takah jauh ngau peminta tiru AI. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Diatuk Siti Pansiak Benung dipenjalaikan dengan kerjasama antara Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sintex UPIS bertanam ngau Huawei. Teknologinya memuntang ke pengawak mata operasi kandang bumai secara digital yang kaum pemansut utai tanam pengrosak hari serang indah utai ngau guna bak peminta AI. Ia madah ke sistem yang megak ngujung kepala nyaga tau ditumbuh ke serta tau ndak ibuah ngenatai kediri ngagai kandang endur bumai. Pengawak ngenak teknologi tu dikarap kulih nyungkak produktiviti pemansut padi kelimpah nguna tanah cara optimum. Ia maksud ke jakut tu lebih menjadi kaum padi Sarawak Sarikon kedua 2026 di Kuching. Bas bengkah penguat bukai dia premier madah ke Air Borneo benung mansik potensi market Korea jadi palan baru dikenang rembai ke rentaian penerbai bilun dia. Peminta enggau pemayuh raban penumpang jadi perkara ke diperhati ke sebedau atur penjalai baru ditukukah. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesai agik nanti dibanding ke enggau Bangkok. Ia madah ke penerbai bilun ke Bangkok udah bisik disedia ke company penerbai bilun kendang udah bisik dia tu. Nyalai pengawak ngerembai ke Air Borneo datau nak setipak enggau peminta serta guna ungkup rentaian penjalai ngenak langit. Kapasiti Air Borneo megak dekat ditambah ke cara berenggat dari 2 ngagai 5 buah bilun kena nangkup peminta servis penerbai bilun Sarawak. Berbangunnya premier madah ke pengawak mesai ke hospital luar di Kuching dikarap kulih menegap ke potensi negeri tu nyadi palan dagang temuai perubat. Sekedar hospital luar di Kuching diatuk benung serta dekat ngerembai ke kapasiti sedampu. Pengulih batur sebias ngintu pengerai tidak dikemanahkah oleh mata mayuhagi pesakit dari luar Sarawak berubat bak negeri tu. Pemansang sektor tu guna kesukung hari perengka guna hotel, perengkap ngangkut ngau palan dagang temuai dikenan uku ke ekosistem dagang temuai perubat. Yang madah ke pesakit megak oleh mengkang diau di Kuching, pengudah berubat seraya napik proses penyuman sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Sarawak menegap ke ekosistem dagang miet ngau Jalan Pemesai PKS dikenal tentu ke penumbuh pengawak meranak ke pokok negeri merip penguntung kebesai ngagai dagang menua tu. Pengawak tu disukung pelan besai ngangkat ke gaya semekiah PKS Sarawak tingberat ke inovasi digitalisasi pelanja akses market ngau ngangkat ke kapasiti. Sapit Premier Dato' Amarawan Tengah Liasan madah ke pelannya dikarap kulih mantuk company menua tu ngulih ke penguntung hari pengawak meranak ke pokok nengah peluang gawak pemindah teknologi ngau pemansang bender. Sarawak ngerekod ke lebih 116 bilion ringgit pengawak meranak ke pokok tidak kemenar ke ungkup tempoh 2021 nyentuk ngagai tahun 2025. Ungkup setengah tahun ke Terubah 2026, urung 11.2 bilion ringgit pengawak meranak ke pokok dikemenar ke dalam sektor prima ngagak ngau merik servis. Inisiatif yang megak nyukung aspirasi PCDS 2030 tidakkan ngerembai ke saiz ekonomi Sarawak ngagai 282 bilion ringgit. Kita ada tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur ke terus dari YFM. Penyampau ruang bilik serantak di Selangau ngayan ke pengurang bak tahun 2024 enti dibanding ke ngau tahun 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir madah ke penyampau ruang bilik kengemuan penatai pemisik baru hari penatai pemisik ikas serantak dipilih menuanya.

Turun gagai 1,000 pintu ruang bilik bak tahun 2024 nanti dibanding kenggau 1,100 ruang bilik bak tahun 2022. Bak sawut bertulis ngagai tanya kaban Parlimen Selangau Edwin Banta yang madah ketika penyerantak mutlak megak nurun dari 19.6% ngagai 17.2%. Berbangunnya tikas penyerantak tibalat mujur megak dikurang ke hari 0.6% ngagai 0%. Pemujur kesebakannya megak direkod ke bak bagi menua mukah ngau tatau kalai kedua kandang menuanya ngerikod ke tikas penyerantak mutlak serta nyapai 0% penyerantak tibalat bak tahun 2024. Malaysia dikang guna pangkup pengawak yang dicermin gau palan Nur Ngatur Aum Raban Komiti Pemandu Renggat Menteri Saprantau MSC ke-28 tahun baru dikenang negap ke kerjasama ASEAN dapat mutar ke penangguh sebun merakak garis antara menua. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pengelantang Rampak Menua Datuk Seri Aktor Joseph Kurup madah katul kolektif Ari Raban Komitinya Berguna Amat dikenal nyeliah ke penusah sebuah nasabnya di baru. Yang madah menyinyak lebuh nyawut tanya tambah hari kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab maya sesi bertanya sawut buat Dewan Rakyat kemarin. Yang madah ke pengawak tu nyengkau mengenegap ke pengawak berkunci ke data, nerit katul, kelimpah, ngangkat katul nagang serta nyikap diri. Malaysia megau dan merambu diplomasi sain gau wang turuk sebun Timruan dikena mengenegap ke pengawak ngenak teknologi gau perkara belanja dalam mengatur penangguh sebun di menua adab kita. Replika kubur rentap di Bukit Sadok dikarap kulihnya di produk dagang temuai berpelasar ke sejarah tulis mata mayuagi temuai datai kebetuang. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Sugambas madah ke pemansangnya megak ngemuan potensi nyungkak aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dengan mandang ke langkar kubu asal tidak pegulai ke ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus RM16 juta mungkur 10 buah cele ke digagak ngenak konsep gaya rumah panjai ban palan penerang gau perengkah guna sukong kebukai. Naga kediatuk penyulut fizikal projeknya udah manggai 11.56% ianya 2.37% dulu hari timpuh keudah ditetapka. Projek ke berengkah digagak kena 24 dari bulan 3 tu tadi di pelabak ketemu gagak kena 28 dari bulan 3 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 ngagai 29 dari bulan 11 buat penentang Sungai Kuching di berambai ke Jako Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snow dan Lawan pada kepengawaknya ngempuruk ke 200 ikut orang dagang kraft temungkur 30 ikut dari menua luar, 30 ikut dari negeri Bukai ngau 140 ikut dari Sarawak. Pengawak kediatur pengelamak 5 harinya nagit 30,000 ikut temuai datai. Borneo Craft Global 2.0-nya beri peluang ngagai pemekuah pengawak kraft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Bisa 25 ikut pengeleca antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa kediatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ilah. Pengawaknya ilah megak bisa mandang ke hasil kraft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk kraft Sarawak. Kuching City FC naga tau nguliah ke pemutus menang lebuah bersatu mengau Champions Rover FC bak pekit kelab ASEAN ACC 2026-2027 Sarito. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Sahak madah ke main bak padang ditumpu tajak pihak dekat napik pemar berindi ari kualiti ngau penelebak ke dikembuan Champions Rover tenyeng kaum pemain antara bangsa sidak. Ia nyemetak madah ke skuad ya nak tahu nak mantai ke gaya main pemadu mana ngambil kulit nyawup tim Ari Singapurnya. Pekit Renggat Grup A dekat diatur buat Stadium Taha Arifin Petrajaya di Kuching. Idea megang ngarap ke sukuang tegak periraban peminat dikena ngangkat kaget semangat bala pemain. Pengudah berarti ke penambah buat pemayuh penatai bala penyukung kenyawari dua musim ke sebedau tau. Dia kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita dibaca baru.
Teknologi AI dikenegap bagi penguat ngatur penguat bumai di Sarawak. Borneo Mansi Market Korea serta ngerembai kerentayan penerbai bilun. PKS Sarawak ditegap ke merik penguntung penumbuh pengawak meranak ke pukau. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
10: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarat.

Bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final Asia.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.